0: Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu, saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara sekalian.
1: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
2: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, ada yang di legislatif, ada di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priya Utama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
5: Laut Pasifik sama laut Jepang itu sama dengan biasa di Selat Sunda itu kan berhubungan dengan laut Jawa sama Samudra India. Ya, kondisinya kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan ya untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
4: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya. Dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Makanya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
4: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
3: Kereta api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan dalam keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui kereta api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Kasih rekan-rekan media, hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai The Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Dirut KAI, Bobby Rashidin mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
7: Experience-nya, pengalamannya yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus nih ya, itu apa namanya, keindahan alam yang harus kita explore. Nah, di sisi lain kita juga mengajarkan experience di dalam keretanya. Ya. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih, kan semua apa semua sekolahnya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan, menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
9: Pak Dino sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP tamu negara. Berbeda dengan sekarang kelompok keliling Indonesia ini, moda transportasi masih dengan darat, belum punya data yang representatif. Nah, saya rasa di sini soal tamu negara kita bisa memperkenalkan wasras antara budaya kita, kuliner dan sebagainya melalui depan Nusantara Explorer. Jadi dari mas segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
8: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
3: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah Kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Shani melaporkan selengkapnya.
10: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
11: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini, bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman, saudara, juga kita nggak bisa berapa-apa. Oleh sebab itu, yang bisa kami buat, akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin, sampai di situ isi, langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
10: Sementara itu, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
12: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba, jadi tadi malam sebenarnya. Dan pagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga
10: tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Khatulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parimayo. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
13: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dimanjual itu berkisar sekitar 1.800-an. Yang di yang selat panjang itu 2.400-an, jadi masih fluktuatif, jadi masih di atas 600 mg per liter.
10: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
14: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
15: Tidak mau kita akan mengoptimalkan distribusi air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali, tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
14: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
16: Ini tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
14: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Trusmudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
17: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
18: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Dengan kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmadani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa. Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQI Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya.

0: sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQI Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQ di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQI Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQI berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu menggetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
1: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan, dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
0: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQI Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Tad Yasin saat penutupan MTQI Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQI. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQI Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Tad Yasin, MTQI tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQI di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTQI berikutnya, Tad Yasin menilai integritas dan marwah MTQI perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTQI Nasional ke-32 tahun 2027.
2: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian alun-alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Sedayan Barat kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau

0: Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dari Pro 1 Kediri kanal informasi dan inspirasi. Sehingga kita simak sekali lagi pendengarnya tepat waktu 8 untuk bergeser dalam penyajian silang gereja yang mana nantinya akan disiarkan langsung dari gereja GPDI Sejahtera ya, Dusun Sumber Bahagia, Dusun Gadungan, Kabupaten Kediri ya, bersama dengan Pendeta Evangelis Ibu Yohanes ya, bersama dengan yang mengangkat tema yaitu Murid Kristus yang Berakar Kuat ya. Mas Gantus, jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ya, Anda masih bersama saya Aril Fonda. Kita masuk menjalan silang gereja ya. Seperti janji saya tadi, kita akan menyimak bersama silang gereja yang akan disiarkan langsung dari gereja GPDI Sejahtera Dusun Sumber Bahagia ya. Desa Gadungan, Kabupaten Kediri, dengan Pendeta Ibu Evangelis, Ibu Yohanes ya. Dengan mengatakan itu murid Kristus yang berakar kuat ya. Selamat mendengarkan.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami umat-umat-Mu yang mengasihi Tuhan. Kami ingin memuji-Mu lebih lagi Tuhan, karena Tuhan sudah begitu mengasihi dan mencintai kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Siap memuji nama Tuhan? Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Mari kita bergoyang bagi Tuhan. Amin.

bersuka cita bagi Tuhan lebih lagi. Mari kita memuji lebih lagi. Bapak Ibu, sebelumnya mari kita salam kembali kanan kiri kita. Katakan, Yesus cinta kamu.

Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan kekuatan kami. Engkau gunung batu keselamatan kami, Bapa. Pada pagi hari ini kami beribadah kepada Engkau. Karena Engkau yang layak kami puji dan kami sembah, Tuhan. Kami mau berbakti kepada Engkau, Tuhan Yesus. Biarlah pada pagi hari ini Engkau yang berfirman, Tuhan. Dan firman-Mu itu yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sidang jemaat-Mu yang ada di sumber bahagia ini, diberkati Tuhan. Bukan ibadah biasa-biasa saja, tetapi ibadah yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus Kristus yang maha hadir di tempat ini, dan kuasa Roh Kudus-Nya melawat kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati kebenaran firman Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami sambut firman Tuhan. Mari kita yang percaya kita katakan amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita diberkati Tuhan kembali lagi boleh bertemu di rumah Tuhan. Kita mau menikmati kebaikan Tuhan. Kita mau menikmati anugerah Tuhan. Dan pada pagi hari ini untuk firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya ambil dari Kolose 2. Mari kita buka Kolose 2. Saya ambil ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Kepada Bapak Ibu Saudara semua, saya undang bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6, di situ dengan Lembaga Alkitab memberi tema kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ada sampai saat ini karena anugerah Tuhan. Amin Saudara. Nah, kita dijadikan anak-anak Tuhan. Orang percaya itu adalah murid-murid Tuhan. Nah, firman pada pagi hari ini saya beri tema yaitu murid Kristus yang berakar kuat. Amin. Murid Kristus yang berakar kuat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang telah kita baca tadi ya, Rasul Paulus itu menekankan bahwa kehidupan sebagai murid Kristus ya, bukan hanya dikatakan tentang menerima Yesus ya, tetapi juga tentang dikatakan bertumbuh, berakar, dan berdiri teguh di dalam Dia. Amin. Amin Saudara. Amin. Kata berakar ya, dalam bahasa Yunani-nya adalah erisomenoi. Katakan gitu ya. Yang artinya telah berakar dan terus memiliki akar yang kuat. Bapak Ibu Saudara, dirindukan Tuhan di dalam melayani Tuhan, menjadi murid Tuhan, mempunyai akar yang kuat. Amin. Kita dirindukan memiliki akar yang kuat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kehidupan kita sudah ditanam di dalam Kristus.
bukan di dunia. Ya, kehidupan kita sudah ditanam di dalam Kristus. Memang kita masih ada di dunia, saudara, tetapi warga kerajaan kita adalah surga. Haleluya. Haleluya. Dan terus hidup, dikatakan, dari sumber yang sama, ya, yaitu Kristus sendiri. Sumber kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Sehingga DNA Kristus itu melekat di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau dibilang melekat, berarti kita dekat, menempel. Amin, saudara. Hidup kita sama Tuhan itu menempel seperti materai dengan amplop menempel. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita harus melekat di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, puji nama Tuhan. Kita harus mencerminkan bagaimana seharusnya kita hidup dan berperilaku sebagai anak-anaknya. Bapak, ibu, saudara, dan saya adalah anak-anaknya, anak-anak Kristus. Bapak, ibu, dikatakan, ya, yang dikasih Tuhan itu diinginkan Tuhan berakar, berbicara tentang kedamaian.

tidak mudah goyah. Amin saudara. Kita tidak akan mudah goyah. Tetap kuat di dalam tekanan, ya, dan terus akan menghasilkan buah yang pasti. Saudara mau dikatakan menghasilkan buah? Buah yang manis? Untuk siapa? Untuk Tuhan. Mari kita merindukan kehidupan kita ini, ya, apapun yang menggoncang kita tidak akan goyah, tetap kuat di dalam tekanan, dan akan terus menghasilkan buah yang manis buat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dikatakan makna hidup di dalam Kristus yaitu berjalan, dikatakan setiap hari bersama Tuhan. Amin saudara. Saudara berjalan setiap hari itu dipimpin oleh kuasa Tuhan, ya, bersama Tuhan, sehingga kita bisa melakukan apa yang kita alami itu, tekanan apa yang kita alami, masalah apa yang kita alami, tantangan apa yang kita hadapi. Kalau kita bersama Tuhan, kita pasti bisa menang. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus

Amin saudara. Kita akan berjalan terus setiap hari bersama Tuhan. Kita akan menang. Ya, berjalan terus bersama Tuhan, ya, menjadikan Kristus pusat keputusan hidup. Bapak Ibu Saudara tidak bisa memutuskan hidup saudara sendiri. Tidak bisa. Tapi mari kita menjadikan Kristus pusat kehidupan kita dan bergantung penuh kepadanya. Amin saudara. Kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Tidak bisa kita bergantung kepada kekayaan, kepada apa yang kita miliki. Tidak bisa saudara. Ya, kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Bukan kekuatan kita sendiri. Tapi biarlah apa yang kita alami, apa yang kita jalani, itulah ada kekuatan dari Tuhan. Terus berjalanlah bersama Tuhan. Orang yang berakar kuat akan dapat melihat ketika ia mengalami ujian yang berat, ya, dikatakan ujian yang sulit, ya, ujian yang sulit. Hari-hari ini kita diperhadapkan bukan kehidupan yang semakin mudah, saudara. Itu namanya kita diuji, menghadapi ujian-ujian demi ujian. Kita mengalami kesulitan dalam hidup kita. Apakah dikatakan ia mengandalkan Tuhan? Apakah saudara masih mengandalkan Tuhan? Apa berjalan sendiri? Kita diarahkan, kita diingatkan kembali oleh Tuhan, berjalanlah bersamaku. Berjalanlah bersamaku dan andalkan aku. Aku sanggup mengatasi segala permasalahanmu. Aku akan memberi jalan keluar kepadamu. Bahkan Tuhan mengatakan kekuatan Tuhan tidak ada batasnya.

kita terbatas, saudara. Kekuatan kita terbatas, tetapi Tuhan kekuatannya tidak pernah terbatas. Mari, jika kita mengandalkan Tuhan, maka mencerminkan sebagai murid Kristus. Amin, saudara. Mari kita andalkan Tuhan dalam hidup kita ini. Kita bercermin, kita menjadi cermin. Akhirnya kita boleh dilihat orang banyak. Kalau kita mengandalkan Tuhan terus dalam hidup kita, kita akan dikatakan murid yang berakar kepada Kristus. Itu akan nyata, saudara. Dalam kehidupan kita itu akan nyata. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan, kita akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Walaupun berkali-kali kita jatuh, mungkin dalam sakit, dalam usaha kita, dalam bisnis kita, walaupun kita jatuh, ditolong oleh Tuhan. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan inilah aku, aku mau mengandalkan Engkau, aku mau berjalan bersamamu Tuhan, itu Tuhan pasti menolong kita. Dalam kehidupan kita senantiasa terus ditolong oleh Tuhan, dan Ia akan terus bertumbuh. Kita nanti kalau mengandalkan Tuhan terus bertumbuh, ya, dalam bersyukur kita kepada Tuhan. Sebab banyak orang diberkati kurang mengucap syukur Tuhan. Ya kan? Banyak orang sudah ditolong Tuhan kurang mengucap syukur. Ya. Tetapi kita, mari kita mau bertumbuh dan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita dalam segala kesesakan. Kalau kita berakar kepada Tuhan, kita akan ditolong oleh Tuhan. Jangan tengok kanan kiri siapa yang bisa tolong saya. Pandang kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, ciri-ciri seorang murid Kristus yang berakar kuat, yang pertama, ya, adalah memiliki kehidupan doa yang konsisten. Amin. Milikilah doa dengan Tuhan. Terus bangun hubunganmu dengan Tuhan. Mendekatlah, intimlah kepada Tuhan. Bukan sekedar berdoa saja, tapi memiliki kedalaman hubungan dengan guru kita, yaitu Tuhan Yesus. Dia guru kita. Murid itu ada komunikasi terus dengan gurunya. Benar Bu Endang? Benar Bu Endang? Di sini banyak guru-guru diberkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita murid Kristus. Kita semua anak-anak Tuhan, murid Kristus. Mari, kalau kita dikatakan harus punya hubungan, bukan sekedar doa, karena doa itu perlu. Mari kita buka di dalam Efesus, suratan Efesus 6 ayatnya yang ke-18. Saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Haleluya. Berdoalah setiap waktu. Ya, kita disuruh berjaga-jaga itu berdoalah setiap waktu. Setiap waktu di dalam
roh. Kita ini punya tubuh, jiwa, dan roh. Kalau roh kita berhubungan terus dengan Tuhan, artinya kita menyembah Tuhan, kita boleh memuji Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Bangun hubungan kita dengan Tuhan. Nah, yang kedua dikatakan mengasihi firman Tuhan. Hidup di dalam firman dan menyatakan firman sehingga tidak mudah goyah. Amin, saudara. Tidak mudah goyah. Untuk apa? Untuk menghadapi ajaran-ajaran dikatakan yang menyimpang. Ya, banyak ajaran-ajaran yang menyimpang hari-hari ini, saudara. Tetapi kalau kita fokus kita tertuju kepada Tuhan, kita akan kuat. Kita akan terus berakar kuat. Jangan menyimpang. Ya, walaupun banyak ajaran yang menyesatkan kita, jangan menyimpang. Tetapi terus kita mau mengasihi firman Tuhan, kita jadi kuat. Amin. Kita jadi kuat. Sekali lagi mari kita buka di dalam Mazmur, kitab Mazmur. Mazmur 119 Kitab Mazmur 119 saya bacakan ayatnya yang 105. Begini firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Firman Tuhan adalah dikatakan pelita dalam apa, saudara? Bagi jalan kita. Bagi kakiku. Kalau kita suka menikmati firman Tuhan, firman Tuhan yang terus membawa langkah kita. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, kita penting memperhatikan firman Tuhan. Amin. Bapak, ibu, saudara, penting sekali untuk memperhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak boleh diremehkan, saudara. Siapapun itu hambanya yang menyampaikan firman, apa pesan Tuhan, harus kita perhatikan. Ya. Di mana ayatnya? Kalau itu penting, harus kita perhatikan. Mari kita buka di dalam Amsal 16. Amsal 16 ayatnya yang ke-20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Ini pesan Tuhan. Mari kita perhatikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Hari ini kita harus menjadi kuat dan berakar terus di dalam Tuhan. Penting sekali. Boleh saudara garis bawahi, ayat ini ternyata untuk kita, mengingatkan kita untuk memperhatikan firman Tuhan akan mendapat kebaikan dan kebahagiaan orang yang percaya kepada Tuhan. Ada kebalikannya juga, saudara. Kalau tidak memperhatikan firman Tuhan, ada kebalikannya. Mari saudara buka Amsal 13 ayat yang ke-13. Cepat saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kita diingatkan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa
kita taat kepada perintah akan menerima balasan. Pilihan, saudara. Firman Tuhan itu menjadi pilihan yang tetap baik untuk kita. Saudara harus bisa mengambil. Pilih yang mana? Ya, yang memperhatikan apa yang sebaliknya? Mari, saudara boleh mengambil keputusan sendiri-sendiri. Tetapi firman Tuhan tetap mengingatkan, jika engkau murid Tuhan, ya, kita disuruh berakar di dalam firman Tuhan. Yang ketiga, dikatakan kita sebagai murid yang harus berakar dalam, harus setia. Setia dan tunduk kepada otoritas yang Tuhan percayakan dalam hidup. Amin, saudara. Ini bukan untuk saudara semua saja, kebalikannya untuk saya sendiri. Saya juga harus setia. Saya harus tunduk pada pimpinan Tuhan. Ya. Saya kemarin sebenarnya, saudara, pelayanan ada di Bendo. Karena berhubung hamba Tuhan di sana dipanggil Tuhan, saya baru nyampe. Tapi saya ngerti kalau hamba Tuhan itu dipanggil Tuhan pasti untuk pelayanan penghiburan diambil alih dari MD. Saya mengerti, tapi tepat sekali Bapak Gembala, begitu saya nyampe, Ibu Gembala WA saya ngasih informasi itu apa? Yang duka. Saya dari Surabaya itu jam 4 sudah berangkat dari rumah, saudara. Ya, sudah berangkat. Saya ngubungi apa itu Grab ke Bungur Rasih itu jam 4:30. Saya ngomong Buning, saya mau berangkat pagi, Bu. Loh, iya toh, Bu? Iya. Sampai sini tepat sekali. Kalau Tuhan pimpin kita, enggak akan ditinggal oleh Tuhan. Saya baru nyampe, Ibu Gembala ngasih WA, Bapak Gembala mau tindak, ngasih tugas saya. Iya, Pak. Tepat sekali. Jadi berkat apa yang kita terima, yang menyampaikan maupun yang mendengar, itu sudah diatur oleh Tuhan. Amin, saudara. Diatur firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Mari kita setia, tunduk kepada otoritas, kepada Tuhan. Ya, percayakan dalam hidup kita kepada Tuhan. Nah, dikatakan kalau setiap pemberontakan, ya, dan tidak kesetiaan kepada pimpinan adalah karakter kegelapan, bukan karakter ilahi. Itu jelas. Mari kita mau taat dan setia. Saya percaya seluruh sidang jemaat di sini taat dan setia. Waktunya untuk Tuhan diberikan untuk Tuhan. Amin, saudara. Waktunya cari Tuhan, ibadah kepada Tuhan, kita utamakan. Kita perlu datang kepada Tuhan. Kita perlu diberkati rohani kita, yaitu firman, firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Ibrani. Kita baca di dalam Ibrani. Ibrani 13. Ibrani 13 ayatnya yang ke-17. Taatlah pimpinan, taatilah pimpinan-pimpinanmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasmu. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu.
Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan firman Tuhan, kita harus menghormati kepada pimpinan kita. Pimpinan kita kelihatannya sama-sama juga manusia. Bapak Ibu Gembala, pimpinan di gereja sini, kalau memutuskan segala sesuatu, itu bukan maunya hamba, tapi kita juga harus mau berdoa untuk hambanya. Amin. Amin saudara. Kita harus berdoa untuk hambanya. Seperti Rasul Paulus juga menyerahkan, dikatakan, berdoalah terus untuk kami. Bapak Ibu harus berdoa untuk Bapak Ibu Gembala juga. Amin. Bapak Gembala tanggung jawab kepada saudara yang dilayani. Tapi kita juga harus ada timbal baliknya, mendoakan, menyupport hambanya. Berdoalah terus untuk kami. Ini kata Paulus saudara. Sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan sesuatu hidup yang baik. Amin saudara. Saudara mau diberkati oleh kebaikan Tuhan? Lakukan yang baik. Lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu pimpinan Tuhan menyuruh kita untuk taat kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Biarlah kita terus taat kepada pimpinan-pimpinan-Mu. Pimpinan-pimpinan kita, jadikan terus satu-satunya dasar dari kehidupan kita, yaitu firman Tuhan yang telah memimpin kita untuk kita menjadi murid terus berakar, bukan hanya mampu bertahan di dalam badai, tetapi juga menjadi saluran kehidupan bagi banyak orang lain. Amin saudara. Nah, Tuhan Yesus menjadikan kita dari akar yang sehat akan lahir bertumbuh yang benar, berbuah yang nyata, dan kehidupan yang memuliakan Tuhan sampai akhir. Mau Tuhan mengatakan sampai akhir saudara, bukan kemarin saudara taat setia hari kemarin, sampai akhir. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadikan murid Tuhan, bukan daripada yang dampak dari luar kita, tetapi dari berapa dalam berakar di dalam Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Berkat firman Tuhan mengingatkan kita. Tim musik saya undang untuk maju ke depan. Kita pujikan. Pujian untuk menutup firman Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Mari kita pujikan sama-sama.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dengan demikian total sudah kebersamaan kita dalam penyajian silang gereja yang disiarkan langsung dari Gereja GPDI Sejahtera Dusun Sumber Bahagia ya, Desa Gadungan, Kabupaten Kediri. Bersama dengan Pendeta Evangelis Yohanes ya, yang mengangkat tema yaitu Murid Kristus yang Berakar Kuat. Mudah-mudahan bisa mempertebal kemenangan Anda bagi Anda yang mempercayainya. Sekali lagi pendengar ya, kita bergeser untuk menyimak Idola Indonesia Layak Anak. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.

Adik-adik, tahu tidak siapa yang menciptakan karakter si Komo yang terkenal di era tahun 80-an? Pencipta karakter si Komo adalah Seto Mulyadi. Berawal dari kecintaan terhadap anak-anak, pria kelahiran Klaten 28 Agustus tahun 1951 ini menjadi asisten Pak Kasur, dilanjutkan dengan mengisi acara di aneka ria Taman Kanak-Kanak bersama Henny Purwonegoro. Saat itulah karakter si Komo diciptakan oleh saudara kembar Kresna Mulyadi ini. Berupa boneka si Komo dan lagu yang diciptakan, karakter si Komo menguat dan banyak dikenal.

0: Adik-adik, jumpa lagi ya di Jelajah Ilmu. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah congklak atau dakon. Ya, congklak ini merupakan permainan yang berasal dari kebudayaan kuno Timur Tengah. Diperkirakan permainan ini telah ada sejak 7000 hingga 5000 sebelum Masehi. Di Timur Tengah, permainan ini disebut dengan mancala yang berarti bergerak. Sedangkan di Indonesia lebih sering disebut sebagai congklak atau dakon, khususnya bagi masyarakat Jawa. Nah, kalian mau tahu tidak apa saja sih manfaat kita bermain dakon? Yang pertama, melatih kemampuan berhitung pada anak. Kedua, melatih kemampuan berpikir pada anak. Dan yang ketiga, melatih sikap jujur dan taat pada aturan. Sampai jumpa di Jelajah Ilmu.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi, selamat datang di Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi adik-adik semuanya. Senang sekali saya Kak Aril Fonda kembali lagi hadir menjumpai adik-adik semuanya di lanjutan program Kediri pagi ini dalam penyajian Idola Indonesia Raya Anak ya. Benar-benar sehat-sehat selalu ya adik-adik semuanya ya. Dalam penyajian Idola edisi pagi hari ini saya Kak Aril akan mengajak untuk adik-adik semuanya menyimak ya siswa berprestasi dari SDN Sumber Bendo 1 ya. Bersama dengan Kak Muhammad Septian Hardani ya. Kak Septian ini merupakan dalang cilik ya, dan juga akan dipandu oleh guru pendamping sekaligus kepala sekolah dari SDN Sumber Bendo 1 ada Ibu Naning Suharmiati ya, SPD, yang mengatakan topik yaitu Nguri-nguri Budaya Jawi ya. Sampai dengan nanti merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat menyimak.
3: Seratus koma dua FM Radio Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi adik-adik semuanya. Senang sekali saya Kak Aril Fonda hadir kembali menjumpai pendengar semua dan adik-adik semuanya dalam program Idola Indonesia Layak Anak, yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dalam edisi pagi hari ini. Saya akan berdialog bersama dengan salah satu siswa berprestasi dari SDN Sumber Bendo 1, yang mana beliau atau adik tersebut bernama Muhammad Septian Hardani ya. Ini Kak Septian, atau nanti kita coba berkenalan dulu ya. Gimana Kak Septian ini adalah salah satu dalang cilik yang punya potensi yang sangat luar biasa yang akan mengangkat topik yaitu Nguri-nguri Budaya Jawi. Dan nantinya saya enggak akan sendirian ya, bersama dengan Kak Septian, dan saya juga akan didampingi oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu ada Ibu Naning Suhermiati, SPD ya, mana beliau selaku Kepala Sekolah dari SDN Sumber Bendo 1 yang nantinya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana potensi yang ada di SDN Sumber Bendo 1 ini ya. Baik, di penghujung mikrofon sudah ada Kak Septian. Kita sapa dulu. Halo Kak Septian.
4: Halo.
3: Halo. Sehat ya Kak Septian ya?
4: Sehat.
3: Sehat ya. Oke, Kak Septian. Namanya benar Kak Septian atau siapa? Panggilnya siapa?
4: Dani.
3: Oh, Mas Dani. Oke. Oke, Mas Dani. Awal suka dalang itu gimana sih? Bisa diceritain enggak sih?
4: Awalnya karena selalu diajak Pak D ketika ada tanggapan wayang.
3: Oke.
4: Dan lama-lama kelamaan saya jadi suka
3: gitu.
4: Oke.
3: Oke, jadi kalau main itu main di rumah aja atau gimana? Atau ada temennya?
4: Di rumah.
3: Di rumah, main sendirian gitu.
4: Oke.
3: Oke, beli dalangnya dulu pertama kali apa ya? Ingat gak apa yang dibeli?
4: Wayang.
3: Karakternya apa?
4: Kayak Arjuna.
3: Arjuna itu yang pertama kali dibeli.
4: Oke.
3: Oke, dan itu udah tahu Arjuna itu mainnya kayak gimana, udah tahu.
4: Bon.
3: Cara taunya dari mana? Dari video YouTube atau dikasih tahu sama Pak D atau gimana?
4: Dari
3: Pak D.
4: Enggak tahu.
3: Dari mana? Dari Pak D atau dari mana?
4: Dari Pak D.
3: Dari Pak D. Oke, dari Pak D mungkin sambil belajar-belajar itu ya, dari YouTube juga. Suka YouTube enggak? Lihat YouTube enggak? Tarian dalang. Suka juga?
4: Nggih.
3: Oke. Baik. Oke, Kak Septian. Lalu kenapa kok bisa suka dalang itu, kenapa alasannya? Kan masih banyak nih hobi-hobi lain, Kak. Misalkan kamu kan cowok nih, sukanya pasti bola, terus ada drum band juga. Itu kenapa kok ke arah dalang itu kenapa?
4: Karena saya ingin meneruskan dalam pelestarikan budaya Jawi.
3: Oke, jadi memang pada basically-nya tuh kamu suka dalam budaya Jawa untuk melestarikan. Yeah. Gitu. Oke. Jadi tapi tertarik enggak sama futsal, sama bola, tertarik enggak?
4: Nggih.
3: Yeah. Tertarik.
4: Tertarik.
3: Oke, jadi kalau sama teman-teman mainnya main futsal, main bola gitu juga.
4: Nggih. Yeah.
3: Tapi lebih sukanya condongnya ke dalang.
4: Nggih. Yeah.
3: Oke. Lalu itu belajar sendiri atau ada yang ngajarin?
4: Belajar sendiri.
3: Belajar sendiri?
4: Nggih. Yeah.
3: Jadi ngomong-ngomong gini.
4: Nggih. Yeah.
3: Itu sama wayang.
4: Nggih. Yeah.
3: Terus kamu kalau sama dilihat sama teman-teman, pernah enggak di apanya dirasani? Diperhatikan lah gitulah ya sama teman-teman. Ih, kamu kok ngomong sendiri kayak orang gila. Apa kamu enggak merasa gitu atau gimana?
4: Enggak.
3: Enggak. Oh, karena kamu sudah tahu karakter dari wayang itu sendiri ya.
4: Nggih.
3: Jadi kamu pinter mau mainkan ini. Yes. Dalam Arjuna itu harusnya kayak gimana?
4: Yes,
3: kamu
4: setiap langsung lakon.
3: Setiap lakonnya. Oke. Okay. Yes. Nah, kamu kalau pernah menghafal lakon?
4: Nggih. Yes.
3: Lama enggak untuk menghafal lakon?
4: Lama.
3: Lama?
4: Nggih. Yes.
3: Jadi itu kamu harus, kalau lakon kan kalau enggak salah harus 1-2 kertas gitu ya dihafalin.
4: Nggih.
3: Yes. Iya. Itu kamu bisa menghafalkan? Bisa. Dikit cuma.
4: Dikit
3: cuma. Jadi cuma hanya intinya aja Arjuna itu kayak gimana, tapi kalau secara mendelusnya belum tahu. Apa sudah tahu?
4: Sudah tahu.
3: Sudah tahu. Oke, oke. Oke deh kalau kayak gitu ya. Lalu cara latihan kamu gimana? Seperti apa di rumah? Latihannya gimana? Latihannya kamu di mana? Gimana di rumah?
4: Di rumah.
3: Latihan sendiri di rumah?
4: Nggih.
3: Oke, ada nggak dalang yang kamu idolakan?
4: Ki Purbo Asmoro.
3: Hah?
4: Pak Purbo.
3: Pak Purbo.
4: Ge.
3: Satu itu tok.
4: Ge.
3: Nggak ada lagi.
4: Boten.
3: Ki Seno nggak tahu.
4: Boten.
3: Nggak tahu. Oke.
4: Hah? Tahu.
3: Tahu. Yang meninggal itu?
4: Ge.
3: Dalang legendaris kalau nggak salah ya.
4: Ge.
3: Ya, itu juga tahu juga.
4: Ge.
3: Oke. Jadi memang apa namanya suka juga ya sama dalang legendaris itu ya.
4: Gih. Nah,
3: lalu suka dalang disuruh orang tua atau kemauan sendiri?
4: Kemauan sendiri.
3: Kemauan sendiri.
4: Oke.
3: Okay. Susah nggak sih kalau mau jadi dalang? Kan harus ngafalin alur kayak misalnya tadi, harus ngafalin lakon dan juga ngafalin alur ceritanya. Kan harus pintar juga memainkan peran. Nah itu susah nggak?
4: Agak susah. Bagi saya cukup susah, tapi saya tidak akan menyerah.
3: Kan kalau misalkan dalang itu, kalau Kak Aril salah kasih tahu ya.
4: Gih.
3: Kalau main dalang itu kan otomatis kamu megang wayang, set.
4: Gih.
3: Terus ada debok, bener nggak sih?
4: Gih.
3: Iya. Gih. Bener nggak sih kan harus
4: benar.
3: duk. Nah, tuh kamu cara memandu padankan tanganmu dan kakimu susah nggak?
4: Gih. Agak susah.
3: Agak susah.
4: Oke.
3: Jadi kadang-kadang kamu main gini dok-dok-doknya lupa gitu.
4: Oke.
3: Oke. Jadi memang harus banyak belajar gitu ya. Nah, oke, terakhir deh kalau kayak gitu. Nah, supportnya dari orang tua kalau udah tahu kamu tuh suka dalang gimana?
4: Ya sama Pak D, saya dibilang nih lek dalang sing tenanan.
3: Oh. Artinya translate di bawah ini bukan. Jadi kalau maksudnya Pak D, kalau mau jadi dalang harus serius belajar dengannya tekun gitu ya, maksudnya Pak D kayak gitu.
4: Iya.
3: Iya. Oke, harus diteladani ya kata-kata Pak D ya. Ya, jangan dibuat mainan ya, karena ini kan sudah pilihan kamu. Mudah-mudahan itu jadi pilihan yang terbaik buat Kak Dani ya. Oke, terakhir Kak Dani, kendala apa sih yang dirasa oleh Kak Dani selama belajar dalang itu?
4: Kendala saya pada saat suluk.
3: Ah, itu apa tuh? Suluk tuh apa itu?
4: Suluk.
3: Oke. Tahu enggak artinya? Enggak tahu.
4: Enggak tahu.
3: Enggak tahu. Oke, biar nanti saya tanya sama Bu Kepala Sekolah ya.
4: Gih.
3: Ya, apalah? Apa gimana? Apa tadi kendalanya apa?
4: Suluk.
3: Suluk. Ada terus ada apa lagi? Enggak, cuma suluk toh itu toh. Jadi pas suluk, jadi pas memerankan kayak seperti suluk itu kamu mengalami kesusahan gitu ya?
4: Gih.
3: Oke deh. Terima kasih Kak Dani. Gih. Ya, mudah-mudahan sukses selalu ya. Gih. Nanti kedepannya mudah-mudahan bisa menjadi dalang sesuai dengan cita-cita kamu. Gih. Baik pendengar, baru saja kita sudah berdialog bersama dengan Kak Dani ya. Terkait dengan Kak Dani ini memiliki potensi yang sangat luar biasa di seni perwayangan ya, sebagai dalang ya, dalang cilik ya. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Kak Dani bisa menggapai cita-cita yang diinginkan. Sekali lagi pendengar ya, kita akan berdialog bersama dengan sang guru pendamping pastinya bersama dengan Ibu Kepala Sekolah ya, Ibu Naning Suhermiati SPD ya, selaku Kepala Sekolah di SDN Sumber Bendo 1. Jangan kemana-mana, sekali lagi kita akan kembali.

Di tengah kesibukan hidup, kita sering lupa tentang satu hal penting, yaitu menjaga kesehatan. Hidup sehat bukan tentang diet atau olahraga ekstrim. Hidup sehat dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Bangun pagi, menghirup udara segar, dan mulai hari dengan minum segelas air putih. Berikan tubuh kita makanan bergizi, bukan hanya makanan yang enak di lidah, tapi juga baik untuk jantung, otak, dan sistem imun. Jangan tunggu sakit dulu, baru mulai menjaga pola makan. Sayur, buah, protein, dan karbohidrat itu semuanya mempunyai peran. Karena tubuh kita ibarat mesin, jika kita bisa merawatnya, maka akan berjalan dengan jauh. Dan yang paling sering kita abaikan yaitu kesehatan mental. Istirahat yang cukup itu sangat penting. Jauhkan diri dari stres yang berlebihan. Berhenti sejenak dari layar gadget, dengarkan tubuh dan pikiranmu. Karena tubuh adalah rumah pertama dan satu-satunya tempat kita tinggal. Mulailah dari hari ini, dari hal kecil, dari kamu.

0: Jumpa lagi di Jelajah Ilmu. Tahukah kalian, pada tahun 1955, Indonesia sudah mampu membuat film animasi loh. Namun, saat itu animasi hanya dalam wujud dua dimensi tentang kampanye pemilihan umum pertama di Indonesia. Nah, disitulah tonggak dimulainya animasi modern di negeri ini. Pada era 2000-an, animasi semakin populer karena sudah menggabungkan dua dimensi animasi dengan tiga dimensi animasi. Oke teman-teman, ketemu lagi di Jelajah Ilmu selanjutnya ya. Hanya di Pro 1 RRI Kediri, kanal inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam menyajian idola Indonesia layak anak Imanat. Tadi kita sudah berdialog ya bersama dengan Kak Dani atau Kak Muhammad Septian Hardani, mana Kak Dani ini memiliki potensi sebagai dalang cilik yang mengangkat topik itu nguri-nguri budaya Jawi. Dan kita langsung saja mendengarkan penjelasan langsungnya bersama dengan Ibu KS ya, Ibu Kepala Sekolah, yaitu ada Ibu Naning Suhermiati SPD. Halo, assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas.
0: Sehat Bu ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Enggak tegang ya Bu ya? Enggak ya. Oke, Bu, saya manggilnya ke Bu Ibu apa? Bu Naning.
1: Bu Naning aja.
0: Oke,
1: ya.
0: Bu Naning. Baik. Bu Naning, terkait dengan berbagai kompetensi yang ada di SDN Sumber Bendo 1 ini, Bu. Bagaimana Ibu sebagai pimpinan tertinggi di SDN Sumber Bendo 1 itu mengolah kompetensi tersebut menjadi nilai tambah bagi siswanya?
1: Begini Mas, di sini memang terkait dengan kompetensi atau kelebihan siswa utamanya di bidang seni, kami memberi wadah anak-anak yang berkompeten di bidang itu untuk mendatangkan narasumber agar anak-anak ke depannya itu bisa mewujudkan cita-citanya. Dan di sini banyak anak-anak yang bisa itu antara lain tadi disampaikan di bidang seni tari, seni kuda lumping, yang mana anak-anak selain latihan di sekolah juga latihan di desa. Kebetulan ada klub di desa Sumber Bendo ini untuk tari kuda lumping. Kemudian untuk seni pedalangan sendiri di sini mungkin tidak semua lembaga punya siswa yang berkompeten di dalam seni pedalangan. Lah alhamdulillah di sini ada siapa itu?
0: Mas Dani.
1: Dani ya? Ada Dani yang apa namanya? Punya bakat di bidang seni pedalangan. Nah, akhirnya saya memberikan wadah untuk Dani mendatangkan narasumber karena saya yakin guru-guru di sini belum semuanya punya bakat seperti itu. Akhirnya biar bakat itu bisa berkembang, saya mendatangkan narasumber yang ahli di bidang seni pedalangan.
0: Jadi pada intinya adalah sang guru yang ada di SDN Sumber Bendo ini tidak hanya membiarkan kompetensi siswanya itu berjalan seperti airnya
1: aja, tapi
0: lebih diarahkan sehingga nantinya bisa bermanfaat di kemudian hari.
1: Betul,
0: seperti itu Bu ya.
1: Mas. Iya, betul.
0: Oke. Baik. Bu Naning, ini informasi dapatkan bahwa saya Andi ini kan informasinya bahwa anak ini sangatlah potensial Bu ya, dan basicnya memang dari keluarga yang kurang mampu.
1: Betul.
0: Oke, lalu bagaimana pihak sekolah bisa berperan dalam membentuk karakter sesuai dengan potensi itu?
1: Pihak sekolah karena ini Dani ini memang informasinya, karena maaf ya Mas, informasinya dari keluarga yang kurang mampu. Apalagi Dani juga anak yatim piatu, mulai kecil sudah ditinggal kedua orang tuanya. Dan Dani ini kebetulan diasuh oleh Pak D-nya, yang kebetulan Pak D-nya juga punya seni di bidang pedalangan itu. Ya. Dan sekolah juga memberikan wadah agar Dani ini nanti bisa berkembang karena dia sudah tidak mempunyai kedua orang tua. Minimal bakatnya nanti bisa berkembang dan untuk menunjang masa depan Dani
0: itu ya, untuk kedepannya gitu Bu ya. Oke, Bu, lalu bagaimana cara guru pendamping terutama Bu ya sebagai ibu, sebagai kepala sekolah itu dalam membimbing mereka Bu? Apakah ada kendala Bu sebagai ibu, sebagai puncak pimpinan tertinggi di atas?
1: Pasti Mas, kendala itu pasti ada. Tapi kita harus memberikan menyikapi bagaimana untuk meminimalisir biar kendala itu sedikit ya. Jadi kita adakan kita wadahi dengan kegiatan ekstrakurikuler di jam-jam tertentu

0: setelah jam pembelajaran KBM gitu nggih. Jadi setelah jam 12. Jadi khususnya di SDN Sumber Bendo 1 ini setiap hari ada kegiatan ekstrakurikuler di bidang akademik maupun di non-akademiknya begitu Mas.
1: Oke. Okay. Baik. Menjadi dalang kan memang harus fokus Bu ya, yeah, dalam alur cerita yang dimainkan. Nah Bu, bagaimana Bu KE sendiri ya untuk mungkin memberikan delegasinya kepada guru pendamping gitu Bu ya, untuk mengatasi hal tersebut Bu.
0: Yeah. Begini Mas, jadi memang di seni pedalangan itu dalam pewayangan setiap karakter itu berbeda. Di situ misalnya Arjuna karakternya bagaimana, Gatot Kaca karakternya bagaimana, terus Punakawan dan lain sebagainya itu karakternya bagaimana. Jadi oleh pembinanya mereka nanti kedepannya juga akan diajari seperti itu. Okay. Jadi Dani ini alhamdulillah anaknya juga cepat
1: nangkep.
0: Cepat nangkep kalau diajari karakter di salah satu apa namanya? Tokoh. Salah satu tokoh misalnya Arjuna karakternya bagaimana? Gatot Kaca karakternya bagaimana? Seperti itu
1: Mas. Oke. Okay. Ya. Baik, Bu, menjawab pertanyaan yang tadi yang sempat terhenti sama Mas Dani tadi tentang dengan suluk. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan.
0: Oke, okay, siap Mas. Suluk itu ya, suluk itu istilahnya lagu-lagu Mas.
1: Okay.
0: Lagu-lagu atau lagu vokal yang dinyanyikan oleh dalang.
1: Okay.
0: Saat mereka mau mementaskan dalam suatu cerita. Jadi apa namanya, suluk itu bisa memakai bahasa Jawa, juga bisa berupa pujian-pujian atau petuah-petuah.
1: Iya. Gitu ya.
0: Jadi lagu-lagu atau pujian-pujian jadi, dalam bahasa Jawa itu.
1: Jadi menurut Ibu adalah wajar kalau misalkan seumuran Dani itu mengalami kendala di sana.
0: Iya, betul. Karena suluk ini setahu saya ini memang paling sulit.
1: Okay.
0: Paling sulit karena dalang yang sudah jadi pun mungkin juga belum sempurna, apalagi Dani. Nah, maka dari itu dia saya berikan motivasi biar dia nanti kedepannya menjadi dalang yang kondang. Begitu okay. Mas.
1: Amin, amin, ya. Amin. Ibu, gak kerasa kita berada di pengunjung segmen. Bu, harapan besar kedepannya untuk Mas Dani sendiri dan juga khususnya untuk umumnya untuk seluruh siswa yang ada di Sumber Bendo 1
0: Tentu kami punya harapan besar Mas, sebagai penanggung jawab, sebagai kepala sekolah di SDN Sumber Bendo 1 ini karena kami punya bibit unggul calon penerus bangsa utamanya uri-uri uri-uri budaya Jawa. Budaya Jawa khususnya kesenian wayang kulit. Jadi harapan kami biar nanti Daninya juga menjadi inspirasi untuk teman-temannya. Oh, ternyata menjadi dalang itu juga bisa apa namanya mewujudkan cita-citanya dan juga bisa menghasilkan sesuatu yang bisa untuk masa depan Dani. Jadi ini sungguh luar biasa Mas bagi saya dan terima kasih Dani. Ini adalah salah satu contoh siswa kami yang sebagai penerus uri-uri budaya Jawa khususnya seni pedalangan. Terima kasih itu.
1: Baik, ya. Terima kasih Bu Naning untuk dialognya Bu Naning ya. Mudah-mudahan dialog kita bermanfaat untuk kita semuanya Bu ya.
0: Terima kasih. Dan
1: kita
0: sama-sama
1: bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Ya. Baik pendengar, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam menyajikan idola Indonesia layak anak bersama dengan tadi ada Kak Muhammad Septian Hardan itu Kak Dani selaku dalang cilik ya. Dan juga sang guru pendamping yaitu ada Ibu Kepala Sekolah Ibu Naning Suhermiati SPD ya. Yang mengangkat topik yaitu nguri-nguri budaya Jawa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk kita semuanya. Sekali lagi ya, kita akan bergeser dalam menyajikan Dinamika Olahraga Sentral akan disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri karena informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar yang dengan tetap sudah bersama kita dalam menjalankan Idola Indonesia Layak Anak, mudah-mudahan bisa menghibur adik-adik semuanya. Sekali lagi ya, tepat pada pukul 10 ya, kita bergeser dalam menjalankan musik dan informasi sampai dengan tim merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Perjalanan Sang Saka Merah Putih tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga menyimpan kisah pengorbanan yang luar biasa. Pada tahun 1948, saat Belanda melancarkan agresi militer dan Yogyakarta berada dalam kondisi darurat, Presiden Soekarno menitipkan bendera pusaka kepada ajudannya, Husein Mutahar. Amanah tersebut diberikan di tengah situasi genting ketika keselamatan para pemimpin bangsa terancam. Demi menjaga agar bendera tidak jatuh ke tangan penjajah, Mutahar mengambil langkah strategis dengan memisahkan kain merah dan putih. Jahitan yang sebelumnya dibuat oleh Fatmawati dilepas secara hati-hati, sehingga bendera tidak lagi berbentuk utuh dan tidak mudah dikenali. Kedua bagian kain tersebut kemudian disimpan secara terpisah dan disembunyikan bersama barang pribadi sebagai upaya untuk menghindari penyitaan. Dalam kondisi sebagai tahanan sekalipun, Mutahar tetap menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Setelah situasi memungkinkan, pada tahun 1949, Mutahar kembali menyatukan kedua kain tersebut. Proses penjahitan dilakukan dengan mengikuti bekas jahitan asli, sehingga bentuk bendera dapat dipulihkan seperti semula. Bendera pusaka kembali berhasil diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno melalui perantara yang ditunjuk. Sejak saat itu, Sang Saka Merah Putih kembali berkibar sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan, tetapi juga dijaga dengan penuh dedikasi dan pengorbanan oleh para putra bangsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah Anda, ternyata bukan hanya manusia yang memiliki sidik jari. Ada satu hewan yang juga mempunyai pola sidik jari yang hampir identik dengan manusia. Hewan tersebut adalah koala yang hidup di wilayah pesisir timur dan selatan Australia. Menariknya, ketika ilmuwan membandingkan koala dengan dua kerabat dekatnya, wombat dan kanguru, hanya koala yang ditemukan memiliki sidik jari. Para peneliti menyebut kemampuan ini merupakan hasil adaptasi yang muncul dalam perjalanan evolusi koala. Penemuan sidik jari koala bahkan sempat membuat penasaran dunia kepolisian. Pada 1996, sidik jari koala ditemukan di sebuah tempat kejadian perkara dan awalnya disangka sebagai sidik jari manusia. Karena bentuknya sangat mirip, koala pun menjadi hewan yang perlu dicurigai. Namun, penelitian berikutnya justru mengungkap fungsi luar biasa dari sidik jari tersebut. Sidik jari koala ternyata membantu hewan ini menggenggam benda, terutama saat memegang cabang dan batang pohon. Kemampuan tersebut sangat penting karena koala harus menggenggam daun ekaliptus sebelum menyuapkan ke mulut. Bahkan pola pada jari mereka membantu meningkatkan kepekaan terhadap tekstur dan bentuk benda, sehingga koala dapat memilih daun yang paling sesuai untuk dimakan. Sidik jari koala juga menjadi bukti bahwa bagian tubuh yang tampak sederhana ternyata memiliki fungsi yang sangat penting. Sama seperti manusia, setiap pola sidik jari bersifat unik dan tidak sama dengan individu lainnya, bahkan pada anak kembar sekalipun. Sayangnya, keberadaan koala kini menghadapi ancaman serius. Habitatnya terus berkurang, sementara kekeringan dan kebakaran hutan di Australia turut menyebabkan populasinya menurun. Sejak 2016, koala tercatat sebagai spesies rentan dalam daftar IUCN.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus kemarin dari Pro 1 Kediri kanal informasi dan inspirasi mendengar ya. Selagi tepat tanggal 11 kita bergeser dalam menyajikan dinamika olahraga center akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Lalu untuk lanjutan program Kediri siang ini nantinya akan dipandu oleh rekan saya Rifki Royan ya, sampai dengan nanti mendapat menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Selanjutnya saya Arfonda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih atas tensinya. Selamat siang dan selamat berakhir pekan.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: Whip to the far side and Arsenal could be away here, Stroud trying to get back.
2: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Cara Lampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Cema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
3: Yeah, of course, was a special one. Not only
2: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel 1-1, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan, itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
4: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
2: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah.

0: Kompetisi olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan. Aston Villa tampil solid dengan strategi pertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: How the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the demands we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Selesai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ, karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin, sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti, di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki, mengatakan penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Tapi sekalian, Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung mega Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia, dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Serafna Rusiregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Qingquan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: Ya, ilang susun yang cukup.
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arliansyah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Ya, ilang susun yang sangat baik, dan akhirnya tidak berfokus.
3: Para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan, sangat bekerja keras dan bagus. Jadi konsen ini promosi para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan kayak gini ya, jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arliansyah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arliansyah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk mencetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RR.

0: Sarana Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
1: Gol kemenangan tuan rumah Mas Mesuli cetak ala 05 pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Ala 05 berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
2: So we got both objectives, we are happy with the result
3: dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama, memang ada masalah, ada tekanan kepada kami, tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 menahan permainan lebih banyak di tengah.
1: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
4: Saya sebagai pemain ya tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil malam hari ini yaitu 3 poin, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini, dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
1: Dini berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada

setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan RRI terus mengudara.

0: Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persebaya Surabaya harus berbagi satu poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi off. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Hayanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak satu gol. Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak peluang mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bocor dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang perolehan satu poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol.
2: Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan satu poin ini. Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Usai beralih ke informasi lainnya, PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hair Rani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah, prestasi hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat, karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbaku Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam Olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo pendengar setia, pernahkah Anda saat melangkah keluar dari pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta merenungkan seberapa besar sejarah dan kisah di balik gerbang utama Nusantara ini? Bandara yang terletak di Cengkareng, Tangerang ini mulai beroperasi secara penuh pada tahun 1985. Kehadirannya saat itu menggantikan Bandara Kemayoran di Jakarta Pusat yang sudah tidak mampu lagi menampung lonjakan arus penerbangan yang semakin padat. Dirancang oleh arsitek kenamaan asal Prancis, Paul Andrew, Bandara Soekarno-Hatta memiliki daya tarik arsitektur yang sangat khas. Beliau memadukan konsep bandara modern berteknologi tinggi dengan nuansa tradisional Indonesia. Terminal-terminal awalnya mengadopsi bentuk arsitektur joglo, rumah adat khas Jawa yang dikelilingi oleh landscape taman tropis yang asri. Desain ini bahkan sempat memenangkan berbagai penghargaan arsitektur internasional karena konsep airport in the garden-nya yang unik. Seiring berjalannya waktu, bandara ini terus bertransformasi. Berawal dari Terminal 1 dan Terminal 2, kini Soekarno-Hatta semakin megah dengan hadirnya Terminal 3 berkapasitas besar, lengkap dengan fasilitas modern seperti skytrain otomatis dan kereta bandara yang menghubungkan langsung ke pusat Jakarta. Lebih dari sekedar tempat naik dan turun pesawat, Soekarno-Hatta adalah saksi bisu pertumbuhan ekonomi, mobilitas jutaan manusia, serta senyum pertama penyambutan bagi wisatawan mancanegara yang menginjakkan kaki di bumi Indonesia. Sebuah kebanggaan yang terus terbang tinggi melintasi zaman.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi di kesempatan siang hari ini dari gelaran Asian Games ya di Jepang, di mana Indonesia berhasil meraih medali pertama, yaitu melalui Seraf Naro Siregar yang merebut medali perunggu dari cabang olahraga wushu. Seraf Naro ada di posisi ketiga dengan total nilai 9,720, sedangkan untuk pemenang emas dan juga peraknya berasal dari Makau, yaitu Kuang Chihin dan Song Chikuan. Nah, Kuang Chihin merebut medali emas dengan mencatat poin sebesar 9,723. Bagi Indonesia sendiri pendengar, raihan ini menjadi yang pertama di ajang Asian Games 2026, di mana sukses Seraf Naro merebut medali perunggu akhirnya membuka keran medali bagi kontingen Indonesia di ajang Asian Games. Sedangkan bagi individu Seraf Naro sendiri, ini menjadi medali kedua dalam keikutsertaannya di Asian Games, di mana 4 tahun lalu Seraf Naro juga merebut medali perunggu untuk nomor Dausu Gunsu. Seraf Naro merupakan termasuk atlet senior ya pendengar dengan syarat pengalaman. Dirinya juga pernah merebut medali emas di kejuaraan dunia dan piala dunia. Selain itu, Seraf Naro juga mampu merebut medali perak di ajang World Games dan juga World Combat Games. Seraf Naro juga pernah memenangkan medali emas di Piala Asia. Sedangkan untuk ajang SEA Games, Seraf Naro juga sempat merebut 2 medali emas.
2: Nomor induk kependudukan atau NIK pada KTP elektronik terdiri dari 16 digit angka yang bukan disusun secara acak. Setiap bagian memiliki arti tertentu dan dapat menunjukkan informasi mengenai wilayah administrasi tempat seseorang terdaftar. 6 digit pertama merupakan kode wilayah yang terdiri atas kode provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan. 6 digit berikutnya berkaitan dengan tanggal lahir pemilik NIK dengan format tanggal, bulan, dan 2 digit terakhir tahun kelahiran. Khusus bagi perempuan, angka pada bagian tanggal lahir ditambah 40. Misalnya, perempuan yang lahir pada tanggal 10 akan memiliki kode tanggal 50 pada NIK-nya. Sementara itu, 4 digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diberikan oleh sistem administrasi kependudukan. Dengan demikian, 16 digit NIK memuat kombinasi kode wilayah, tanggal lahir, serta nomor urut yang bersifat unik bagi setiap penduduk. Informasi ini sekaligus menunjukkan bahwa NIK merupakan identitas kependudukan yang memiliki struktur tertentu, bukan sekedar deretan angka.

Nah, demikianlah Kediri siang ini di kesempatan Minggu 20 September 2026. Nanti kita akan ikuti segera pukul 12 hingga pukul 13, yaitu Sekoci, Senandung, Keroncong, juga Campursari.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa. Suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa? Ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin rame dan kaya nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kaya.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hadirkan Senandung Keroncong juga Campur Sari di hari Minggu ini hingga pukul 13 nanti. Anda bisa request lagu melalui line telepon 0354 310 1108, juga melalui pesan WA, chat WA ataupun juga telepon seluler nomornya 0812-3460-289 serta 0857-2535-2550. Sudah ada Pak Agus di kesempatan siang hari ini. Selamat siang Skoci. Halo.
1: Halo, selamat
0: iya,
1: siang.
0: Selamat siang Skoci.
1: Skoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari Mas Rizky.
0: Iya, Pak Agus. Siang hari ini.
1: Kata seperti kawan-kawan ini pun sehat ya Mas Rizky.
0: Oke, alhamdulillah sehat.
1: Walaupun posisinya panas nih minggu tapi panas kentang-kentang nih.
0: Betul sekali, panas pol. Oke, bagus.
1: Tadi nyuwun lagu Keroncong Jembatan Merah Mas Rizky.
0: Jembatan Merah, apa ada Jembatan Merah? Oh ada, oke.
1: Assalamualaikum kagem Lidu ingkang wonten Gedhe Kota. Selamat siang Lidu. Panas-panas.
0: Iya.
1: Ini enak. Betul enak walaupun panas-panasnya enak sambil minum es degan.
0: Wah, cocok bagus.
1: Ugi kagem Bobo Bani.
0: Iya.
1: Kagem Pak Munoto. Kagem Mas Gilang kok lama nggih mboten muncul, mboten ketinggal.
0: Iya nih Mas Gilang. Oke,
1: kagem Pak Mariono dan Tulungagung.
0: Nggih.
1: Yang Bobo Kang Wadan Tulungagung. Udah Sita wonten Gedang Sewu, Ibu ini wonten Wates, Ibu Sisa Esa wonten Kanan. Pun selamat siang, selamat mendengarkan lagu-lagu Keroncong Campur Sari.
0: Yes.
1: Matur suwun Mas Rigi.
0: Sami-sami.
1: Mugi kita sehat.
0: Amin. Allah ya rabbal alamin.

0: siang ini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Cekocik senandung kroncong campur sari.
0: Campur sari Bobo Bani.
1: Kados pundi pawartosipun?
0: Apa itu artinya?
1: Ya, gimana kabarnya sehat?
0: Oh, kabarnya sehat, baik.
1: Ya, beban ini agak sehat nih, agak mulai sehat.
0: Meriang-meriang. Oke lah.
1: Iya. Minta lagu
0: apa?
1: Sente Iren.
0: Sente
1: dari ya Situl Sumarji.
0: Situl Sumarji.
1: Ya.
0: Sente Iren. Oh, oke. Okay.
1: Sente Iren.
0: Sente Iren. Iya.
1: Ya. Ya, salam ini terima kasih untuk Mas Agus tadi. Selanjutnya Mama Wanda,
0: iya.
1: Khusus ini untuk khusus ibu-ibu dulu, nanti bapak Eki lanjut
0: ya. Mudah-mudahan
1: nanti bisa masuk.
0: Iya.
1: Ibu Sulis, Ibu Farida, Ibu Eti, Ibu Utin, Mama Wanda, Bu Lili, Bu Sita, Bu Rini, Bu Rahayu, Bu Siti Aisyah, dan semuanya aja.
0: Oke. Okay.
1: Dan dapat kesenggol, mohon maaf. Waktunya juga dibagi-bagi. Matur sembah nuwun.

0: tergabung. Selamat siang, Skoci.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Skoci pare. Nandung keroncong campur sari, bang libur sari.
0: Bang libur sari. Piye Pak Setyoko?
1: Piye? Kepulih warta sipun.
0: Sehat. Waras.
1: Oke. Ajeng.
0: Ajeng. Apa nih?
1: Apa?
0: Kuat.
1: Kuat. Kalau tak request lagu Bengawan Solo.
0: Bengawan Solo masuk.
1: Salamipun mangke mawon wonten rendang mawon.
0: Oke, boleh.
1: Saget ta niki wonten ndar?
0: Saget.
1: Pentinge kula rantos wonten griya griki mawon.
0: Nggih.
1: Yes, bon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Tolong Agung minta diputar lagu Kisah Kasih di Sekolah versi Hetikus Endang. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita yang Purbalendul, Pak Agus, Pak Sugianto. Lalu juga ada Pak Uki di Bangsal, Kediri Kota. Requestnya Banyu Langit ya. Yeah. Kita puterin satu per satu sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Pisang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada pisang yang dimakan langsung, digoreng, direbus, diolah menjadi makanan tradisional hingga digunakan sebagai bahan berbagai produk pangan. Namun, keragaman pisang di Indonesia menyimpan potensi yang jauh lebih besar daripada sekedar pilihan buah. Indonesia memiliki lebih dari 300 jenis pisang lokal. Di alam terdapat pula 16 subspesies pisang liar yang menyimpan karakter genetik berbeda. Kekayaan tersebut kini menjadi perhatian Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk dikembangkan menjadi sumber varietas pisang yang lebih tahan penyakit, mampu menghadapi kondisi iklim ekstrim, memiliki kandungan nutrisi lebih tinggi, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Peneliti menyebut Indonesia memiliki posisi strategis dalam keragaman pisang dunia. Indonesia juga tercatat sebagai produsen pisang terbesar ketiga di dunia. Indonesia juga merupakan salah satu pusat asal tanaman pisang yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia, termasuk Afrika sejak ribuan tahun yang lalu.

Nomor Induk Kependudukan atau NIK pada KTP elektronik terdiri dari 16 digit angka yang bukan disusun secara acak. Setiap bagian memiliki arti tertentu dan dapat menunjukkan informasi mengenai wilayah administrasi tempat seseorang terdaftar. 6 digit pertama merupakan kode wilayah yang terdiri atas kode provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan. 6 digit berikutnya berkaitan dengan tanggal lahir pemilik NIK dengan format tanggal, bulan, dan 2 digit terakhir tahun kelahiran. Khusus bagi perempuan, angka pada bagian tanggal lahir ditambah 40. Misalnya, perempuan yang lahir pada tanggal 10 akan memiliki kode tanggal 50 pada NIK-nya. Sementara itu, 4 digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diberikan oleh sistem administrasi kependudukan. Dengan demikian, 16 digit NIK memuat kombinasi kode wilayah, tanggal lahir, serta nomor urut yang bersifat unik bagi setiap penduduk. Informasi ini sekaligus menunjukkan bahwa NIK merupakan identitas kependudukan yang memiliki struktur tertentu, bukan sekedar deretan angka.

0: Khas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakuran seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya, Minggu 20 September 2026 bersama saya Rifki Royan. Informasi pertama, pendengar, PMI Kabupaten Kediri menilai menurunnya minat masyarakat di dunia kerelawanan menjadi tantangan untuk melakukan regenerasi. Laporan dari Anne Kusuma.
2: PMI Kabupaten Kediri menilai menurunnya minat masyarakat untuk terlibat kegiatan dalam dunia kerelawanan menjadi tantangan untuk melakukan regenerasi. Kondisi ini terlihat dari minimnya minat generasi muda dalam kegiatan Kepalang Merahan, padahal keberadaan relawan ini dibutuhkan dalam mendukung kegiatan kemanusiaan seperti donor darah hingga bencana alam. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Triatmono Wahyu Supriyadi, mengatakan bahwa PMI sebelumnya telah beberapa kali membuka kesempatan bagi generasi muda untuk bergabung dalam dunia kerelawanan. Namun, minat generasi muda masih tetap rendah. Faktor tersebut dipengaruhi oleh perilaku individualisme yang lebih banyak dimiliki oleh generasi muda.
3: Kan kita ketahui bersama, manusia itu kan makin individual, jadi mementingkan diri sendiri. Nah, sehingga anak-anak ini kan salah satu prinsip kan kemanusiaan itu. Nah, ini mulai dari tingkat SD, nah, itu sudah kita didik untuk menanamkan jiwa kemanusiaan seperti itu, sehingga nanti outputnya, endingnya setelah lulus itu kita harapkan beberapa setidaknya menjadi anggota donor darah sukarela. Yang kedua, dari adik-adik itu nanti setelah itu juga ada yang bisa menjadi relawan bencana. Yang sekarang kita betul-betul sulit, kita prihatin ya, masyarakat kita betul-betul sekarang yang peduli kepada sesama itu sangat rendah sekarang.
2: Sementara itu, Putri Alamsyah, salah satu mahasiswa sebagai salah satu relawan PMI Kabupaten Kediri, mengatakan bahwa meski minat generasi muda untuk bergabung dalam kegiatan kerelawanan masih rendah, namun dirinya menilai kegiatan kerelawanan ini juga menjadi ruang untuk belajar membantu sesama, bekerja dalam tim, serta memahami nilai-nilai kemanusiaan.
4: Kak, saya kebetulan ini sih kak, dulu waktu SMP sama SMA kan di pesantren, terus aku nggak ikut organisasi manapun, terus waktu kuliah, duh pengen banget nih ikut organisasi, terus hatinya ini tertuju di KSR. Kayak melihat orang lain senang dengan bantuan kita itu juga ada kepuasan hati tersendiri gitu.
2: PMI Kabupaten Kediri berharap bahwa generasi muda mampu membentuk jiwa kemanusiaan sejak dini, sehingga generasi muda mampu untuk terlibat dalam setiap kegiatan kerelawanan guna mendukung pelayanan kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Anne Kusuma melaporkan.
1: Ciptakan Generasi Emas, akademisi UNP Kediri mendorong implementasi konsep sekolah sehat dan ramah anak. Laporan selengkapnya oleh Ayu Citra.
5: Untuk ciptakan generasi emas, akademisi dari Universitas Nusantara PGRI UNP Kediri mendorong implementasi konsep sekolah sehat dan ramah anak. Seperti diungkapkan Kaprodi PG PAUD FKIP UNP Kediri, Dr. Ani Lestariningrum, MPD, saat mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kolaborasi program studi PG PAUD FKIP UNP Kediri bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Kediri hari ini. Ani mengatakan bahwa agenda pengabdian kepada masyarakat ini mengambil tema pendampingan implementasi sekolah sehat dan ramah anak berbasis pembelajaran mendalam di Satuan PAUD Kota Kediri. Adapun konsep sekolah ramah anak ini tempatkan sebagai satu kesatuan dengan proses pembelajaran. Dengan begitu, maka kesehatan dan perlindungan anak tidak akan berdiri sendiri, tapi menjadi bagian penting dari budaya sekolah.
6: Pengabdian masyarakat yaitu pendampingan implementasi sekolah sehat dan ramah anak berbasis pembelajaran di Satuan PAUD, di mana konsepnya adalah bagaimana nantinya prinsip pembelajaran di PAUD mulai dari kesadaran, makna dan menyenangkan dapat menjadi integrasi dengan layanan holistik integratif, yaitu yang ada mewujudkan sekolah sehat dan ramah anak. Bukan permasalahan yang banyak dihadapi satuan-satuan PAUD, bahwa banyak muncul terkait bullying, kemudian mengenai standar sekolah yang belum memenuhi terkait inklusi, sehingga nantinya pendampingan yang kami lakukan dapat memberikan bekal kepada guru PAUD.
5: Sementara itu, hadir sebagai peserta kegiatan dan kepala sekolah TK Tama Indria Kediri, Dian Dwi Handayaningsih, yang mengaku sangat senang bisa mengambil bagian dari agenda pendampingan itu.
7: Begitu menginspirasi, begitu seru. Soalnya saya ketinggalan informasi waktu ada di grup itu.
5: Ya,
7: ya itu kan nggak bisa dibukakan Google Drive-nya. Jadi baru tahu ini. Yang paling berkesan itu menambah wawasan saya tentang sekolah ramah anak, sekolah sehat. Bisa kita implementasikan di sekolah kami.
5: Berlanjut dengan penciptaan lingkungan belajar yang sehat, aman dan nyaman, serta menyenangkan. Maka proses pendidikan tidak hanya menghasilkan anak yang pandai secara akademik, tetapi juga berkembang secara utuh. Ayu Citra melaporkan.
1: Anda masih di jalur lintas Kediri siang Minggu 20 September 2026. Pendengar, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati pastikan korban dugaan kekerasan seksual anak dapat pendampingan dan juga perlindungan. Selengkapnya laporan dari Ayu Citra.
5: Kepedulian terhadap korban dugaan kekerasan seksual anak ditunjukkan oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati. Upaya ini dilakukan dengan memastikan korban mendapatkan pendampingan dan penanganan trauma. Dari keterangan Vinanda, pada saat melakukan agenda kunjungan di Mako Polres Kediri Kota hari ini, dijelaskan bahwa korban dugaan kekerasan ini masih berusia 12 tahun. Adapun korban anak itu mendapatkan perilaku tidak menyenangkan yang diduga dilakukan oleh ayah tirinya. Atas insiden ini, maka Wali Kota Kediri melanjutkan langkah koordinasi dengan Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu guna memastikan penanganan kasus berjalan optimal.
8: Saya juga titip kepada Pak Kapolres untuk bisa menindak secara tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, karena memang visi kami Kota Kediri ini menjadi kota yang ramah anak, sehingga ya jangan sampai kasus-kasus seperti ini terjadi lagi di Kota Kediri. Kita harapannya ke depan nol adanya kasus kekerasan seksual.
5: Ditambahkan oleh Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu, untuk terduga pelaku kasus kekerasan seksual anak ini, maka sekarang sudah diamankan petugas dan berstatus tersangka.
9: Intinya saat ini kasus sedang ditangani oleh Satreskrim Polres Kediri Kota. Kami masih mendalami terkait dengan modus operandi yang bersangkutan. Apakah memang yang bersangkutan sudah melakukan ini berulang kali? Kami sedang mengumpulkan alat bukti dan lakukan penyidikan terus-menerus sampai dengan pelimpahan ke kejaksaan, sehingga kita mendapatkan gambaran yang utuh terkait dengan peristiwa yang terjadi. Ini sudah masih kita dalami, nanti kalau seandainya memang sudah lengkap semua ceritanya, baru nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Sudah diamankan sejak sehari atau dua hari yang lalu ya, sudah kita amankan pada saat kejadian itu dan sudah kita lakukan pemeriksaan dan penanganan.
5: Dalam kasus ini pula, maka pemerintah Kota Kediri terus mengawal kondisi pemulihan dan pendampingan kepada korban, mengingat keadaan korban yang masih mengalami trauma. Bahkan ada petugas dari UPT Rumah Aman yang mendampingi korban baik berangkat dan pulang sekolah. Ayu Citra melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, Persik Kediri membawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan Malang usai tahan imbang Arema FC. Selengkapnya dilaporkan oleh Ane Kusuma.
10: Oleh Ernesto yang coba diambil pada pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemain.
11: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reina mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
12: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
13: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama
11: juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan satu poin. Dan satu poin ini tetap penting bagi kami. Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
13: Awali pengalaman pertandingan dengan bagus, kami saya rasa masih pertandingan beberapa menit awal sampai babak kedua. Nah, itu kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di Uwe ini sangat penting bagi kami untuk kedepannya dalam perjalanan masih panjang, dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan depannya lebih baik dan
11: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Ara Kusuma melaporkan.
1: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.go.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Rifki Royan bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jalan, kita lagi nyampe.
2: I have your location.

0: Kalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio karena pada tanggal itu kali pertama Radio Republik Indonesia mengudara. Radio tersebut hasil merebut kantor radio Jepang Hoso Kyoku. Stasiun RRI yang pertama di Jawa ada 8 buah, yakni bekas Hoso Kyoku di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada masa revolusi tahun 1945 hingga 1949, selain RRI, dikenal juga radio-radio perjuangan. Di antaranya, radio pemberontakan di Surabaya, Malang, dan Solo, di mana Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan. Radio Internasional Indonesia di Kediri, Gelora Pemuda di Madiun, Radio Militer, dan Radio Indonesia Raya di Yogyakarta. Lantas, ada juga Radio Perjuangan di Semarang dan Rimba Raya di Aceh. Sejarah radio di negeri ini sebetulnya dimulai sejak Gubernur Jenderal Dick Ford meresmikan pemancar Radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923. Inilah stasiun radio pertama yang menghubungkan Belanda dan Hindia Belanda. 4 tahun kemudian, Belanda melakukan percobaan siaran radio gelombang pendek melalui pemancar PCG dari Laboratorium Philips di Eindhoven ke Hindia Belanda. Semenjak itu, seiring perkembangannya, siaran radio mulai didengar telinga warga pribumi dan masyarakat internasional.

0: Apa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Sayang

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak.

Siap mendengar Prosatu RRI Kediri. Kami hadirkan Rendang Request Dangdut Wena Sedep Guripol. Di kesempatan siang ini masih bareng sama Rifki hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, Minggu siang kita dangdutan. Bagi yang ingin bergabung di kesempatan siang menjelang sore ini, silakan langsung melalui line telepon 0354 310 1108. Juga melalui WA ataupun juga seluler kami di 0812346289, serta nomor lainnya di 0857-2535-2550.

0: Dang.
1: Sedap, gurih, enak pol.
0: Sedap, gurih, enak pol. Dari mana ini? Siang-siang, Tulung Agung, Mas. Siapa?
1: Oh, siling-iling.
0: Apa? Ah, siapa ya? Mas.
1: Mas Obet.
0: Obet.
1: Kok gampang lali dong?
0: Banyak yang dipikir.
1: Mikir apa?
0: Mas Obet.
1: Negara itu udah ada yang mikir.
0: Nah, iya, kita memikirkan yang lain kalau gitu.
1: Ya udah, manut aja, nurut aja.
0: Iya.
1: Lagunya apa Mas ya? Noena.
0: Noena. Era Sekira. Pitalvia.
1: Apa gue judulnya?
0: Apa ya? Banyak ya Era Sekira.
1: Minta
0: apa?
1: Hati Sunjaya, Mas.
0: Hah?
1: Hati Sunjaya.
0: Hati Sunjaya.
1: Surga atau neraka?
0: Surga atau neraka. Oke.
1: Oke. Salam semuanya kawan-kawan ya. Pro satu RL Kendiri Mamat siang ya.
0: Iya.
1: Selamat beristirahat.
0: Oke.
1: Siap lagunya Mas.
0: Siap. Disiapin dulu.
1: Yong ya, itu Sunjaya surga dan neraka.
0: Oke.
1: Terima kasih Mas ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Surga. Lanjut lagi Pak. Ya, berikutnya ada Pak Setioko. Selamat siang rendang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Rendang
2: sedep gurih enak pol.
0: Enak pol.
2: Gimana kabarnya Mas Isi?
0: Seperti tadi masih.
2: Oh seperti
0: baik,
2: tadi ya.
0: Baik saja.
2: Oh iya ya berarti seperti tadi ya sudah.
0: Lah iya.
2: Gak saya tanyakan.
0: Oke.
2: Lah kan udah seperti tadi aku masih ingat.
0: Lah iya.
2: Dah tadi lagu persaingan.
0: Asik persaingan. Oke.
2: Ada kan?
0: Ada. Pokoknya buat Pak Setioko ada aja.
2: Ada aja.
0: Yes, salam-salamnya mau salam-salam enggak?
2: Ya, salamnya untuk itu Pak Mariono, Putra Tutut. Pak Munoto, Pak Purbo, Pak Tarji, Pak Sukarji, PBNG, Pak Rahmat, Pak Zainal, kalau ada juga Pak Obet, Bu Tulis, Bu Eti, Bu Tri, Bu Sita,
0: terusnya,
2: terus Mbak Vina, Bu Yuli, Bu Farida, Bu Lili, Bu Sahrini, Yala, dan semuanya.
0: Oke.
2: Okay. Lagunya ditunggu di mana?
0: Di mana enaknya? Di warung kopi. Enak.
2: Oh, di warung kopi. Ya dah.
0: Di warung tak kopi.
2: Dah kita aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: siang rendang.
1: Rendang request dangdut kedup gurih wenapol.
0: Wenapol ini dari Wates. Iya.
1: Dekat.
0: Oh, dari sini berarti. Dari mana nih kandangan?
1: Bang, ke pengairan itu ke.
0: Kemana?
1: Selatan sedikit.
0: Ah, kadat.
1: Dari Bunda Sita di Gedang Sewu.
0: Di Gedang Sewu ada Bunda Sita. Selamat siang, Bunda Sita.
1: Ya, selamat siang juga, Mas Rizky.
0: Sehat.
1: Bagaimana kabarnya?
0: Iya, kabarnya sehat. Alhamdulillah.
1: Saya juga sehat.
0: Alhamdulillah, Gedang Sewu sehat. Bunda Sita mau dengar lagu apa siang ini?
1: Bunga mawar merah, sekuntum mawar merah.
0: Sekuntum mawar merah.
1: Ya, sih.
0: Oke, Bunda Elvi. Siap-siap salam-salamnya.
1: Salamnya buat Prabutu, Pak Munoto, Pak Mariono, Pak Karyoto, yang Purbo, yang Rahmat, Daugeng, Pak Slamet, Mas Ubed,
0: Bapak Bani,
1: terus Pak Tarji, Pak Setioko, Pak Sukardi sekalian.
0: Iya.
1: Ada Pak Uco. Ada Bu Eti, Bu Valia, Bu Rahayu.

0: yang berikutnya. Kita jumpa lagi bareng Bopo Bani. Selamat siang rendang.
1: Selamat siang.
0: Iya.
1: Rendang. Lekui gandut. Sedap. Iya. Gurih. Enak.
0: Oh, asik.
1: Ya, jumpa lagi.
0: Jumpa lagi, betul, bareng Pak Bopo Bani.
1: Ya, minta. Aku masih mencintaimu dari Andre Dharma.
0: Andre Dharma, oke. Okay. Andre Dharma.
1: Nah, salamnya. Tadi sudah ada 15 ibu, sekarang tinggal bapak ini. Ya, untuk Pak Slamet, Pak Suryoko, Pak Sukarji, Pak Suke, Pak Munoto, Pak Mariono, Mas Gilang, Lek Dur, Pak Agus, Pak Sarji, Yang Purpo, Pak Jenal,
0: iya.
1: Putra Tutu, Om Freddy, Pak Uco, Pak Widi, Mas Robert dan
0: Mas
1: semuanya.
0: Dan semuanya.
1: Terima kasih waktunya, okay. Mas Rik.

0: Wilayah Kota. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam.
1: Selamat siang, Mas Rizky.
0: Siang, Pak Gus.
1: Gimana keadaan? Sehat ya?
0: Masih sehat-sehat aja.
1: Amin. Ya, ini masih panas ini.
0: Iya, panasnya belum reda. Kasih paracetamol.
1: Iya, saya mau minta lagu panas-panas dulu, orang asing, Mas.
0: Orang asing. Rita Sugiarto. Asik.
1: Salamnya buat Ibu Eti yang di Kalimantan, Pak Jainal Abidin juga di Kalimantan, Ibu Putri juga di Merauke.
0: Iya. Yeah.
1: Mas Gilang di Reposono, Mas Rep di Nganjuk, Pak Sugasti di Minggiran, bersama Ibu.
0: Iya. Yeah. Selanjutnya
1: salamnya, salam untuk semuanya, salam sehat, salam berkah, Mas.
0: Amin, amin.
1: Makasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selanjutnya dari Balikpapan, Samarinda, Balikpapan ya, Pak Zainal. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Rendang, sedap, gurih,
0: Wenaipon, mantap. Pak Zainal, gimana nih Kalimantan? Apakah sudah baik-baik saja?
2: Alhamdulillah, sehat, baik-baik saja. Cuaca di sini panas, tapi tidak panas karena
0: asap-asap
2: diselimuti dengan awan mulai pagi, mulai malam. Setiap hari.
0: Asapnya gimana asapnya?
2: Iya, jadi panas nggak panas, dingin nggak dingin.
0: Tapi asapnya gimana, nah, kalau... Pak? Asap-asap.
2: Iya, masih Pak.
0: Masih
2: banyak
0: ya?
2: Asap, apalagi kalau pagi.
0: Waduh.
2: Karena luar kota itu jarak 20 meter kendaraan di depan gak kelihatan.
0: Waduh, masih tebal berarti ya asapnya ya.
2: Iya, kalau pagi.
0: Maskeran terus berarti Pak Zainal ya.
2: Iya.
0: Oke deh, semoga sehat selalu Pak Zainal.
2: Yes.
0: Asapnya segera hilang.
2: Nah,
0: iya Pak Zainal. Lanjut mau request lagu apa kita siang hari ini?
2: Lagunya Citra Cinta dari Nur Halima.
0: Citra Cinta.
2: Iya, dari Nur Halima.
0: Nur Halima. Oke.
2: Salamnya buat Bu Eti, Pak Satyoko, Pak Mariono, Bopo Bali, Betul. Mas Arif,
0: ya.
2: Pak Obet, dan semuanya aja yang lagi mendengarkan RRI Kediri. Semoga sehat selalu semua.
0: Amin.
2: Buat Mas Riki,
0: amin. Ya.
2: Selamat siang.
0: Siang.

0: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Rendang, request dangdut, sedap gurih, enak pawal Mas Rifki.
0: Pak Eyang Purba.
1: Iya betul sekali. Gimana kabarnya hari ini?
0: Hari ini sehat-sehat baik-baik saja.
1: Panas pandak di sana?
0: Panas tentunya.
1: Nah tentunya sama juga di tengahku juga panas. Dan nanti lagunya Mas Rifki ya?
0: Iya, lagunya apa?
1: Lagunya itu? Dari Itje Trisnawati, Singgasana Cinta.
0: Singgasana Cinta.
1: Iya.
0: Okay.
1: Iya, salamnya untuk Mama Anda, selamat siang, sehat selalu. Juga ada Pak Mario Negaramu, selamat siang, sehat selalu juga.
0: Iya.
1: Walaupun untuk Pak Selamat, semoga tetap sembuh, Pak Selamat tetap semangat.
0: Amin, amin.
1: Juga ada Lidu, selamat siang. Juga ada Pak Siongko, Pak Sukardi, Popani, Pak Munoto. Juga ada Bunda Sita tadi, selamat siang, sehat selalu. Tante Bung Berdi, Bung Eti, juga ada Pak Agus dan semua saja.
0: Iya.
1: Iya, Anda Mas Rupet juga selamat siang juga.
0: Oke. Okay.
1: Semacam mendengar negeri selamat siang. Buat Mas Rupet, terima kasih Mas Rupet.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tulung Agung minta diputar lagunya Lungiting Asmoro versi Niken Salindri. Jangan kemana-mana pendengar, nanti kita akan kembali lagi sambil dengerin lagu-lagu dangdut pilihan Anda semua. Tetap di Pro 1 RRI Kediri.

suara Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu rekaman sejarah yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun tahukah Anda bahwa rekaman suara tersebut bukan dibuat pada tanggal 17 Agustus 1945? Pada saat proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, belum tersedia perangkat perekam suara yang dapat digunakan untuk mengabadikan peristiwa tersebut. Dokumentasi yang tersisa pada peristiwa itu antara lain hanya berupa foto. 6 tahun kemudian, pada tahun 1951, muncul gagasan untuk merekam kembali pembacaan teks proklamasi. Gagasan tersebut diprakarsai oleh Yusuf Ronodipuro, salah satu tokoh dan pendiri Radio Republik Indonesia. Pada awalnya, Presiden Soekarno menolak permintaan tersebut. Menurutnya, proklamasi merupakan peristiwa sakral yang hanya dibacakan satu kali. Namun setelah mendapat penjelasan mengenai pentingnya dokumentasi bagi generasi mendatang, Soekarno akhirnya bersedia membacakan kembali teks proklamasi di Studio RRI Jakarta. Hasil rekaman tersebut kemudian menjadi bagian penting dari dokumentasi sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1959, rekaman suara tersebut dikirim ke Lokananta di Surakarta, Jawa Tengah untuk digandakan dalam bentuk piringan hitam dan disebarluaskan ke berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, suara Bung Karno yang kita dengarkan hingga saat ini merupakan hasil rekaman ulang pada tahun 1951, bukan rekaman langsung dari pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Perjalanan rekaman ini menunjukkan bahwa pelestarian sejarah tidak hanya dilakukan melalui tulisan dan gambar, tetapi juga melalui suara. Suara yang direkam puluhan tahun lalu hingga kini tetap menjadi pengingat akan lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka.

umbi kampung yang nikmat dan kaya manfaat. Umbi kecil ini tumbuh relatif mudah, menyimpan energi, dan mengandung sejumlah senyawa bioaktif. Namun, namanya nyaris tenggelam dari percakapan pangan modern yang lebih sibuk dengan gandum, beras, dan produk ultra olahan. Mungkin kita lebih akrab dengan roti, mie, biskuit, dan aneka kudapan berbasis tepung terigu. Padahal, jauh sebelum istilah diversifikasi pangan menjadi jargon kebijakan, masyarakat Nusantara sudah mengenal banyak sumber karbohidrat. Kembili adalah salah satunya, bahkan memiliki jejak budaya yang kuat di sejumlah komunitas. Di sisi gizi, kembili jelas bukan sekedar makanan pengganjal lapar. Kandungan karbohidrat sekitar 31,3 gram per 100 gram umbi. Ada pula protein, serat, kalsium, serta vitamin tertentu. Komposisinya memang tidak otomatis menjadikannya pangan sempurna, tetapi cukup untuk menunjukkan potensinya. Kembili memiliki peluang karena tepungnya dapat menjadi bahan pangan alternatif untuk berbagai produk. Umbi ini dapat diolah menjadi tepung, keripik, kue, roti, dan cookies. Umbi kecil ini mengingatkan bahwa pangan masa depan tidak selalu lahir dari teknologi tinggi. Kadang, ia tumbuh diam-diam di tanah sendiri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di tengah kekayaan budaya Indonesia, masyarakat dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo masih mempertahankan sebuah tradisi yang unik, yaitu upacara potong rambut gimbal. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dieng. Bagi masyarakat setempat, upacara potong rambut gimbal tidak hanya merupakan prosesi adat, tapi juga memiliki makna spiritual yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi tersebut berawal dari kisah Kiai Kolgete, sosok yang dipercaya sebagai leluhur atau tokoh yang berjasa dalam membuka dan menjaga kawasan Dieng. Kiai Kolgete pernah mengucap sumpah bahwa ia tidak akan memotong rambutnya sebelum tanah Dieng benar-benar makmur dan masyarakat hidup sejahtera. Rambut panjang yang dimilikinya menjadi simbol pengabdi dan harapan agar daerah tersebut terus berkembang menuju kemakmuran. Seiring berjalan waktu, muncul kepercayaan bahwa apabila sumpah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, roh atau berkah Kiai Kolgete akan menitis kepada anak-anak tertentu yang lahir dengan rambut gimbal secara alami. Anak-anak tersebut dipercaya memiliki hubungan khusus dengan leluhur. Rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak ini dianggap bukan sekedar fenomena fisik, melainkan memiliki makna simbolis dan spiritual. Rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan. Orang tua biasanya akan menunggu hingga sang anak sendiri menginginkan rambutnya dipotong. Sebelum upacara dilaksanakan, masyarakat memiliki tradisi untuk memenuhi permintaan anak yang berambut gimbal. Permintaan tersebut dapat berupa makanan, mainan, pakaian, atau benda lain yang diinginkan. Masyarakat percaya bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi agar prosesi berjalan lancar dan anak memperoleh keselamatan. Setelah rambut dipotong, rambut gimbal tersebut biasanya tidak dibuang sembarangan. Rambut akan dilarung atau dihanyutkan ke sungai maupun telaga sebagai simbol pelepasan segala hal yang dianggap membawa beban spiritual. Hingga kini, upacara potong rambut gimbal tidak hanya menjadi tradisi yang dihormati oleh masyarakat Dieng, tapi juga menjadi daya tarik budaya yang dikenal luas sebagai warisan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur.

Aku lepas 51 menit dari pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih buat anda semua yang sudah mendengarkan rendang di kesempatan siang hari ini. Terima kasih Mas Ubed, lalu juga Yang Bobo, Pak Mariano di Tulung Agung, Pak Zainal Abidin juga terima kasih ya, yang sudah nelfon tadi dari Balikpapan, lalu juga Bopo Bani, Pak Agus, Bunda Sita, Pak Satyoko, terusnya juga dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri tentunya yang sudah bergabung ataupun juga yang sudah mendengarkan rendang hari ini. Saya masih akan hadirkan lagi beragam informasi nanti ya pukul 15 dalam Kediri sore ini, dan rendang masih akan juga menemani anda esok hari pukul 13 lewat 30 menit. Sekali lagi terima kasih, kita akan lanjutkan dengan Kediri sore ini pukul 15.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya AKBP Muhammad Wahyudin Latif selaku Kepala Kepolisian Resor Kediri mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas dedikasi dalam menghadirkan informasi, pendidikan dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di usia ke-81 ini, RRI terus menjadi media yang terpercaya, memperkuat literasi, serta menghadirkan informasi yang akurat dan mencerdaskan di tengah perkembangan zaman. Polres Kediri siap memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama RRI dalam menyampaikan informasi Kamtibmas serta pesan-pesan kepolisian kepada masyarakat. Terus berkarya, menginspirasi, dan hadir melalui informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perjalanan Sang Saka Merah Putih tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga menyimpan kisah pengorbanan yang luar biasa. Pada tahun 1948, saat Belanda melancarkan agresi militer dan Yogyakarta berada dalam kondisi darurat, Presiden Soekarno menitipkan bendera pusaka kepada ajudannya, Husein Mutahar. Amanah tersebut diberikan di tengah situasi genting ketika keselamatan para pemimpin bangsa terancam. Demi menjaga agar bendera tidak jatuh ke tangan penjajah, Mutahar mengambil langkah strategis dengan memisahkan kain merah dan putih. Jahitan yang sebelumnya dibuat oleh Fatmawati dilepas secara hati-hati, sehingga bendera tidak lagi berbentuk utuh dan tidak mudah dikenali. Kedua bagian kain tersebut kemudian disimpan secara terpisah dan disembunyikan bersama barang pribadi sebagai upaya untuk menghindari penyitaan. Dalam kondisi sebagai tahanan sekalipun, Mutahar tetap menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Setelah situasi memungkinkan, pada tahun 1949, Mutahar kembali menyatukan kedua kain tersebut. Proses penjahitan dilakukan dengan mengikuti bekas jahitan asli, sehingga bentuk bendera dapat dipulihkan seperti semula. Bendera pusaka kembali berhasil diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno melalui perantara yang ditunjuk. Sejak saat itu, Sang Saka Merah Putih kembali berkibar sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan, tetapi juga dijaga dengan penuh dedikasi dan pengorbanan oleh para putra bangsa.

0: pasar Wenda ini saya perhatikan kok gak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
1: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
0: Oh gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
1: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
0: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita ndak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
1: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
2: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
3: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Kediri. Dalam Kediri sore ini masih bareng sama Rifki. Kita kembali hadirkan informasi terupdate dari perhelatan Asian Games 2026. Dari kontingen Indonesia, atlet tekbal Indonesia Sumaya kembali menambah pundi-pundi medali Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Setelah Sumaya meraih medali perak nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center Aichi, Jepang hari Minggu ini. Dan Sumaya harus mengakui keunggulan wakil Myanmar Wai Kin Hin dalam pertandingan final yang berlangsung cukup ketat hingga set penentuan set ketiga dengan skor 12-10, 8-12 dan 9-12. Nah, sebenarnya Sumaya sempat unggul ya di kesempatan set pertama dengan skor 12-10. Namun begitu memasuki set kedua dan juga set ketiga, Sumaya harus mengakui keunggulan dari Wai Kin Hin asal Myanmar. Nah, di set penentuan pendengar, sebenarnya kedua pemain kembali atau terlibat pertarungan sengit di mana Myanmar membuka keunggulan sebelum Sumaya membalas melalui serangan yang tidak mampu dikembalikan lawan. Sempat memimpin 4-1 Sumaya, namun skor kembali disamakan oleh atlet Myanmar dengan skor 4-4 dan bahkan berbalik unggul, comeback menjadi 6-4. Sumaya sebenarnya terus memberikan perlawanan dan juga melalui rally panjang yang berhasil menyamakan kedudukan menjadi 6 sama. Namun juga Myanmar kembali berbalik memimpin dengan skor 8-7 dan juga persaingan semakin ketat ketika kedua pemain saling mengejar angka hingga kedudukan 10-9. Namun sayang sekali pendengar, Sumaya tidak mampu mempertahankan momentumnya di mana Kai Hin Min Myanmar akhirnya mengamankan set penentuan dengan skor 12-9 untuk memastikan kemenangan sekaligus juga meraih medali emas ya. Namun begitu juga Sumaya tetap akan berlatih untuk event-event berikutnya dan ini menjadi perolehan atau sumbangan medali juga untuk kontingen Indonesia. Kalau siang tadi sudah ada medali perak ya, kali ini ditambah medali. Maksud kami siang tadi ada medali perunggu, kali ini ditambah dengan medali perak.
0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Soedi, Ketua PW Kediri Raya. Sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Dari sejarah sudah menyatakan bahwa RRI bagian dari bangsa ini. Semakin maju, semakin pekat di hati masyarakat. Itu yang paling utama. Dengan perkembangan zaman, kita harapkan RRI juga bertransformasi untuk dunia digital. Yang kita harapkan juga apa? Bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kediri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umbi kampung yang nikmat dan kaya manfaat. Umbi kecil ini tumbuh relatif mudah, menyimpan energi, dan mengandung sejumlah senyawa bioaktif. Namun, namanya nyaris tenggelam dari percakapan pangan modern yang lebih sibuk dengan gandum, beras, dan produk ultra olahan. Mungkin kita lebih akrab dengan roti, mie, biskuit, dan aneka kudapan berbasis tepung terigu. Padahal, jauh sebelum istilah diversifikasi pangan menjadi jargon kebijakan, masyarakat Nusantara sudah mengenal banyak sumber karbohidrat. Gembili adalah salah satunya, bahkan memiliki jejak budaya yang kuat di sejumlah komunitas. Di sisi gizi, gembili jelas bukan sekedar makanan pengganjal lapar. Kandungan karbohidrat sekitar 31,3 gram per 100 gram umbi. Ada pula protein, serat, kalsium, serta vitamin tertentu. Komposisinya memang tidak otomatis menjadikannya pangan sempurna, tetapi cukup untuk menunjukkan potensinya. Gembili memiliki peluang karena tepungnya dapat menjadi bahan pangan alternatif untuk berbagai produk. Umbi ini dapat diolah menjadi tepung, keripik, kue, roti, dan cookies. Umbi kecil ini mengingatkan bahwa pangan masa depan tidak selalu lahir dari teknologi tinggi. Kadang ia tumbuh diam-diam di tanah sendiri.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub memperkuat kesiapan awak kapal PT Pelni menghadapi situasi darurat guna meningkatkan kompetensi, koordinasi, dan juga budaya keselamatan demi perlindungan optimal kepada para penumpang. Direktur Perkapalan dan Kepelautan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Samsudin mengatakan bahwa keselamatan pelayaran merupakan suatu sistem yang tidak terpisahkan. Kapal yang laik membutuhkan awak yang kompeten, peralatan yang andal, serta prosedur yang jelas dan juga dukungan manajemen. Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut memberikan pembekalan keselamatan dalam kegiatan workshop safety training yang diselenggarakan PT Pelni di atas KM Bukit Raya pada pelayaran rute Jakarta Kijang tanggal 16 hingga 18 September 2026. Mengusung tema kesiapan awak kapal dalam menghadapi situasi darurat, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kompetensi awak kapal dan juga membangun budaya keselamatan dalam pelayanan angkutan laut. Pelatihan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman awak kapal terhadap tugas serta tanggung jawab dalam keadaan darurat, sekaligus juga memperkuat koordinasi antara nahkoda, perwira, dan juga seluruh awak kapal. Kesiapan tersebut tentunya menjadi faktor penting agar tindakan penyelamatan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan tetap mengutamakan keselamatan penumpang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan warta.
1: Kamu tahu enggak? Sampai dengan dulu lewat kota kecil yang sekarang sudah usang ini, Bapak bisa dengar lagu favorit sampai tahu segala perkembangan informasi dunia, Nduk.
2: Ya ampun, Bapak. Berarti jauh beda dengan zaman now ya. Sekarang tinggal scroll di HP, semua info, musik, film langsung tersedia.
1: Ya betul itu, zaman sudah semakin berubah dan berkembang. Tapi radio punya jiwa yang beda, Nduk. Dia tidak hanya menyiarkan berita, musik, tapi setia menemani tanpa menuntut mata kita melihat layar HP terus-menerus.
2: Benar juga, Pak. Setiap kali naik taksi online, terus sopirnya mendengarkan radio, suara penyiarnya itu rasanya deket banget. Rasanya seperti saling kenal dan ngobrol sama saudara sendiri.
1: Memang iya itu. Memasuki usianya yang ke-81 tahun, radio tidak pernah berubah. Tetap adaptif dan terpercaya, Nduk, menjadi jembatan informasi dan juga komunikasi yang mempersatukan bangsa.
2: Selamat Hari Radio Nasional ke-81.
1: Mari suarakan perdamaian dan persatuan
3: melalui radio.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, langkah tim soft tennis bergu putra Indonesia terhenti di babak semifinal Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Meskipun begitu, tim merah putih tetap menorehkan pencapaian penting yang mana kepastian meraih medali perunggu. Indonesia tampil di bawah tekanan saat menjumpai kekuatan tuan rumah Jepang di babak semifinal. Skor 0-2 membuat perjuangan tim bergu putra harus berakhir dengan raihan

peringkat 3. Atlet soft tennis Indonesia Bagus Angga mengakui keunggulan Jepang selama berlaga dan menilai dirinya atau timnya masih kurang pengalaman. Bagus juga mengakui persiapan timnya berjalan cukup singkat. Atlet soft tennis pasangan Bagus Muhammad Falevi juga mengatakan bahwa tim sudah tampil maksimal meskipun kalah dari Jepang. Nah, pendengar, medali perunggu yang diraih oleh tim soft tennis Indonesia ini merupakan medali perunggu ketiga Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Sebelumnya, cabang olahraga wushu dan juga tekbal sudah lebih dulu menyumbangkan perunggu untuk merah putih. Hasil tersebut juga menjadi modal pengalaman bagi para atlet untuk terus mengikuti kompetisi internasional berikutnya. Dan tentunya Indonesia masih punya peluang menambah medali dari cabang olahraga lainnya yang belum dipertandingkan. Ini jadi informasi terakhir kami dalam Kediri sore ini, pendengar. Nanti kita akan ikuti info prima pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah Kabupaten Sampang terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program Kampung Nelayan. Universitas Brawijaya dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dipilih KPK sebagai kampus percontohan program pengendalian gratifikasi di lingkungan perguruan tinggi negeri. Inilah Info Prima selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program Kampung Nelayan. Khairul Umam melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur mengusulkan 5 desa pesisir untuk mendapatkan program Kampung Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program ini diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai fasilitas guna mendukung aktivitas dan perekonomian masyarakat nelayan. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Fajar Sidik, mengatakan dari 5 lokasi yang diusulkan, baru 1 lokasi yang masuk tahap pelaksanaan, sementara 1 lokasi lainnya telah memasuki tahap kontrak, sedangkan 3 lokasi masih menunggu informasi lebih lanjut dari kementerian.
3: Berdasarkan usulan semasuk, itu 5 usulan desa, pesisir, yang kebetulan daerah pesisir. Namun yang berprogres hanya 1 lokasi yang, di Camplong.
4: Yang berprogres?
3: Ya, Desa Dharma. 1 baru kontrak. Selebihnya masih belum ada info lebih lanjut, karena kan kita mengusulkan ke kementerian. Itu kan program PSN, kementerian.
2: Sementara salah satu nelayan Kecamatan Camplong, Zainal, berharap program tersebut segera direalisasikan dan tidak berhenti pada tahap usulan. Menurutnya, fasilitas penunjang sangat dibutuhkan untuk mempermudah aktivitas nelayan, terutama penyimpanan hasil tangkapan dan perawatan peralatan melaut.
5: Berharap program Kampung Nelayan segera direalisasikan, karena tidak hanya berhenti pada usulan saja. Fasilitas terpadu seperti gudang, pembengkelan, terus ruang penyimpanan dingin dan balai nelayan dinilai penting untuk mempermudah aktivitas serta meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir Sampang.
2: Zainal juga berharap pembangunan kampung nelayan dilakukan secara transparan dan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat pesisir. Khairul Umam melaporkan.
0: Mendengar, Universitas Brawijaya dan UIN Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dipilih Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai kampus percontohan atau pilot project program pengendalian gratifikasi di lingkungan perguruan tinggi negeri. Hanum Oktavia melaporkan.
6: Universitas Brawijaya UB dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dipilih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai kampus percontohan atau pilot project program pengendalian gratifikasi PPG di lingkungan perguruan tinggi negeri. Hal ini diungkapkan Ketua KPK RI Setio Budianto dalam program penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi negeri dan workshop penyusunan program pengendalian gratifikasi di perguruan tinggi yang digelar di Universitas Brawijaya. Setia menyebut pemilihan UB dan UIN sebagai kampus percontohan tidak hanya mempertimbangkan kondisi kedua perguruan tinggi, tetapi juga kemauan kampus untuk terlibat aktif dalam program pengendalian gratifikasi.
7: Pasti semua ada, namanya kementerian, kelembagaan, kemudian di dunia pendidikan, semua tanpa akan ada terkait masalah upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, ya, berdasarkan hasil kesepakatan yang sudah dilakukan sebelumnya, jadi kan ada namanya program integritas ekosistem perguruan tinggi negeri. Nah, itu tindak lanjutnya situ merumuskan ada 12 risiko, ya, potensi risiko, dan kemudian ada 8 perangkat yang bisa untuk mengimbangi supaya risiko-risiko itu menjadi semakin minimalis, semakin kecil.
6: Rektor Universitas Brawijaya Prof. Widodo mengatakan pengendalian gratifikasi merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem perguruan tinggi yang berintegritas.
8: Terima kasih dan juga bangga Universitas Brawijaya ditunjuk yang menjadi salah satu penting untuk penguatan ekosistem integritas perguruan tinggi. Dan ini juga kita ingin sekali gunakan momentum ini untuk bisa berkontribusi menjadi legasi bahwa Universitas Brawijaya juga berkontribusi membangun ekosistem integriti yang ada di perguruan tinggi.
6: Melalui status sebagai kampus percontohan, UB dan UIN Malang diharapkan tidak berhenti pada perencanaan program, tetapi membangun mekanisme pengendalian gratifikasi yang dapat diterapkan dalam aktivitas kampus. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar informasi selanjutnya, Fakultas Farmasi Universitas Erlangga mendorong hasil riset dapat diwujudkan menjadi produk nyata yang berdampak langsung bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
4: Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya mendorong hasil riset tidak berhenti pada publikasi ilmiah, namun dapat dihilirkan menjadi produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya Profesor Dwi Melani Haryadi Minggu siang mengatakan hilirisasi riset menjadi salah satu tuntutan fakultas saat ini. Menurutnya, Fakultas Farmasi terus memperkuat kerjasama dengan mitra industri agar hasil penelitian dapat dikembangkan hingga tahap produksi.
9: Jadi salah satu tuntutan dari Fakultas Farmasi adalah menghasilkan hilirisasi. Jadi selain dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, maka kami harus bekerja sama dengan mitra-mitra industri.
4: Sementara itu, Rektor Universitas Erlangga Profesor Muhammad Madian mengatakan Universitas Erlangga saat ini mengarah menjadi entrepreneur university. Menurutnya, konsep tersebut akan mendorong lahirnya riset yang memiliki hasil akhir berupa produk.
10: Air Langga, kita kan arahnya ke depan adalah Universitas Air Langga akan menjadi entrepreneurial university. Tentunya entrepreneurial university didorong oleh riset-riset yang hasil akhir dari riset itu adalah produk, bisa menciptakan produk. Nah, saat ini riset Universitas Air Langga luar biasa banyaknya, kurang lebih sekitar kalau misalnya riset itu dipublikasikan, kurang lebih Universitas Air Langga ini bisa menghasilkan sekitar 3.200.
4: Dorongan hilirisasi tersebut menjadi bagian dari upaya Universitas Erlangga memperkuat keterhubungan antara riset, industri, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menghasilkan publikasi, namun juga berpeluang menjadi inovasi dan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Oni Arianto laporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pemkab Sidoarjo memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui penerapan ekonomi sirkular. Berikut laporan Januar Fahmi.
11: Pemkab Sidoarjo memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui penerapan ekonomi sirkular. Langkah ini diarahkan untuk mengurangi timbulan sampah sejak sumber serta meningkatkan pemanfaatan kembali dan daur ulang. Bupati Sidoarjo Subandi menyambut positif program yang melibatkan Pemkab Sidoarjo dan pemerintah Jerman tersebut. Program ini dinilai sejalan dengan komitmen daerah membangun pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
12: Berjalan dengan baik, karena pengelolaan sampah plastik ini kan penting ya. Jadi mulai tingkat bank sampah sampai tingkat TPSD, ini betul-betul punya komitmen yang begitu besar. Kali ini dilakukan, saya yakin program dari pemerintah akan berjalan dengan baik, apalagi tadi punya yang sampaikan Pak Wagub ya. Semuanya daerah ya punya inovasi masing-masing ya, tujuannya apa? Zero sampah kan itu aja tujuannya ya.
11: Subandi menekankan pengelolaan sampah perlu diperkuat mulai dari bank hingga TPS 3R. Penguatan peran masyarakat dinilai penting agar pengelolaan sampah tidak hanya mengurangi beban lingkungan, tetapi juga memberi nilai ekonomi. Sinergi tersebut diharapkan mendorong inovasi pengelolaan sampah sekaligus memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat Sidoarjo. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pemerintah Desa Pangelean, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih tiba. Miftahul Umar melaporkan.
13: Bantuan air bersih dari Polres Bangkalan disambut baik warga Desa Pangelean, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan. Namun pemerintah desa berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih, tetapi juga disertai solusi jangka panjang dengan pipanisasi. Kepala Desa Pangelean, Zaikul Haq Al-Farisi mengatakan, wilayahnya hampir selalu menghadapi persoalan ketersediaan air bersih setiap musim kemarau. Ia berharap pemerintah kabupaten memberikan perhatian khusus terhadap kondisi desa Pengilian dan desa terdampak lainnya. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembangunan jaringan pipanisasi maupun pengembangan sumber mata air yang dapat dialirkan langsung ke pemukiman warga.
14: Kondisi di musim kemarau, khususnya di Desa Pangilan ini, bisa ada perhatian khusus oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan. Setidaknya ada solusi utama seperti masuknya pipanisasi atau ada program pengoboran sumber mata air.
13: Sementara itu, Kapolres Bangkalan, Adjun Komisaris Besar Polisi Wibowo mengatakan pihaknya akan melanjutkan distribusi air bersih secara berkelanjutan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Sebelumnya, Polres Bangkalan menyalurkan sebanyak 48 ribu liter air bersih menggunakan 8 truk tangki, menyasar warga Desa Pengilian, Kecamatan Tanah Merah, serta wilayah Kecamatan Galis.
15: Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berkesinambungan, terus berlangsung, dan kita bisa membantu saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan air bersih ini. Sekali lagi, mudah-mudahan air bersih yang kita berikan bisa memberikan manfaat dan meringankan beban yang ada di masyarakat.
13: Menurut Wibowo, pihaknya juga berencana menggandeng Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bangkalan untuk turun langsung menangani dampak kekeringan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan bantuan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak kekeringan. Miftalu Umar, RRI Sampang, melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 50 siswa dari Lembaga Pendidikan Seni Lotus Art Cross turut meramaikan rangkaian pameran lukisan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang digelar di Fossa Tower Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
16: Sebanyak 50 siswa dari Lembaga Pendidikan Seni Lotus Art Courses turut ambil bagian dalam meramaikan rangkaian pameran lukisan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang digelar di Forza Tower Surabaya pada hari ini Minggu 20 September 2026. Para peserta yang berasal dari wilayah Surabaya hingga Jawa Timur mendapat kesempatan langka untuk melukis secara langsung atau on the spot. Mereka menjadikan karya-karya lukisan SBY yang dipamerkan menjadi inspirasi dan referensi lalu mengolahnya kembali sesuai dengan kreativitas masing-masing di atas media kertas ukuran A3.
17: Salah satunya begitu, jadi kan ini kan mereka dapat challenge baru, mereka melukis secara langsung on the spot, tentunya mereka harus mengatur manajemen waktu, kesiapan mental, karena kan tidak orang banyak juga, dan yang biasanya mereka cuma mungkin menggambar di rumah atau di tempat les ya, jadi mereka dapat tantangan baru di sini.
16: Sementara salah satu orang tua dari peserta, Ana, mengungkapkan dengan adanya acara tersebut, dinilai mampu mewadahi minat seni pada anaknya yang sudah terlihat sejak usia 3 tahun. Dengan mengikut sertakan anaknya pada kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan pada sang anak untuk menekuni minat bakatnya.
18: Jadi kalau ke akademis dia nggak terlalu suka, lebih sukanya ke seni. Okay. Jadi sebagai orang tuanya ya diarahkan aja. Jadi dia enjoynya di mana? Mm-hmm. Ya diarahkan selagi bisa diarahkan lebih jauh ya sejauh-jauhnya saya arahkan. Sampai dia kapan dia mau ya? Kan okay. Kadang kan dia kalau udah besar mungkin pemikirannya udah beda dia okay. Mau yang lain ya. Ya kita tetap mendukung tapi yang sekarang kelihatan ini kan di seni ya. Okay. Jadi semaksimalnya di seni kamu coba dulu kan siapa tahu tambah.
16: Pihak penyelenggara tidak menerapkan sistem juara atau perlombaan pada kegiatan ini. Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi agar anak-anak semakin bersemangat berkarya, seluruh peserta yang hadir diberikan piala apresiasi. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara Regional Kediri mendorong penguatan budaya literasi anak melalui ajang Hompimpa Festivaria Sastra Anak dan Dahnapura dengan melibatkan sekitar 150 peserta. Ane Kusuma melaporkan.
19: Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara atau GPAN Regional Kediri mendorong penguatan budaya literasi anak melalui Hompimpa Festivaria Sastra Anak Dahanapura pada minggu hari ini dengan melibatkan sekitar 150 peserta di Rumah Budaya Warung Setono Gurih, Kota Kediri. Ketua Pelaksana Hompimpa Festivaria Sastra Anak Dahanapura, Gemar Rohullah Humaini, kepada RRI menyebutkan bahwa penguatan sastra hingga saat ini masih harus menjadi perhatian khusus. Ia menilai, selain pengenalan sastra anak melalui media buku, hal ini juga dapat dikembangkan melalui media yang beragam dan juga lebih inklusif seperti dolanan anak atau permainan tradisional.
20: Untuk literasi ya, belakangan sudah berkembang nih, tetap berkembang lah, tetap meningkat. Barangkali jika tidak dapat meningkat, ya minimal sustain dulu dolanan dan sastra anak. sana. Ya harapannya sudah dikenal nih. Coba ayo, jangan kita-kita aja ini yang melakukan, tapi juga teman-teman yang sudah mulai kenal, mulai juga ikut melakukan. Karena kalau kita sendiri yang melakukan, pasti kewalahan. Ada berapa banyak anak di sini, nah. Kita pun hanya terbatas di Kediri Kota dan Kabupaten. Sedangkan di daerah-daerah lain, nah, kita juga perlu, selain kita perlu peran-peran orang di sekitar anak-anak yang jauh bisa lebih membentuk mereka. Kita hanya membantu dan mengenalkan saja.
19: Hadir dan membuka acara tersebut, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri, Syahri Ahmad, mengapresiasi terselenggaranya Hompimpa Festivaria Sastra Anak Dahanapura. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan komunitas literasi dapat memperluas akses anak terhadap bahan bacaan, sekaligus juga mendorong kegemaran minat membaca mereka.
3: Apa yang mereka lakukan tentunya ini akan membawa dampak kepada anak-anak muda atau anak-anak untuk gemar membaca, dalam rangka untuk meningkatkan literasi mereka, supaya anak-anak khususnya di Kota Kediri ini suka membaca, untuk menambah pengetahuannya yang akan berdampak kepada masa depannya dia juga.
19: Sementara itu, salah satu pengunjung, Deli, menilai bahwa festival tersebut memberikan pengalaman positif bagi anak karena menggabungkan aktivitas literasi, kreativitas, dan juga permainan tradisional.
21: Paling enggak bisa melatih fisiknya daripada main gadget terus. Kalau bisa dipertahankan biar kedepannya tidak lupa dengan mainan-mainan zaman dulu.
19: Diharapkan melalui kegiatan festival ini dapat mendorong untuk menumbuhkan kebiasaan literasi anak serta tetap melestarikan ragam tolanan anak atau permainan tradisional kepada generasi berikutnya. Anu Kusuma melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, beralih ke informasi olahraga, sebanyak 25 atlet Kabupaten Pasuruan siap berlaga dalam kejuaraan Paralimpik Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Emil Akbar melaporkan.
22: Sebanyak 25 atlet Paralimpik Kabupaten Pasuruan siap berlaga dalam kejuaraan Paralimpik Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Puluhan atlet tersebut secara resmi diberangkatkan oleh asisten pemerintah dan Kesra Seida Kabupaten Pasuruan, Diano Velaferi dari kantor Bupati Pasuruan. Menurut Diano, pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap para atlet untuk berjuang habis-habisan demi membawa kemenangan untuk kontingen Kabupaten Pasuruan. Sebab pemerintah Kabupaten Pasuruan akan senantiasa memberikan support terbaiknya.
23: Ini adalah wujud kepedulian pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menjaga kesetaraan, dan tentu kami mengapresiasi dan bangga semoga kontingen Kabupaten Pasuruan dapat meraih prestasi yang membanggakan. Amin. Di tingkat Provinsi Jawa Timur, dan sebagai motivasi dan inspirasi kita untuk pantang menyerah, tetap bekerja keras untuk mewujudkan tekad untuk kemajuan Kabupaten Pasuruan.
22: Sementara itu, salah satu atlet Paralimpik Kabupaten Pasuruan, Fredo Dimasa Putro, mengaku siap untuk kembali mempersembahkan medali emas bagi kontingen Kabupaten Pasuruan, meski saat ini bermunculan atlet-atlet baru dari kota kabupaten lain di Jawa Timur.
24: Fredo Dimasa Putro ikut cabur atletik, alhamdulillah sudah tahun 2021 juara 2 dan 3, terus tahun 2022 itu juara 1 sama juara 2. 2023 itu juara 1 sama juara 3. Insya Allah, bismillah, optimis.
22: Diketahui seluruh atlet tersebut akan bertanding dalam dua cabang olahraga, yakni para atletik dan para voli duduk. Mereka kini tengah bertanding di Universitas Negeri Surabaya. Emil Akbar melaporkan.
0: Pendengar, Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Johino Karbal pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farin Regi melaporkan.
25: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Junio Kapral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
26: Nah, memang ini pertandingan pertama kita di malam hari juga. Persiba juga pasti adaptasi berbeda. Dan kita memang agak kesulitan di depan. Kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol, dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal game babak pertama, tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
25: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
2: Tapi yang terjadi tadi Persela bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara yang bermain sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek, jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
25: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farin Raki melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam terkait masyarakat Surabaya diminta mewaspadai peningkatan kasus influenza A hingga demam berdarah dengan yang mulai terlihat pada periode Agustus sampai September 2026. Selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
5: Yang pertama itu adalah keluhan panas. Nah, keluhan panas ini bisa berkembang kemana-mana. Sekarang ini bukan hanya influenza aja yang meningkat, tapi demam berdarah juga loh.
6: Jujur, aku khawatir banget karena virus influenza tipe A ini kayaknya semakin merebak di kota Surabaya.
0: Masyarakat diminta untuk mewaspadai peningkatan kasus influenza A yang tengah marak. Anggota Komisi DPRD Kota Surabaya, Dr. Michael Leksodimulyo, mengatakan peningkatan kasus mulai terlihat seiring memasuki periode Agustus hingga September. Selain demam, gejala infeksi saluran pernafasan juga perlu mendapatkan perhatian, terutama kepada anak-anak. Orang tua diminta mencermati perubahan kondisi anak, termasuk ketika tiba-tiba tidak mau makan dan minum. Michael juga mengatakan gejala influenza dapat ditandai dengan pilek, batuk kering, dan juga bersin. Sementara anak yang mengalami demam tinggi disertai kondisi lemas dan sulit bangun perlu mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kemungkinan demam berdarah. Ia juga meminta masyarakat segera melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala yang mengarah pada DBD. Salah satu pemeriksaan yang menurutnya penting adalah pemeriksaan kadar trombosit. Di sisi lain, Michael juga menyebut peningkatan kunjungan pasien dengan keluhan infeksi saluran pernafasan juga mulai terlihat di sejumlah rumah sakit. Di PHC misalnya, ia menyebut ada peningkatan kunjungan pasien sementara hingga 20-30%. Kondisi tersebut menurutnya perlu mendapat perhatian agar langkah pencegahan dapat dilakukan sejak dini. Ia mendorong pemerintah kota Surabaya tidak menunggu sampai terjadi banyak kasus untuk melakukan penelusuran.
5: Penyakit yang harus kita waspadai bersama. Yang pertama itu adalah keluhan panas. Nah, keluhan panas ini bisa berkembang kemana-mana. Karena sekarang ini bukan hanya influenza aja yang meningkat, tapi demam berdarah juga loh mulai naik. Kemudian angka yang pasti kelihatan itu infeksi saluran pernapasan. Larinya yang paling banyak kemana? Anak-anak yang biasanya makan seperti biasa, tahu-tahu nolak makan. Tandanya bahwa anak ini ada kekeringan di dalam tenggorokannya. Ada kering, apakah dia ada pilek? Kalau ada pilek, dia masuknya ke arah influenza. Tapi kalau dia tidak ada pilek, masuknya ke infeksi saluran pernapasan atas. Dan kita dengerin ada batuk, batuknya batuk kering, sering bersin. Kalau sering bersin, masuknya ke influenza. Tapi kalau dia sudah lemas, panas tinggi, belum tentu ada batuk, belum tentu ada pilek. Tapi tahu-tahu anak ini sama sekali mau bangun aja susah. Artinya apa? Arahnya ke demam berdarah. Apalagi kita melihat di hidungnya itu mulai meleleh darah, harus segera diantisipasi. Kali lagi masyarakat jangan panik. Angka yang meningkat ini memang setiap tahun masuk di bulan Agustus, September ini memang khususnya untuk influenza tipe A.
0: Sementara kekhawatiran juga mulai dirasakan orang tua. Meskipun tengah ramai diperbincangkan, Norma, salah satu orang tua, memilih untuk tetap tenang dan juga melakukan sejumlah antisipasi.
6: Jujur, aku khawatir banget karena virus influenza tipe A ini kayaknya semakin merebak di kota Surabaya karena memang cuacanya seperti ini ya, panas, berdebu, dan angin kencang. Salah satu upaya supaya nggak terlalu khawatir, nggak terlalu panik adalah ya mengkonsumsi vitamin tambahan. Terus kalau misalnya lagi badannya nggak enak, kurang enak badan gitu, aku dan anakku harus banyak istirahat, makan makanan bergizi, jadi mengurangi aktivitas di luar.
0: Data infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA Kota Surabaya menunjukkan tren fluktuatif sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Berdasarkan data Agustus, kasus ISPA melonjak hingga 40.539 kasus atau naik sekitar 63,5% dibandingkan Juli. Agustus menjadi bulan dengan jumlah kasus ISPA tertinggi sepanjang periode Januari hingga Agustus 2026. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Pendengar, demikian info prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Selia Ciani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme ini layak kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh, Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya, Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya, Bu, kayak gini. Bisa lapor kemana ya, Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener, Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh, Bu.
1: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menuju KN Sar Kamajaya untuk proses penanganan lebih lanjut. Selanjutnya korban akan dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 Basarnas dengan teknik hoisting rescue net. Teknik tersebut digunakan untuk mengangkat korban dari kapal menuju helikopter secara aman dan terukur. Nah, dengan temuan satu korban ini pendengar, maka total ada 118 korban yang telah ditemukan, terdiri dari 108 orang selamat dan 10 orang meninggal dunia. Dengan demikian masih ada 125 orang yang belum ditemukan dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8. Safi menyebut bahwa Basarnas bersama seluruh unsur SAR gabungan masih akan terus melanjutkan operasi pencarian dan evakuasi dengan mengoptimalkan unsur penyelam, sarana laut, serta dukungan udara di sekitar lokasi KM Virgo Transport 8.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi dalam Galeri Budaya Nusantara edisi Minggu 20 September 2026. Masih ditemani sama Rifki sore hari ini hingga nanti pukul 17 lewat 30 menit. Nah pendengar, kali ini kita akan membahas anyaman daun pandan, kerajinan khas Desa Arborek Raja Ampat. Dibuat dengan teknik anyaman tradisional dan juga pewarna alami, kerajinan khas Desa Arborek ini banyak menarik wisatawan mancanegara untuk menyaksikan langsung proses pembuatannya. Kalau kita ngomongin Raja Ampat, pendengar, tentunya panorama, indahnya panorama dan juga kekayaan alam Kepulauan Raja Ampat memang tidak ada habisnya ya. Rasa syukur atas anugerah yang diberikan oleh Sang Maha Esa sepertinya tidak cukup diungkapkan dengan kata-kata saja pendengar. Tentunya banyak juga selain alam yang indah, berbagai tradisi dan juga kesenian yang sangat mempesona, seakan juga memanjakan mata kita untuk terus berada di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Nah, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek, sebuah desa kecil yang sangat asri dan juga syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari Desa Arborek adalah anyaman daun khas Arborek. Bagaimana kisah kesenian anyaman ini? Nanti Anda bisa menyimaknya dalam Galeri Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Galeri Budaya Nusantara. Kalau kita ngomongin tentang kesenian anyaman, pendengar, mungkin yang terbayang oleh kita adalah anyaman-anyaman umum yang biasanya kita lihat seperti tikar, tas, ataupun juga caping. Namun di Desa Arborek ada juga anyaman-anyaman lain seperti tas noken, tempat pinang, ataupun juga tempat handphone. Namun hasil anyaman yang paling terkenal adalah topi atau biasa disebut kayap yof dalam bahasa setempat. Nah, kepopuleran topi khas Arborek tersebut pendengar sudah tidak diragukan lagi. Bahkan para wisatawan mancanegara juga banyak yang datang ke Desa Arborek ya hanya untuk mencari dan juga melihat proses pembuatan kerajinan tradisional tersebut. Nah, kerajinan anyaman di Arborek memang baru berlangsung sekitar 12 tahun pendengar. Namun hasil dari karya mama-mama Papua tersebut seperti produk yang sudah mengalami penyempurnaan puluhan tahun. Bahkan juga Mama Maria ya, salah satu yang membuat kerajinan topi khas Arborek tersebut mengatakan bahwa topi tersebut atau topi anyaman khas Arborek juga sering mendapat pesanan dari Jakarta, bahkan juga ada turis-turis bahkan dari Korea yang pesan tas noken sampai puluhan untuk dibawa ke negaranya. Dan memang kualitasnya juga begitu rapi, di mana hasil anyaman tersebut juga terkenal hingga keluar Indonesia.

Mambo Simbo, satu buah lagu dari daerah asal Papua Barat ya pendengar. Nah pendengar, masih melanjutkan galeri budaya Nusantara. Anyaman unik yang berbahan dasar daun pandan hutan tersebut memang sangat menawan karena kualitasnya dan juga tentunya punya warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, namun setelah proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam warna. Nah, prosesnya sebelum diwarnai, daun pandan harus dipilih dulu yang berkualitas. Dihilangkan durinya, lalu direbus beberapa saat supaya lemes, bersama dengan beberapa bahan lain untuk mewarnai. Selain itu, daun juga harus dijemur sampai kering, warnanya sedikit memudar dan daun pun siap untuk dianyam. Di masa lalu pendengar, pewarnaan daun pandan masih menggunakan bahan-bahan alami ya, seperti daun pandan hutan yang harus dikubur selama 3 hari di tanah hitam untuk warna hitam, lalu warna merah dari daun mengkudu dan warna kuning dari kunyit. Namun seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga desa Arborek sudah menggunakan pewarna buatan atau yang lebih kita kenal dengan sebutan wantek ya. Proses penganyaman yang dilakukan tidak sebentar pendengar, di mana ketelitian dan kesabaran sangat dibutuhkan pada saat proses menganyam. Waktu pengerjaan sangat berkaitan dengan kualitas kerajinan yang nantinya akan dihasilkan. Nah, semakin tinggi tingkat kerumitan anyaman, maka semakin lama juga waktu yang dibutuhkan, di mana nilai-nilai di balik proses pembuatannya tersebutlah yang membuat anyaman indah menjadi begitu sangat berharga. Pendengar, anyaman arborek merupakan salah satu sumber penghasilan dari penduduk desa Arborek yang tergolong sedikit, yaitu hanya sekitar 80 kepala keluarga, di mana penjualan produk tersebut memang tergolong lumayan pricey ya, sekitar 100.000 hingga 300.000 rupiah per produknya, tergantung jenis dan juga tingkat kesulitan membuatnya. Namun mahalnya harga kerajinan dari desa arborek tersebut tidak sebanding dengan originalitas dan juga nilai budaya yang dihasilkan. Apalagi bila yang membeli kebanyakan adalah wisatawan asing yang mempunyai taraf hidup yang lebih tinggi daripada di Indonesia. Nah, pendengar, itu tadi keanyaman khas desa arborek ya, topi yang berasal dari daun pandan. Demikian juga Galeri Budaya Nusantara untuk edisi hari Minggu 20 September 2026.

Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

Telah selesailah tugas saya Rifki Roya menemani Anda dalam Kediri sore ini. Selanjutnya Kediri sore ini akan dipandu, ditemani dengan Lia Aulia mulai pukul 18 dengan Warta Kediri Sepekan. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah mendengarkan Kediri sore ini. Dan kita akan dengarkan azan maghrib untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya.

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Palma Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Sepekan.
2: Pasar di lokal kita siapkan dengan pasar lokal, tentunya kalau sudah siap mengenai produknya untuk ke level internasional, maka kami akan bantu untuk pelosan pasar untuk ke beberapa negara tujuan yang sudah menjadi mitra kami dari Dagang Kemah Nusantara.
3: Kota kecil artinya bagaimana movement kecil yang itu berangkat dari beberapa kolaborasi komunitas menjadi gerakan atau tenaga besar berjalannya kreativitas anak muda di kota ini.
4: Di dalamnya tanpa istilahnya ada istilahnya diabaikan atau bagaimana, nah itu salah satunya adalah dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi.
1: Sari berita, DBK dorong UMKM Kediri Raya perkuat produk dan perluas akses pasar, tingkatkan kreativitas anak muda. Pameran lukisan Arte de Amore menghadirkan warna baru bagi Kediri. Mengutamakan keterampilan hidup, guru inklusi Kediri dorong kemandirian siswa berkebutuhan khusus. Inilah Warta Kediri sepekan selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama Celia Auli. Informasi yang pertama, DBK dorong UMKM Kediri Raya perkuat produk dan perluas akses pasar. Anukusuma melaporkan.
5: Yayasan Dwipantara Bumi Kadiri atau DBK mendorong pelaku UMKM di Kediri Raya terus memperkuat kualitas produk dan juga memperluas akses pasar, di mana upaya tersebut dilakukan melalui pendampingan usaha, penguatan jaringan, hingga pembukaan peluang ekspor bagi produk lokal yang telah memiliki kesiapan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga di tingkat nasional serta internasional. Pendiri Yayasan DBK, Ana Maria Hening Puspitasari, menjelaskan bahwa penguatan jaringan usaha menjadi bagian penting dalam mengembangkan UMKM di Kediri Raya. DBK mewadahi pelaku usaha dari berbagai sektor, mulai dari perdagangan, jasa, edukasi UMKM, pariwisata, hingga seni dan juga budaya. Keanekaragaman sektor tersebut diarahkan untuk membentuk ekosistem usaha yang saling mendukung.
6: Untuk menggugah ekonomi di Kabupaten Kediri tentunya, jadi supaya nanti para pelaku usaha bisa naik kelas tentunya, dan kita menggandeng semua bidang bahwa kita akan selalu bersinergi, terutama nanti dalam proyek di bandara.
5: Sementara itu, pembina Yayasan DBK, Afif Tangguh Prakoso, menyebut perluasan pasar menjadi salah satu tantangan bagi pelaku UMKM dan juga IKM. Menurutnya, potensi komoditas di Kediri Raya, seperti misalnya kopi, coklat, dan juga tembakau dinilai cukup terbuka untuk dikembangkan dengan dukungan peningkatan keterampilan, pemahaman tren pasar, serta regulasi di negara tujuan.
2: Kita mengadakan kurasi, coaching klinik untuk rekan-rekan UMKM, baik itu makanan, minuman, kriya, tentunya nanti yang sudah siap untuk pasar di lokal, kita siapkan dengan pasar lokal, tentunya kalau sudah siap mengenai produknya untuk ke level internasional, maka kami akan bantu untuk pelosan pasar untuk ke beberapa negara tujuan yang sudah menjadi mitra kami dari Dagang Kemah Nusantara.
5: Penguatan kapasitas, kualitas produk, dan juga akses pemasaran dinilai menjadi kunci bagi UMKM Kediri Raya untuk meningkatkan daya saing melalui kolaborasi antar pelaku usaha, pemerintah, dan juga berbagai pihak terkait. Produk lokal diharapkan mampu berkembang dari pasar daerah menuju pasar nasional hingga internasional. Anugusuma melaporkan.
1: Tingkatkan kreativitas anak muda, pameran lukisan Arte de Amore menghadirkan warna baru bagi Kediri.
7: Untuk meningkatkan kreativitas anak muda, pameran lukisan Arte de Amore yang berlangsung 11 September hingga tanggal 18 September 2026 menghadirkan warna baru di Kota Kediri. Upaya ini berawal dari pandangan bahwa seni merupakan salah satu bentuk cinta. Pada akhirnya gelar pada hari ini, salah satu kafe Fenty Curve di kawasan wisata Pagora, Kota Kediri, inisiator Arte de Amore Ahmad Farid Abdillah menyampaikan bahwa ajang Arte de Amore diwujudkan melalui penggabungan berbagai disiplin seni sekaligus kolaborasi lintas komunitas dan daerah.
3: Event Arte de Amore itu bagaimana memandang seni sebagai sebuah cinta, Mas. Terutama di kota kita ya, Kota Kediri, yang mungkin mungkin kota kecil, artinya bagaimana movement kecil yang itu berangkat dari beberapa kolaborasi komunitas menjadi gerakan atau tenaga besar berjalannya kreativitas anak muda di kota ini.
7: Farid menambahkan bahwa terlibatan seniman dan komunitas dalam RTD Amor terbilang sangat luas. Apalagi ada beragam karya dan pertunjukan yang ditampilkan dalam RTD Amor, mulai dari performance art, lukis, ilustrasi, instalasi, fashion, komedi, hingga musik elektronik yang melibatkan banyak sekali disc jockey alias DJ. Sementara itu, Agni, salah satu seniman yang memajang karyanya di RTD Amor, yang mengatakan bahwa momentum ini juga sekaligus menjadi bagian untuk semakin menggerakkan semangat kreativitas seniman dan anak muda di kota Kediri dan juga sekitarnya.
8: Menurutku, ini salah satu acara yang bisa dijadikan sebagai momen atau jembatan bagi kita yang tentunya masih muda atau awal untuk tahu bagaimana rasanya atau bagaimana cara mengembangkan atau menghidupkan sebuah ekosistem secara organik.
7: Lebih lanjut, pada agenda ini terjalin kolaborasi dengan beragam seniman mulai dari Jakarta, Bali, Malang, dan 20 seniman dari Kediri. Ayu Citra melaporkan.
1: Mengutamakan keterampilan hidup guru inklusi Kediri dorong kemandirian siswa berkebutuhan khusus. Informasi lengkapnya bersama dengan Santia.
9: Pendidikan inklusi menuntut para tenaga pendidik untuk lebih fleksibel dalam merancang metode belajar bagi peserta didik yang beragam. Di Kabupaten Kediri, para guru sekolah inklusi terus berupaya memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi setiap siswanya, terutama bagi anak-anak yang memiliki hambatan dalam kemampuan akademik. GPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus guru SDN Duku Tiga Ngadilui Kabupaten Kediri, Sunani Pujilestari dari SPDSD menyoroti bahwa setiap anak memiliki karakteristik, kebutuhan, dan minat yang berbeda-beda, sehingga pendekatan pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Menurutnya, guru tidak boleh memaksakan target yang sama rata bagi seluruh siswa, melainkan harus mampu menggali potensi dan hal-hal yang lebih mudah dipahami oleh anak.
10: Untuk pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang pada hakikatnya adalah tujuannya untuk memenuhi karakteristik dari peserta didik yang beragam, sehingga mereka merasa bahwa mereka itu bisa terlibat di dalamnya tanpa istilahnya ada istilahnya diabaikan atau bagaimana. Nah, itu salah satunya adalah dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi.
9: Senada dengan hal tersebut, GPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus guru SDN Badal Padean Ngadilui Kabupaten Kediri, Muhammad Farizal, SPD, menegaskan pentingnya membekali siswa dengan keterampilan hidup atau life skill. Ayali terus memaksakan target akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung bagi anak yang mengalami hambatan belajar.
11: Kita sudah membekali, oh anak ini terampil, paling tidak mengerti bentuk uang dan cara membelikan dan bagaimana. Kan banyak sekarang itu orang yang katakan Mas tadi kan, gak bisa baca tulis tapi ngerti uang dan yeah, bisa bekerja. Ya yang kita harapkan yeah, bisa bekerja itu paling tidak gitu. Nanti bukan dia hidup, bisa iya itu. Kalau kita katakanlah akademik, kita kejar akademik, ranking-ranking-ranking-ranking-rankingnya, tapi kita gak tahu skillnya bagaimana anak ini nanti kita setelah usia lanjut dan kita gak bisa mendampingi anak-anak ini kan gitu.
9: Melalui penerapan pembelajaran kontekstual dan berbasis keterampilan hidup yang digagas oleh para pendidik ini, dunia pendidikan diharapkan mampu mencetak generasi mandiri yang siap menghadapi tantangan nyata di tengah masyarakat tanpa terbelenggu oleh batasan akademik. Cantia melaporkan.
1: Dengar Anda masih bersama kami di Warta Sepekan. Selanjutnya, harga beras mahal, pedagang di Kediri kurangi stok jenis medium dan premium.
5: Fenomena tingginya harga beras di pasaran kembali terjadi. Hal ini pun membuat pedagang akhirnya mengurangi stok kulak beras jenis premium dikarenakan turunnya minat masyarakat akibat mahalnya harga beras tersebut. Sriati, salah satu pedagang di pasar tradisional Pemenang Pare, kepada RRI mengatakan bahwa untuk saat ini harga beras untuk jenis premium sendiri sudah mencapai antara Rp75.000 hingga Rp80.000 per 5 kilogramnya, sedangkan untuk per kilonya dijual di angka Rp15.000 sampai dengan Rp16.000 per kilogram dari yang sebelumnya di angka Rp14.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk beras di tingkat medium saat ini dipatok di harga Rp14.000 dari yang sebelumnya Rp13.000 per kilogramnya. Sriati pun menyebut bahwa dari tingginya harga ini membuat dirinya tidak berani untuk menyediakan stok beras jenis premium maupun juga medium dengan jumlah yang banyak. Pasalnya ia mengaku bahwa banyak konsumen yang akhirnya urung untuk membeli karena harga mahal dari beras tersebut.
12: Premium per kilonya ada yang 15, ada yang 16 yang jual. Mahalan, kalau tahu harganya langsung nggak jadi beli. Yang penting sekarang nggak milih merek, sekarang yang penting enak.
5: Menanggapi fenomena kembali mahalnya beras ini, Direktur Pasar Komoditas Nasional Indonesia, Insinyur Sukam Parwadi, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa di Jawa Timur sendiri, meskipun menjadi wilayah yang paling unggul dalam sektor penghasil beras, namun efek dari musim kemarau yang disertai fenomena El Nino pada tahun ini tidak dapat dihindari. Hal tersebutlah yang membuat berkurangnya produksi gabah kering panen petani, sehingga penjualan beras di pasaran saat ini berada di angka yang tinggi.
13: Jawa Timur nih, ujinya secara nasional kalau Jawa Timur itu kan paling unggul di produksi beras. Tapi di musim kemarau, bendungannya lebih sedikit, ya kita mengandalkan barang kates yang ada, tapi akarnya juga nggak terlalu luas, sehingga jumlah luas lahan sawah yang bisa padi lebih kecil lagi, mungkin kurang dari 20%. Nah, ini yang kita kalau berpikir ke beras, ke padi ya, terbatas itu.
5: Saat ini, pedagang mengatakan bahwa konsumen banyak yang beralih untuk menggunakan beras ecer atau lokalan. Hal tersebut lantaran harga beras lokal jauh lebih murah, yakni di harga Rp10.100 hingga Rp11.000 per kilogramnya. Ana Usuma melaporkan.
1: Selanjutnya, Ayu Citra menginformasikan mengenai FPRB Kabupaten Kediri menggandeng perangkat desa dan masyarakat dalam pencegahan bencana karhutla.
14: Dalam mencegah munculnya bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla, Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Kabupaten Kediri menggandeng perangkat desa dan masyarakat sekitar. Langkah ini dinilai sangat penting seiring dengan masih besarnya potensi peristiwa karhutla di wilayah lereng Gunung Wilis dan lainnya. Menanggapi hal itu, pada hari ini perangkat desa Kalipang, Kabupaten Kediri, Kamit menyampaikan, untuk mengurangi meluasnya bahaya karhutla ini, maka berbagai masyarakat harus mengambil peran, bahkan termasuk meningkatkan kolaborasinya dengan relawan FPRB yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah, yakni BPBD.
15: Kita sebagai relawan mengisi celah ruang pemerintah di mana yang belum dilakukan oleh pemerintah. Misalkan tadi ketika ada kebakaran, sebagai relawan tugas kita adalah, oh ini ada kebakaran, saya harus menghubungi petugas damkar. Berarti kan ini kan sebelum pemerintah petugas damkar datang, kita sebagai relawan bisa menghubungi. Jadi kita tahu SOP-nya, menghubungi petugas damkar. Terus sebelum petugas damkar datang, apa yang harus kita lakukan sebelum petugasnya datang? Mungkin kita bisa membantu evakuasi sebisa kita.
14: Sebelumnya, Ketua FPRB Kabupaten Kediri Hari Wahjatmiko mengatakan kehadiran anggota relawan yang tergabung dalam FPRB Kabupaten Kediri sangat penting bagi masyarakat. Untuk itulah, maka FPRB mengaku siap bila mana diminta BPBD Kabupaten Kediri dalam membantu perluasan upaya mitigasi bencana di daerah.
16: Saya mengambil kesimpulan, nanti apabila ada kegiatan dari BPBD yang terkait dengan pengurangan risiko bencana, monggo teman-teman ini siap nanti juga apakah menjadi pelatih, monggo menjadi pelatih, monggo. Karena saya tahu kapasitasnya teman-teman di FPRB.
14: Diketahui hingga saat ini keberadaan FPRB Kabupaten Kediri mendapatkan dukungan dari beragam unsur pentahelix, mulai dari pegawai lembaga pemerintah, relawan kebencanaan, rekan media massa, hingga masyarakat umum. Ayu Citra melaporkan.
1: Atasi sampah luar dan maksud kami atasi sampah liar dan dongkrak ekonomi. Bank Sampah Ngampel Kediri jadi percontohan warga.
17: Kehadiran Bank Sampah di Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri sukses memberikan solusi ganda bagi masyarakat. Selain berhasil mengatasi masalah pencemaran lingkungan akibat tumpukan sampah liar, program yang digagas sejak Mei 2026 ini juga terbukti mampu mendongkrak perekonomian warga, khususnya para ibu rumah tangga. Retiani atau Ani, selaku Ketua Bank Sampah Desa Ngampel, mengungkapkan bahwa dulunya warga seringkali kesulitan mencari solusi atas tumpukan sampah liar yang mencemari permukiman. Namun kini kesadaran masyarakat perlahan mulai terbentuk berkat adanya wadah pengelolaan sampah yang terpadu. Ia menambahkan bahwa kehadiran bank sampah ini tidak hanya berdampak pada kebersihan fisik lingkungan saja, melainkan ikut merevolusi mindset atau pola pikir masyarakat agar melihat sampah sebagai barang bernilai ekonomis alih-alih dibuang begitu saja.
18: Sekarang itu irigasi di depan rumah aja itu contohnya, gitu. Itu sudah bisa lancar, bersih, ngoten terus macam-macam kelihatan sampah-sampah itu yang biasanya itu berterbangan, masih kerdus, sekarang sudah bersih kelihatan, pokoknya gimana ya, sudah kelihatannya itu ada 50% lah dari awal sebelum kita mendirikan bank sampah, mendapatkan tambahan juga income kita sehari-hari, tidak terlalu menjagakan suami, pokoknya lingkungan jadi asri gitu loh.
17: Dalam praktiknya, mengelola bank sampah tentu memiliki tantangan tersendiri. Tim pengelola yang beranggotakan 5 orang ini harus rajin menerapkan sistem jemput bola serta aktif mensosialisasikan pentingnya mengelola sampah melalui arisan, pertemuan PKK, hingga grup WhatsApp agar warga semakin termotivasi. Berkat kerja keras dan konsisten warganya, Bank Sampah Desa Ngampel tidak hanya sukses mengubah wajah lingkungan menjadi lebih hijau dan bersih, tetapi juga bertransformasi menjadi model percontohan inspiratif yang layak direplikasi oleh desa-desa lain di Kabupaten Kediri dalam mewujudkan kemandirian ekonomi sekaligus kelestarian alam yang berkelanjutan. Cantiano melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Sepekan edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Halia Mulia bersama dengan Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta.
1: Kamu tahu enggak? Sampai dengan dulu lewat kotak kecil yang sekarang sudah usang ini, Bapak bisa dengar lagu favorit sampai tahu segala perkembangan informasi dunia, Nduk.
2: Ya ampun, Bapak. Berarti jauh beda dengan zaman now ya. Sekarang tinggal scroll di HP, semua info, musik, film langsung tersedia.
1: Ya betul itu, zaman sudah semakin berubah dan berkembang. Tapi radio punya jiwa yang beda, Nduk. Dia tidak hanya menyiarkan berita, musik, tapi setia menemani tanpa menuntut mata kita melihat layar HP terus-menerus.
2: Benar juga, Pak. Setiap kali naik taksi online, terus sopirnya mendengarkan radio, suara penyiarnya itu rasanya deket banget. Rasanya seperti saling kenal dan ngobrol sama saudara sendiri.
1: Memang iya itu. Memasuki usianya yang ke-81 tahun, radio tidak pernah berubah. Tetap adaptif dan terpercaya, Nduk, menjadi jembatan informasi dan juga komunikasi yang mempersatukan bangsa.
2: Selamat Hari Radio Nasional ke-81.
1: Mari suarakan perdamaian dan persatuan.
3: Melalui radio, mari naik.

Di tengah kekayaan budaya Indonesia, masyarakat dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo masih mempertahankan sebuah tradisi yang unik, yaitu upacara potong rambut gimbal. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dieng. Bagi masyarakat setempat, upacara potong rambut gimbal tidak hanya merupakan prosesi adat, tapi juga memiliki makna spiritual yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi tersebut berawal dari kisah Kiai Koldete, sosok yang dipercaya sebagai leluhur atau tokoh yang berjasa dalam membuka dan menjaga kawasan Dieng. Kiai Koldete pernah mengucap sumpah bahwa ia tidak akan memotong rambutnya sebelum tanah Dieng benar-benar makmur dan masyarakat hidup sejahtera. Rambut panjang yang dimilikinya menjadi simbol pengabdi dan harapan agar daerah tersebut terus berkembang menuju kemakmuran. Seiring berjalannya waktu, muncul kepercayaan bahwa apabila sumpah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, roh atau berkah Kiai Koldete akan menitis kepada anak-anak tertentu yang lahir dengan rambut gimbal secara alami. Anak-anak tersebut dipercaya memiliki hubungan khusus dengan leluhur. Rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak ini dianggap bukan sekedar fenomena fisik, melainkan memiliki makna simbolis dan spiritual. Rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan. Orang tua biasanya akan menunggu hingga sang anak sendiri menginginkan rambutnya dipotong. Sebelum upacara dilaksanakan, masyarakat memiliki tradisi untuk memenuhi permintaan anak yang berambut gimbal. Permintaan tersebut dapat berupa makanan, mainan, pakaian, atau benda lain yang diinginkan. Masyarakat percaya bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi agar prosesi berjalan lancar dan anak memperoleh keselamatan. Setelah rambut dipotong, rambut gimbal tersebut biasanya tidak dibuang sembarangan. Rambut akan dilarung atau dihanyutkan ke sungai maupun telaga sebagai simbol pelepasan segala hal yang dianggap membawa beban spiritual. Hingga kini, upacara potong rambut gimbal tidak hanya menjadi tradisi yang dihormati oleh masyarakat Dieng, tapi juga menjadi daya tarik budaya yang dikenal luas sebagai warisan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur.

0: Baik, 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal formasi dan inspirasi. Baik, pendengar, di sore hari ini setelah warta sepekan kami hadirkan Exmusa ya, eksplorasi musik Indonesia untuk Anda. Edisi hari ini Minggu 20 September 2026 ya. Kita hadirkan informasi mengenai pendaftaran hak cipta lagu dan musik ya, di mana mulai 1 Agustus 2026 lalu pencatatan hak cipta lagu dan musik di Indonesia resmi menjadi layanan tanpa biaya. Kebijakan baru ini menjadi sebuah kabar baik ya bagi para musisi, pencipta lagu, komposer hingga pelaku industri kreatif yang selama ini harus mengeluarkan biaya untuk mendaftarkan karya mereka. Dengan dihapuskannya tarif pencatatan, pemerintah berharap semakin banyak karya musik yang terlindungi secara hukum ya, sekaligus memperkuat ekosistem musik nasional. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum menetapkan bahwa mulai 1 Agustus 2026 tarif pencatatan hak cipta untuk karya lagu dan atau musik menjadi Rp0. Dan sebelumnya layanan ini dikenakan biaya sebesar Rp200.000 per permohonan. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian tarif penerimaan negara bukan pajak PNBP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026. Perubahan ini menjadi langkah afirmatif pemerintah dalam meningkatkan perlindungan terhadap karya musik sekaligus mendorong lebih banyak pencipta untuk mencatatkan hasil kreativitas mereka. Dengan tidak adanya biaya administrasi, hambatan finansial yang selama ini dirasakan sebagian musisi tanah air, terutama musisi independen, ya diharapkan dapat berkurang secara signifikan. Kebijakan ini bukan sekedar menghapus biaya administrasi saja, tapi juga menjadi bagian dari strategi yang lebih besar dalam membangun tata kelola industri musik yang lebih baik lagi. Pemerintah ingin memperkuat pusat data lagu dan atau musik PDLM, yaitu basis data nasional yang memuat informasi mengenai karya musik beserta pemilik haknya. Semakin banyak lagu yang tercatat secara resmi, semakin mudah proses identifikasi pencipta maupun pemegang hak cipta dilakukan. Hal ini nantinya akan mendukung sistem distribusi royalti yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Data yang lengkap juga membantu meminimalkan potensi sengketa kepemilikan karya di kemudian harinya. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual menyebutkan bahwa pembebasan biaya ini merupakan investasi pemerintah untuk memperkuat perlindungan hak cipta dan meningkatkan kualitas pengelolaan industri musik nasional. Lalu, apa sih manfaatnya bagi musisi dan pencipta lagu? Bagi para pencipta lagu, kebijakan ini menghadirkan berbagai keuntungan ya. Salah satunya adalah kemudahan dalam peroleh bukti pencatatan atas karya yang telah diciptakan. Walaupun hak cipta pada dasarnya muncul secara otomatis sejak suatu karya diwujudkan, pencatatan tetap memiliki nilai penting sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa hukum. Musisi independen yang sebelumnya mungkin menunda pencatatan karena mempertimbangkan biaya, kini memiliki kesempatan yang lebih besar untuk segera mendaftarkan karya mereka. Langkah ini juga berpotensi untuk meningkatkan kesadaran para kreator akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sejak awal proses berkarya. Baik, pendengar, ya nanti kita akan kumandangkan azan Isya ya untuk wilayah Kediri dan sekitarnya tepat pukul 18.39 waktu Indonesia Barat.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

kasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

0: Baik, pendengar Pelosa TRRI Kediri, selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3RRI Jakarta.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: For the election.
4: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan supaya dampaknya secara nasional terasa.
2: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
6: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
5: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
7: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
5: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
8: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
5: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
9: Di alatan sebesar kakong tadi tidak
3: tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, secara berkelanjutan, sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
9: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
3: Program nasional, dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
9: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
10: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Dan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongannya besar.
9: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
11: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga pemerintah dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
9: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
12: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
13: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
12: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
14: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
13: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
15: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebenarnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
16: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada baksos skala besar ya TNI se-Pulau Madura. Jadi sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
15: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
17: Untuk pengeboran kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
18: Kalau ada.
17: Kalau enggak ada ya enggak bisa.
15: Fajar menambahkan pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
19: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
20: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengolahan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
19: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
20: Menurutnya berbagai limbah rumah tangga maupun maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda Brida Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistiyawati menegaskan, pengelolaan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
19: Inovasi, ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang dimana.
20: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustol Bintedi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
0: Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rona Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia. Sering berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah. Kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara. Dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian sobat BMKG, BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobiakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip Kantor Antara hari ini, Kobiakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, pickleball, dan soft tennis. Medali

0: Natural Marcel Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Macau, Kuang Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
1: Buat saya segalanya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi lebih dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
0: Medali kedua datang dari cabang tekbol melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
2: Kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekbol Indonesia di Asian Games AIC Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
0: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
3: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round kali aja.
0: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10, namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5 dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: besar Wenda ini saya perhatikan kok nggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
1: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
0: Oh gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
1: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
0: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita gak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
1: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
2: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
3: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

Halo pendengar setia, pernahkah Anda saat melangkah keluar dari pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta merenungkan seberapa besar sejarah dan kisah di balik gerbang utama Nusantara ini? Bandara yang terletak di Cengkareng, Tangerang ini mulai beroperasi secara penuh pada tahun 1985. Kehadirannya saat itu menggantikan Bandara Kemayoran di Jakarta Pusat yang sudah tidak mampu lagi menampung lonjakan arus penerbangan yang semakin padat. Dirancang oleh arsitek kenamaan asal Prancis, Paul Andrew, Bandara Soekarno-Hatta memiliki daya tarik arsitektur yang sangat khas. Beliau memadukan konsep bandara modern berteknologi tinggi dengan nuansa tradisional Indonesia. Terminal-terminal awalnya mengadopsi bentuk arsitektur joglo, rumah adat khas Jawa yang dikelilingi oleh landscape taman tropis yang asri. Desain ini bahkan sempat memenangkan berbagai penghargaan arsitektur internasional karena konsep airport in the garden-nya yang unik. Seiring berjalannya waktu, bandara ini terus bertransformasi. Berawal dari Terminal 1 dan Terminal 2, kini Soekarno-Hatta semakin megah dengan hadirnya Terminal 3 berkapasitas besar, lengkap dengan fasilitas modern seperti skytrain otomatis dan kereta bandara yang menghubungkan langsung ke pusat Jakarta. Lebih dari sekedar tempat naik dan turun pesawat, Soekarno-Hatta adalah saksi bisu pertumbuhan ekonomi, mobilitas jutaan manusia, serta senyum pertama penyambutan bagi wisatawan mancanegara yang menginjakkan kaki di bumi Indonesia. Sebuah kebanggaan yang terus terbang tinggi melintasi zaman.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua,

0: kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bapak sepertinya lagi happy. Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok yuk sempet-sempet senyum sendiri?
3: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tonduk? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tonduk.
2: Oh ya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun, keren ya, Pak? Sudah lebih dari 8 dekade, RRI tetap ada melewati banyak generasi.
3: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
2: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital loh, Pak.
3: Anak muda zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran ya di RRI tempatnya.
2: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
3: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
4: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.

Baik, pendengar ponsel TRRI Kediri selanjutnya ya di Kediri. Malam ini bersama saya Lia Aulia menemani Anda menikmati waktu malam hari ini ya di Minggu malam ya. Kita akan hadirkan drama radio untuk Anda di si malam hari ini dari teman-teman RRI Sintang dengan Alam mengingatkan kita.

0: Itu Sibau di provinsi Kalimantan Barat. Tak kusangka aku akan sampai di sini. Aku akan sampai di daerah ini. Ah, jauh juga perjalanan ini.
1: Eh bang, sudah lama tinggal di Kalimantan.
0: Oh, ini pertama kali mau datang ke sana, Pak.
1: Eh iya, siapa namanya bang?
0: Oh, nama saya Andi, Pak. Bapak orang sini, Pak?
1: Ya, kalau saya memang orang sini. Saya tinggal di Sintang. Sekarang sedang ngukul jalan.
0: Bapak ini bisa aja, Pak.

0: Lin, Lina, tolong buatkan minum, Dek. Ini ada tamu kita nih.
1: Iya, Pak.
0: Mudah-mudahan Dek Andi betah tugas di tempat kami nih.
2: Ya, Pak RT. Saya juga berharap begitu. Dan saya juga berharap masyarakat di daerah ini mau menerima saya tugas di sini, Pak.
1: Oh, ini tamunya. Silahkan diminum kopinya, Dik.
2: Ya, terima kasih, Kak.
0: Lina, ini adalah Dik Andi yang baru tugas di sini. Dik Andi yang sedang KKN di kampung kita ini. Ia akan sewa rumah kita sebelah itu.
1: Oh, yang akan praktek di sini. Yang dibilang orang tuh ya, Pak, mahasiswa kehutanan ya. Ya, selamat tugas di kampung sini ya, Dik Andi. Eh, Dik Andi dari mana asalnya?
2: Kalau saya dari Bandung, Kak.
1: Oh, jauh ya. Kalau tugas di wilayah hutan kami ini, Dik, harus banyak sabar ya, Dik Andi.
2: Oh, memangnya kenapa, Kak?
1: Ya, maklumlah, kami sudah biasa dekat hutan. Orang-orang masih suka ambil kayu di hutan tuh.
0: Ah, kau ini, Lina, ada-ada aja. Orang baru datang sudah dibilangin begitu. Ah, sudah, Lina. Maaf, Dik Andi ya.

0: Banjir dengan ketinggian 3,5 meter menggenangi sejumlah kecamatan termasuk ibu kota Kabupaten Kapuasulu. Akibatnya, aktivitas masyarakat lumpuh total. Laporan selengkapnya disampaikan Yostaneri.
1: Banjir dengan ketinggian 3,5 meter menggenangi sejumlah kecamatan termasuk ibu kota Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat menyebabkan aktivitas masyarakat setempat lumpuh total. Banjir melanda Kabupaten Kapuasulu sejak Sabtu 21 Agustus 2021 akibat tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur wilayah Kapuasulu sejak satu pekan terakhir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kapuasulu Kabupaten Gunawan kepada RRI menjelaskan, berdasarkan pantauan pihaknya bersama Bupati dan Wakil Bupati Kapuasulu, terdapat beberapa kecamatan terdampak banjir seperti Kecamatan Hulu Gurung dan Boyan Tanjung, namun banjir terparah terjadi di Kecamatan Putus Sibau Selatan, Putus Sibau Utara, dan Kecamatan Bika karena ketinggian banjir di permukiman warga berkisar 1 sampai 3,5 meter. Kendati demikian, dikatakan Gunawan tidak ada warga
2: mana-mana sedang banjir nih.
1: Telah disiapkan BPBD karena
2: Pak RT sedang sendirian nih, sedang dengar radio ya Pak ya?
3: Iya nih Dek, daerah Kapuas Hulu sekarang sering kebanjiran. Kasihan mereka Dek Andi.
2: Ya itulah Pak, setelah sebulan saya tugas di sini, memang banyak daerah hutan kita yang mengalami penurunan kualitas hutan. Banyak pohon besar yang sudah hilang, berubah jadi perkebunan dan lain-lainnya.
3: Apalagi sekarang sedang musim hujan begini ya Dek Andi.
2: Ya semestinya pohon hutan itu yang menangkap air, dan curah hujan itu tidak langsung ke Sungai Kapuas, hingga Sungai Kapuas meluap dan banjirlah kita, Pak. Bahkan sampai longsor, Pak.
3: Ya, semestinya kita jangan terlalu serakah menebang hutan ya, Dik. Tapi, ya, namanya juga kebutuhan orang, Dik.
4: Pak, itu Bapak harus lihat rumah Bang Janta. Kabarnya longsor, Pak. Coba lihat, Pak.
5: Hah? Apa? Waduh, kita harus bantu Bang Janta nih. Ayo deh, Andi, ikut juga.
2: Iya, Pak. Iya, Pak. Saya mau lihat juga nih, Pak.

0: Aduh kasihan ya Allah.
1: Iya, astagfirullahalazim.
2: Kenapa?
1: Ini kayaknya disingkirin dulu anak apa itu?
2: Ayo bantu angkat.
0: Itu awas-awas jangan sampai kejepit itu.
2: Astagfirullah. Oh, licin ini, licin awas-awas ya. Ayo, ayo.
1: Iya, untung Bang Jantan enggak apa-apa ya.
0: Iya, iya, kita bantu.
2: Itu kakinya patah gitu enggak apa-apa.
1: Astagfirullahalazim.
2: Ayo, ayo, ayo, ayo.
0: Iya, kita bantu.
1: Ayo, ayo, bantu, bantu, bantu.

0: bawa sini di tempat yang aman. Sebentar kita cari kendaraan untuk bawa Bang Janta ini.
1: Aduh, tolong. Aduh, sakit, sakit.
2: Ya, sabar ya Bang. Kita masih nunggu mobil yang akan bawa Abang Janta nanti ya.
1: Aduh, kamu siapa? Kamu tidak saya kenal. Kenapa kamu ikut kesini? Hah?
0: Oh, ini Andi, Bang Janta. Dia mahasiswa yang sedang praktek di kampung kita ini. Ya, mahasiswa kehutanan.
1: Sudah, kamu jangan ikut-ikutan. Aduh.
0: Di Andi, sebaiknya Di Andi lebih baik ke sana dulu ya. Bang Janta biar kami yang bantu.
2: Ya, ya Pak, siap.

0: udah deh Andi, syukurlah tak ada korban.
1: Terus gimana Bang Janta? Ya sudah ditolong Pak.
0: Iya iya, tadi sudah ditolong keluarganya untuk dibawa ke tempat dukun patah tulang di ujung desa sana. Memang rumahnya tak terselamatkan, runtuh juga karena longsor itu.
1: Ya syukurlah Pak. Tapi ini sebagai pertanda loh Pak. Kalau bisa di daerah rumah Bang Janta itu yang lain ikut mengungsi dulu. Karena saya lihat lerengnya sudah gundul loh Pak. Takut hujan datang lagi nanti Pak.
0: Aduh, jangan buat takut begitu dek. Bagaimana kalau rumah kami ini di Andi?
1: Oh, kalau daerah rumah Bapak ini insya Allah aman Pak. Karena Bapak masih memelihara pohon di belakang dan kanan kiri rumah Bapak. Termasuk hutan di belakang itu yang masih hijau.
0: Iya iya, iya juga ya dek. Jadi hutan ini menyelamatkan kita ya?
1: Oh iya Pak, betul sekali. Kita harus lestarikan hutan ini.
2: Pak, kasihan juga Bang Jantak tuh.
0: Iya Lina, untung anak-anaknya sedang dibawa istrinya ke rumah neneknya.
1: Oh Pak, waktu kejadian longsor itu Bang Jantak sendirian ya?
0: Iya, ia sedang di depan rumahnya. Lalu longsor dari arah samping rumahnya itu, untung juga bukan longsor yang besar.
2: Ah, Bapak ini bilang untung terus. Orang Bang Janta sudah patah kaki begitu, masih dibilang untung. Ya, Dik Andi.
1: Ya, untung karena enggak ikut tergulung longsor itu, Kak. Tapi itu nampaknya Bang Janta tidak suka dengan saya ya.
0: Oh, itu enggak usah dipikirkan, Dek. Namanya orang belum kenal tuh begitu.
1: Oh, begitu ya, Pak?
0: Iya.
1: Lalu bagaimana ya? Saya mau menyampaikan kalau bisa daerah itu jangan ditinggali dulu untuk sementara waktu, Pak. Karena masih akan datang hujan. Hujan lagi, Pak.
2: Oh, kalau soal itu nanti biar Kak Lina ini aja yang sampaikan ke ibu-ibu di sana. Mereka takut semua dengan saya nih, Dik.
0: Ya, kamu saja yang bilangin mereka supaya ngungsi dulu lagi. Banyak hujan begini, ya?

0: bagaimana Bang Janta? Masih sakit?
1: Masih sakit, Pak. Ya, tapi sudah mendingan ini. Sudah bisa diluruskan. Masih pemulihan nih.
2: Ya, Bang Janta tuh istirahat aja dulu lah. Berhentilah dulu. Jangan usah cari kayu lagi. Untuk orang kota tuh, ini kalau abang sakit begini, apa mereka mikirin?
0: Eh, Lina, sudah kau nih. Kau sudah ngomong, lupa dengan siapa.
2: Ah, biarin. Biar Bang Janta sadar. Kalau hutan daerah kita ini perlu dijaga. Supaya nggak longsor dan banjir. Ya kan?
1: Aduh, iya ya Lina. Kau memang benar. Kalau sakit begini, orang kota tuh gak mau tahu. Cuek aja. Eh, ini adik siapa?
3: Oh, saya Andi, Bang. Maaf ya, kemarin saya gak bisa bantu, Bang.
1: Oh, gak apa-apa. Maafkan saya kemarin. Saya mungkin telah buat Dik Andi kecewa.
3: Iya Bang, saya jadi terharu ini Bang.
2: Sudah Dik Andi, sudah. Jangan menangis.
0: Ya, syukurlah kalau begitu Bang. Bang Janta, ini Dik Andi mahasiswa kehutanan. Ia akan ngajari kita hidup berdampingan dengan hutan. Kita akan buat ternak lebah madu, umbi-umbian yang baik untuk buat jamu, menahan tanaman langka, memanfaatkan bambu, dan lain-lain.
1: Oh, begitu. Ya, ya syukurlah. Maafkan saya ya.

ubi kampung yang nikmat dan kaya manfaat. Umbi kecil ini tumbuh relatif mudah, menyimpan energi, dan mengandung sejumlah senyawa bioaktif. Namun, namanya nyaris tenggelam dari percakapan pangan modern yang lebih sibuk dengan gandum, beras, dan produk ultra olahan. Mungkin kita lebih akrab dengan roti, mie, biskuit, dan aneka kudapan berbasis tepung terigu. Padahal, jauh sebelum istilah diversifikasi pangan menjadi jargon kebijakan, masyarakat Nusantara sudah mengenal banyak sumber karbohidrat. Kembili adalah salah satunya, bahkan memiliki jejak budaya yang kuat di sejumlah komunitas. Di sisi gizi, kembili jelas bukan sekedar makanan pengganjal lapar. Kandungan karbohidrat sekitar 31,3 gram per 100 gram umbi. Ada pula protein, serat, kalsium, serta vitamin tertentu. Komposisinya memang tidak otomatis menjadikannya pangan sempurna, tetapi cukup untuk menunjukkan potensinya. Kembili memiliki peluang karena tepungnya dapat menjadi bahan pangan alternatif untuk berbagai produk. Umbi ini dapat diolah menjadi tepung, keripik, kue, roti, dan cookies. Umbi kecil ini mengingatkan bahwa pangan masa depan tidak selalu lahir dari teknologi tinggi. Kadang, ia tumbuh diam-diam di tanah sendiri.

Tahukah Anda, ternyata bukan hanya manusia yang memiliki sidik jari. Ada satu hewan yang juga mempunyai pola sidik jari yang hampir identik dengan manusia. Hewan tersebut adalah koala yang hidup di wilayah pesisir timur dan selatan Australia. Menariknya, ketika ilmuwan membandingkan koala dengan dua kerabat dekatnya, wombat dan kanguru, hanya koala yang ditemukan memiliki sidik jari. Para peneliti menyebut kemampuan ini merupakan hasil adaptasi yang muncul dalam perjalanan evolusi koala. Penemuan sidik jari koala bahkan sempat membuat penasaran dunia kepolisian. Pada 1996, sidik jari koala ditemukan di sebuah tempat kejadian perkara dan awalnya disangka sebagai sidik jari manusia. Karena bentuknya sangat mirip, koala pun menjadi hewan yang perlu dicurigai. Namun, penelitian berikutnya justru mengungkap fungsi luar biasa dari sidik jari tersebut. Sidik jari koala ternyata membantu hewan ini menggenggam benda, terutama saat memegang cabang dan batang pohon. Kemampuan tersebut sangat penting karena koala harus menggenggam daun ekaliptus sebelum menyuapkan ke mulut. Bahkan pola pada jari mereka membantu meningkatkan kepekaan terhadap tekstur dan bentuk benda, sehingga koala dapat memilih daun yang paling sesuai untuk dimakan. Sidik jari koala juga menjadi bukti bahwa bagian tubuh yang tampak sederhana ternyata memiliki fungsi yang sangat penting. Sama seperti manusia, setiap pola sidik jari bersifat unik dan tidak sama dengan individu lainnya, bahkan pada anak kembar sekalipun. Sayangnya, keberadaan koala kini menghadapi ancaman serius. Habitatnya terus berkurang, sementara kekeringan dan kebakaran hutan di Australia turut menyebabkan populasinya menurun. Sejak 2016, koala tercatat sebagai spesies rentan dalam daftar IUCN.

21 RRI Kediri ya, di kebersamaan kita malam hari ini. Selanjutnya ada galeri komunitas ya. Untuk edisi malam hari ini saya akan ajak Anda untuk membahas komunitas mobil ya, tapi ini bukan ajang kelebihan mobil atau pamer mobil, tapi ada gerakan sosialnya ya. Ini ada komunitas mobil IRL, Innova Reborn Lovers ya, yang ada di Bojonegoro ya. Mereka membuat sebuah gerakan sosial untuk meringankan beban warga yang kesulitan air bersih, karena di musim kemarau ini banyak ya beberapa tempat atau daerah yang memang sudah terdampak kekeringan begitu ya, bahkan susah untuk mencari air bersih pun seperti di Bojonegoro ini. Keringan yang akibat kemarau panjang melanda puluhan desa di sejumlah kecamatan Kabupaten Bojonegoro kian memprihatinkan ya. Untuk mengatasi krisis air bersih tersebut, komunitas IRL Angling Dharma Bojonegoro turun tangan menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak ya. Dikatakan oleh perwakilan IRL Angling Dharma KJ Rofik ya, anggota IRL Angling Dharma hadir untuk ikut berbagi air bersih guna membantu masyarakat yang membutuhkan. Kaji Rofik menjelaskan distribusi air bersih ini dilakukan secara bergiliran ya ke wilayah-wilayah yang paling butuhkan dengan menggunakan satu unit truk tangki, dan pihaknya berkomitmen untuk terus bergerak setiap hari demi meringankan beban warga. Nanti kita akan bahas komunitas ini ya di kebersamaan kita malam hari ini, tetap di Galeri Komunitas Pro Satu RRI Kediri.

memang cuma sahabat, mengapa kamu menghindar terus? Khadijah, apa yang harus aku lakukan untuk menjadi lebih dari sahabat?

Di tengah kekayaan budaya Indonesia, masyarakat dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo masih mempertahankan sebuah tradisi yang unik, yaitu upacara potong rambut gimbal. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dieng. Bagi masyarakat setempat, upacara potong rambut gimbal tidak hanya merupakan prosesi adat, tapi juga memiliki makna spiritual yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi tersebut berawal dari kisah Kyai Kolgete, sosok yang dipercaya sebagai leluhur atau tokoh yang berjasa dalam membuka dan menjaga kawasan Dieng. Kyai Kolgete pernah mengucap sumpah bahwa ia tidak akan memotong rambutnya sebelum tanah Dieng benar-benar makmur dan masyarakat hidup sejahtera. Rambut panjang yang dimilikinya menjadi simbol pengabdi dan harapan agar daerah tersebut terus berkembang menuju kemakmuran. Seiring berjalan waktu, muncul kepercayaan bahwa apabila sumpah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, roh atau berkah Kyai Kolgete akan menitis kepada anak-anak tertentu yang lahir dengan rambut gimbal secara alami. Anak-anak tersebut dipercaya memiliki hubungan khusus dengan leluhur. Rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak ini dianggap bukan sekedar fenomena fisik, melainkan memiliki makna simbolis dan spiritual. Rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan. Orang tua biasanya akan menunggu hingga sang anak sendiri menginginkan rambutnya dipotong. Sebelum upacara dilaksanakan, masyarakat memiliki tradisi untuk memenuhi permintaan anak yang berambut gimbal. Permintaan tersebut dapat berupa makanan, mainan, pakaian, atau benda lain yang diinginkan. Masyarakat percaya bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi agar prosesi berjalan lancar dan anak memperoleh keselamatan. Setelah rambut dipotong, rambut gimbal tersebut biasanya tidak dibuang sembarangan. Rambut akan dilarung atau dihanyutkan ke sungai maupun telaga sebagai simbol pelepasan segala hal yang dianggap membawa beban spiritual. Hingga kini, upacara potong rambut gimbal tidak hanya menjadi tradisi yang dihormati oleh masyarakat Dieng, tapi juga menjadi daya tarik budaya yang dikenal luas sebagai warisan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta.
1: Kamu tahu enggak? Dulu lewat kota kecil yang sekarang sudah usang ini, Bapak bisa dengar lagu favorit sampai tahu segala perkembangan informasi dunia, Nduk.
2: Ya ampun, Bapak. Berarti jauh beda dengan zaman now ya. Sekarang tinggal scroll di HP, semua info, musik, film langsung tersedia.
1: Ya betul itu, zaman sudah semakin berubah dan berkembang. Tapi radio punya jiwa yang beda, Nduk. Dia tidak hanya menyiarkan berita, musik, tapi setia menemani tanpa menuntut mata kita melihat layar HP terus-menerus.
2: Benar juga, Pak. Setiap kali naik taksi online, terus sopirnya mendengarkan radio, suara penyiarnya itu rasanya deket banget. Rasanya seperti saling kenal dan ngobrol sama saudara sendiri.
1: Memang iya itu. Memasuki usianya yang ke-81 tahun, radio tidak pernah berubah. Tetap adaptif dan terpercaya, Nduk, menjadi jembatan informasi dan juga komunikasi yang mempersatukan bangsa.
2: Selamat Hari Radio Nasional ke-81.
1: Mari suarakan perdamaian dan persatuan.
3: Melalui radio, mari naik.

Baik, pendengar Pulau RRI Kediri, ada komunitas IRL kebalik IRL, Komunitas Mobile and Valuable Lovers Anglik Dharma Bejodoh Korea, yang aktif melakukan kegiatan sosial khususnya di tempat daerahnya di Bojonegoro, karena memang di sana ada bencana kekeringan ya, kesulitan air bersih untuk warga-warga yang memang beberapa lokasi ini terdampak begitu ini musim kemarau ini ya, dikatakan oleh Kaji Rafiq begitu ya. Jadi distribusi air bersih ini dilakukan secara bergiliran ke wilayah-wilayah yang membutuhkan dengan menggunakan satu unit truk tangki, dan pihaknya berkomitmen untuk terus bergerak setiap hari demi meringankan beban warga. Niatnya ini akan berusaha terus bergerak membantu minimal satu truk tangki untuk dikirim ke lokasi penampungan air warga. Hingga saat ini komunitas tersebut tercatat telah mendistribusikan sedikitnya 20 ribu liter air bersih ke sejumlah titik pemukiman warga serta sebuah pondok pesantren yang mengalami krisis air. Ia menyebut aksi sosial ini terlaksana murni berkat partisipasi dan donasi member IRL Angling Dharma. Bantuan air bersih ini pun disambut penuh syukur oleh masyarakat, salah satunya pengasuh pondok pesantren Darul Quran Ngasem Hamid. Hamid mengucapkan terima kasih dan apresiasinya atas kepedulian yang ditujukan komunitas IRL Angling Dharma ya, khususnya di Bojonegoro ini. Menurutnya pasokan air tersebut sangat vital ya untuk menunjang kebutuhan sehari-hari para santri dan warga sekitar yang sumurnya sudah tidak lagi mengeluarkan air akibat musim kemarau ini. Dan hari ini bantuan air bersih dari IRL Angling Dharma yang sangat bermanfaat untuk nanti kehidupan para santri kedepannya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.

0: Persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Wah, kafe Busar Wenda ini saya perhatikan kok enggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
2: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
1: Oh gitu, tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
2: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
1: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita ndak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
2: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
3: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
0: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

0: Baik, pendengar, kita akan bergeser ke program selanjutnya. Ada ini ya, program mingguan musisi tepi zaman ya. Nanti akan ada satu band yang nanti akan menemani kita bersama ya di 2 jam ke depan. Tetap bersama kami di Persatuan RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Nomor Induk Kependudukan atau NIK pada KTP elektronik terdiri dari 16 digit angka yang bukan disusun secara acak. Setiap bagian memiliki arti tertentu dan dapat menunjukkan informasi mengenai wilayah administrasi tempat seseorang terdaftar. 6 digit pertama merupakan kode wilayah yang terdiri atas kode provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan. 6 digit berikutnya berkaitan dengan tanggal lahir pemilik NIK dengan format tanggal, bulan, dan 2 digit terakhir tahun kelahiran. Khusus bagi perempuan, angka pada bagian tanggal lahir ditambah 40. Misalnya, perempuan yang lahir pada tanggal 10 akan memiliki kode tanggal 50 pada NIK-nya. Sementara itu, 4 digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diberikan oleh sistem administrasi kependudukan. Dengan demikian, 16 digit NIK memuat kombinasi kode wilayah, tanggal lahir, serta nomor urut yang bersifat unik bagi setiap penduduk. Informasi ini sekaligus menunjukkan bahwa NIK merupakan identitas kependudukan yang memiliki struktur tertentu, bukan sekedar deretan angka.

Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia. Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Grup musik ikonik yang sukses membawa banyak perubahan dalam belantika musik tanah air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar Prosat RRI Kediri dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali Selia Aulia bisa kembali hadir menyapa pendengar semuanya ya. Malam hari ini di edisi hari apa ini? Minggu. Minggu 20 September 2026. Di mana kalau hari Minggu ada satu musisi, satu band atau grup musik yang nanti kita akan ulas gitu ya selama 2 jam dan kita putarkan lagu-lagunya untuk menemani malam hari Anda. Dan kali ini kita hadirkan Best Jam ya. Kalau minggu lalu ada grup pop rock dari Denmark MLTR ya. Nah, malam hari ini ada grup musik pop rock juga tapi dari Indonesia ya. Ini sudah terbentuk dari tahun 94 ya. Siapa sih enggak kenal Best Jam, lagu-lagunya sampai sekarang masih menemani hari-hari kita semuanya, apalagi anak-anak milenial. Yang emang gedenya ditemenin sama Best Jam ini ya. Baik, gedenya ditemenin Best Jam sampai dengan sekarang. Walaupun emang udah jarang lagu-lagu barunya, tapi lagu lawasnya pun sampai sekarang ya masih enak selalu didengarkan gitu ya. Karena memang cocok aja gitu. Oke, kita akan ajak Anda untuk kembali menikmati lagu-lagu dari grup musik pop rock satu ini, Best Jam ya. Ada formasi pertama sang vokalis tuh ada Adon Saptowo, ada Sigit Wardana juga ya, Adnil Faisal, Ardi Aris Isnandar, ada Bambang Susanto, ada Intan Wardiniadi dan Ardini Sita Citrasari gitu ya. Tapi sekarang anggota tetap yang dari awal tuh hanya Sigit dan juga Ardini Citrasari Aisita gitu ya. Yang lainnya tadi sudah saya sebutkan sudah menjadi mantan anggota ya. Baik, Anda bisa request di kebersamaan kita malam hari ini 0354310 1108 atau SMS WhatsAppnya ya di 0857-2535-2550 atau bisa di juga nomor satunya 081-2340-0289.

Baik, lagu-lagu Best Jam yang enak-enak apa sih, Mbak? Gitu ya. Apa sih yang enak dari lagu-lagu Best Jam yang mungkin banyak di request gitu ya, yang banyak atau terbaiknya bestnya itu bukan Pujangga Satu pasti itu ya, itu mungkin salah satu lagu favorit di pagi hari. Ada Bermimpi, ada Jatuh Cinta, Rindu, Juwita Hati, Artis Sahabat, Terdampar, dan masih banyak lagi. Oke, di WhatsApp, selamat malam dari Burayu di Kepatian Tulungagung. Musisi tepi zaman, hadirkan memori, abadikan kenangan denganmu tanpamu. Dari Best Jam, salam untuk semuanya, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin.

Okay, baik. Denganmu, tanpamu, ya Best Jam. Yang di request oleh Ibu Rahayu di Kepatian Telang Agung, ya. Baik, masih banyak banget lagu-lagunya ya. Mungkin beda orang, beda kesukaan, kayak lagu favoritnya apa, ya. Gak melulu bukan pujangga lagu andalannya, tapi banyak seperti dari Ibu Rahayu ini ada Denganmu Tanpamu. Langsung aja kita dengarkan bersama di Musisi Tepi Zaman. Hadirkan memori, abadikan kenangan.

0: struggling to get traffic.
1: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio karena pada tanggal itu kali pertama Radio Republik Indonesia mengudara. Radio tersebut hasil merebut kantor radio Jepang Hosokyoku. Stasiun RRI yang pertama di Jawa ada 8 buah, yakni bekas Hosokyoku, di Jakarta, Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada masa revolusi tahun 1945 hingga 1949, selain RRI, dikenal juga radio-radio perjuangan. Di antaranya, radio pemberontakan di Surabaya, Malang, dan Solo, di mana Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan. Radio Internasional Indonesia di Kediri, Gelora Pemuda di Madiun, Radio Militer, dan Radio Indonesia Raya di Yogyakarta. Lantas, ada juga Radio Perjuangan di Semarang dan Rimba Raya di Aceh. Sejarah radio di negeri ini sebetulnya dimulai sejak Gubernur Jenderal Dick Ford meresmikan pemancar Radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923. Inilah stasiun radio pertama yang menghubungkan Belanda dan Hindia Belanda. 4 tahun kemudian, Belanda melakukan percobaan siaran radio gelombang pendek melalui pemancar PCG dari Laboratorium Philip di Eindhoven ke Hindia Belanda. Semenjak itu, seiring perkembangannya, siaran radio mulai didengar telinga warga pribumi dan masyarakat internasional.

Halo pendengar setia, pernahkah Anda saat melangkah keluar dari pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta merenungkan seberapa besar sejarah dan kisah di balik gerbang utama Nusantara ini? Bandara yang terletak di Cengkareng, Tangerang ini mulai beroperasi secara penuh pada tahun 1985. Kehadirannya saat itu menggantikan Bandara Kemayoran di Jakarta Pusat yang sudah tidak mampu lagi menampung lonjakan arus penerbangan yang semakin padat. Dirancang oleh arsitek kenamaan asal Prancis, Paul Andrew, Bandara Soekarno-Hatta memiliki daya tarik arsitektur yang sangat khas. Beliau memadukan konsep bandara modern berteknologi tinggi dengan nuansa tradisional Indonesia. Terminal-terminal awalnya mengadopsi bentuk arsitektur joglo, rumah adat khas Jawa yang dikelilingi oleh landscape taman tropis yang asri. Desain ini bahkan sempat memenangkan berbagai penghargaan arsitektur internasional karena konsep airport in the garden-nya yang unik. Seiring berjalannya waktu, bandara ini terus bertransformasi. Berawal dari Terminal 1 dan Terminal 2, kini Soekarno-Hatta semakin megah dengan hadirnya Terminal 3 berkapasitas besar, lengkap dengan fasilitas modern seperti Skytrain otomatis dan kereta bandara yang menghubungkan langsung ke pusat Jakarta. Lebih dari sekedar tempat naik dan turun pesawat, Soekarno-Hatta adalah saksi bisu pertumbuhan ekonomi, mobilitas jutaan manusia, serta senyum pertama penyambutan bagi wisatawan mancanegara yang menginjakkan kaki di bumi Indonesia. Sebuah kebanggaan yang terus terbang tinggi melintasi zaman.

Baik, ada Bermimpi ya, salah satu lagu enak dari Best Jam yang ini juga saya sering putar juga ya. Baik, ya mau request malam hari ini bisa bergabung ya. Kita sapa dulu yang ada di WhatsApp. Musisi Tepi Zaman, hadirkan memori, abadikan kenangan. Dari Pak Marion di Tulungagung, minta diputarkan lagu Jatuh Cintanya Best Jam ya. Salam buat Bu Yati, Ibu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Mulato, Bani, Pak Asyoko, Pak Zainal Abidin, Pak Agus yang purba, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama kalian selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan. Amin. Terima kasih.

Ya, yang lainnya bisa di line teleponnya 0354 310 1108 atau di SMS WhatsAppnya 0857 253 5250 atau 0812 3460 0289.

sedikit sejarah atau perjalanan karir dari BSCM ini yang tinggal anggota tetapnya tinggal Sigit Wardana sama Ardini Citrasari atau Sita gitu ya. Oke, okay, ya memang semua berawal dari acara 17-an gitu ya, dari acara-acara selayaknya 17-an ya, ada si Aris Gita dan juga Sita Bas serta sepupu mereka. Ada Sigit juga ditawarin untuk tampil di acara 17-an yang diadakan di kantor ya pada 93 lalu ya. Pada saat itu mereka adalah anak karyawan dari perusahaan tersebut. Dalam perkembangannya ternyata para personal band ini tergugah untuk lebih serius untuk bermain musik ya. Dalam pengembangan suatu band yang lebih solid, mereka pun mengajak Anya bergabung sebagai pemain keyboard, terus juga Pasha Af di drum ya, Andon di vokal dan Arif di vokal latar. Bermodalkan formasi ini, mereka tampil pertama kalinya di acara Departemen Pekerjaan Umum pada bulan November 93. Saat itu mereka masih mengusung nama JM Skits ya, atau nama-nama anak-anak Jasa Marga gitu ya. Nama Best Jam sendiri mulai resmi dipakai pada tanggal 15 Januari 1994. Kata Best diambil dari inisial nama ke-8 personel, sedangkan Jam bisa berarti Jasa Marga atau juga Jam Session. Namun nama Best Jam ini rupanya membawa berkah ya, karena pada tahun itu juga mereka berhasil meraih predikat Best Talent dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Radio Pambors. Namun pada pertengahan 94 ya, personil dari BSJM ini banyak yang beruntuhan gitu ya, banyak yang membuarkan diri gitu ya. Pasha AF kembali beraktif dengan band Glasses sekaligus membentuk grup musik bernama Ungu gitu ya. Jadi Pasha dulu awalnya di sini gitu ya, tapi di drum gitu. Terus sekaligus bergabung dengan Netral begitu ya, untuk menggantikan posisi Bimo sebelum diambil alih oleh Eno. Nah, untuk mengisi kosongan ini, Adnil dipilih sebagai pemain gitar dan BS berpos sebagai pemain drum. Dengan formasi ini, BS yang kembali berprestasi, mereka terpilih sebagai juara umum band di acara grand final kompetisi musik. Nah, sejak saat itulah BS yang mulai sering mengisi acara di sekolah, kampus, serta acara radio. Jadi dulu tuh memang kalau musisi atau grup band yang terkenal tuh di acara-acara radio ya, karena dulu masih jarang banget acara-acara musik begitu ya. Terus juga banyak juga yang belum punya TV ya, tahun 90-an. Jadi banyaknya pakai radio gitu ya. Jadi anak-anak radio seperti anak-anak milenial ya, generasi-generasi boomers. Mungkin kalau Gen Z sudah jarang ya mendengarkan BSJM ini. Akhirnya mereka bisa membuat lagu dengan bantuan musisi senior ya di tahun 95. Ada Hari Sabar yang saat itu membantu mereka. Dengan bantuan mereka, Hari Sabar ini, band ini sukses menciptakan 4 lagu, yaitu Masa Indah, Ilusi, Bermimpi yang tadi sudah kita putarkan, ada Perjalanan, dan merekamnya dalam bentuk demo. Lalu tahun 95 ya, selang 2 tahun setelah mereka debut, setelah mereka mengepakkan sayapnya di Belantika Musik Indonesia, PT Musika Studio tertarik dengan materi lagu demo tersebut dan mengajukan kontrak kerjasama sebanyak 4 album, di mana album perdana mereka Bermimpi pun sukses dirilis di pertengahan tahun 96. Nama Best Jam langsung diperhitungkan sebagai band pendatang baru paling sukses tahun itu. Baik, kita dengarkan kembali lagu-lagu dari Best Jam ya, grup musik pop rock satu ini yang tentunya ini sampai sekarang masih terus aktif ya di bawah label Emotion Musica Studio.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta.
1: Kamu tahu enggak? Sampai dengan dulu lewat kota kecil yang sekarang sudah usang ini, Bapak bisa dengar lagu favorit sampai tahu segala perkembangan informasi dunia, Nduk.
2: Ya ampun, Bapak. Berarti jauh beda dengan zaman now ya. Sekarang tinggal scroll di HP, semua info, musik, film.

0: Iya betul itu, zaman sudah semakin berubah dan berkembang. Tapi radio punya jiwa yang beda, Nduk. Dia tidak hanya menyiarkan berita, musik, tapi setia menemani tanpa menuntut mata kita melihat layar HP terus-menerus.
1: Benar juga, Pak. Setiap kali naik taksi online, terus sopirnya mendengarkan radio, suara penyiarnya itu rasanya deket banget. Rasanya seperti saling kenal dan ngobrol sama saudara sendiri.
0: Memang iya itu. Memasuki usianya yang ke-81 tahun, radio tidak pernah berubah. Tetap adaptif dan terpercaya, Nduk. Menjadi jembatan informasi dan juga komunikasi yang mempersatukan bangsa.
1: Selamat Hari Radio Nasional ke-81.
0: Mari suarakan perdamaian dan persatuan.
2: Melalui radio, mari naikkan volume kepedulian.
3: Gembili, si ubi kampung yang nikmat dan kaya manfaat. Umbi kecil ini tumbuh relatif mudah, menyimpan energi, dan mengandung sejumlah senyawa bioaktif. Namun, namanya nyaris tenggelam dari percakapan pangan modern yang lebih sibuk dengan gandum, beras, dan produk ultra olahan. Mungkin kita lebih akrab dengan roti, mie, biskuit, dan aneka kudapan berbasis tepung terigu. Padahal, jauh sebelum istilah diversifikasi pangan menjadi jargon kebijakan, masyarakat Nusantara sudah mengenal banyak sumber karbohidrat. Gembili adalah salah satunya, bahkan memiliki jejak budaya yang kuat di sejumlah komunitas. Di sisi gizi, gembili jelas bukan sekedar makanan pengganjal lapar. Kandungan karbohidrat sekitar 31,3 gram per 100 gram umbi. Ada pula protein, serat, kalsium, serta vitamin tertentu. Komposisinya memang tidak otomatis menjadikannya pangan sempurna, tetapi cukup untuk menunjukkan potensinya. Gembili memiliki peluang karena tepungnya dapat menjadi bahan pangan alternatif untuk berbagai produk. Umbi ini dapat diolah menjadi tepung, keripik, kue, roti, dan cookies. Umbi kecil ini mengingatkan bahwa pangan masa depan tidak selalu lahir dari teknologi tinggi. Kadang ia tumbuh diam-diam di tanah sendiri.

0: Eksplorasi.
1: Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia. Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Musik ikonik yang sukses membawa banyak perubahan dalam belantika musik tanah air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama saya Lia Aulia di Musisi Tepi Zaman, hadirkan memori abadikan kenangan. Baik, masih dengan lagu-lagu Best Jam ya di minggu kali ini ya, dan lagu-lagunya favoritnya anak-anak generasi milenial, generasi boomers mungkin ya, yang mungkin juga gedenya atau dewasanya bareng dengan lagu-lagu Best Jam ini. Ya, Best Jam ini pertama kali menaikkan kontrak dengan PT Musika Studio sampai dengan sekarang ya akhirnya, dan merilis album pertama Bermimpi di tahun 96, album kedua ada dua di tahun 97, dan album ketiga tiga di tahun 1998. Jadi tiga tahun berturut-turut ya mereka fokus mengeluarkan album pertama sampai dengan ketiga. Kemudian lanjut di tahun 99 yang mana Best Jam ini mengalami krisis personel ya. Adnil di gitar dan juga Intan Anya di keyboard memutuskan untuk mengundurkan diri dari Best Jam ya. Sebelum mereka mundur, Best Jam ini sempat meraih beberapa prestasi menggembirakan. Mereka pernah terpilih sebagai Most Wanted Band ANTV ya. MTV Video Music Award tahun 99, lagu Bukan Pujangga terpilih nominasi lagu terbaik di ajang MTV Awards 1999, dan kategori video klip favorit versi Video Musik Indonesia di Februari 1999.

0: meskipun ada pengunduran diri 2 personel ya, tidak menyurutkan semangat bermusik kelima personel yang tetap bertahan begitu. Mereka ingin membuktikan bahwa BSC masih eksis, yang akhirnya di tahun 2000, satu tahun setelahnya keempat album keempatnya muncul, ayah atau terlahir, dinamakan Sinergi BSC 4. Baik, kita sapa. Halo, selamat malam. Musisi tepi
1: selamat
0: zaman.
1: Malam. Musisi tepi zaman, hadirkan memori, abaikan kenangan.
0: Iya, apa kabar Bobani?
1: Alhamdulillah, kakak sehat ini Mbak Maria.
0: Alhamdulillah, oke. Masih ini ya, masih bangun ya, masih melek aja nih jam segini ya. Waduh, iya. Luar biasa sekali.
1: Belum tidur nih, menunggu Mbak Ulia nih siaran.
0: Waduh, terima kasih kalau gitu. Ini mau request apa lagunya, Bobani? Ada
1: lagunya ikut aja. Bersalam aja nih.
0: Boleh.
1: Ya untuk Pak Slamet, mudah-mudahan cepat sehat karena agak sakit mungkin.
0: Oke.
1: Ya untuk Pak Telko, Pak Sukarji, Pak Sugeng, Pak Muroto, Pak Mariono, Mas Gilang, Ledul, Pak Agus, Yang Turbo, Pak Jainal, Pak Sardi, Putra Tutu, Om Predi, Pak Uco, Pak Widi, dan Mas Robert, ibunya Ibu Sulis, Bu Farida, Bu Eti, Bu Utri, Mawanda, Mawanda, Bu Lili, Bu Sita, Bu Rini, Bu Rahayu, Siti Aisyah, dan semuanya.
0: Oke, baik, semuanya.
1: Terima kasih
0: ya
1: waktunya. Mudah-mudahan Mbak Ulia diberi kesehatan sekeluarga.
0: Oke, baik. Terima kasih Bobani sudah mampir ya di Musisi Tepi Zaman edisi malam hari ini bersama dengan Best Jam ya.

Tapi zaman ada BSCM ya. Oke, yang mana ini di tahun 2000 mereka bangkit dari keterpurukan karena ditinggalkan 2 personil begitu ya. Di album keempat mereka BSCM berkolaborasi dengan penyanyi dan musisi lain, salah satunya penyanyi rap Iwake di lagu Tak Berarti Sempurna, dan musisi DMS di lagu Mungkin ya dan Lihat Sekitar Kita.

Baik, kita nikmati lagi lagu-lagu best jamnya malam hari ini ya, yang masih menemani pendengar semua sampai dengan nanti di jam 23 waktu Indonesia Barat ya.

Di tengah kekayaan budaya Indonesia, masyarakat dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo masih mempertahankan sebuah tradisi yang unik, yaitu upacara potong rambut gimbal. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dieng. Bagi masyarakat setempat, upacara potong rambut gimbal tidak hanya merupakan prosesi adat, tapi juga memiliki makna spiritual yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi tersebut berawal dari kisah Kiai Koldete, sosok yang dipercaya sebagai leluhur atau tokoh yang berjasa dalam membuka dan menjaga kawasan Dieng. Kiai Koldete pernah mengucap sumpah bahwa ia tidak akan memotong rambutnya sebelum tanah Dieng benar-benar makmur dan masyarakat hidup sejahtera. Rambut panjang yang dimilikinya menjadi simbol pengabdi dan harapan agar daerah tersebut terus berkembang menuju kemakmuran. Seiring berjalan waktu, muncul kepercayaan bahwa apabila sumpah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, roh atau berkah Kiai Koldete akan menitis kepada anak-anak tertentu yang lahir dengan rambut gimbal secara alami. Anak-anak tersebut dipercaya memiliki hubungan khusus dengan leluhur. Rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak ini dianggap bukan sekedar fenomena fisik, melainkan memiliki makna simbolis dan spiritual. Rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan. Orang tua biasanya akan menunggu hingga sang anak sendiri menginginkan rambutnya dipotong. Sebelum upacara dilaksanakan, masyarakat memiliki tradisi untuk memenuhi permintaan anak yang berambut gimbal. Permintaan tersebut dapat berupa makanan, mainan, pakaian, atau benda lain yang diinginkan. Masyarakat percaya bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi agar prosesi berjalan lancar dan anak memperoleh keselamatan. Setelah rambut dipotong, rambut gimbal tersebut biasanya tidak dibuang sembarangan. Rambut akan dilarung atau dihanyutkan ke sungai maupun telaga sebagai simbol pelepasan segala hal yang dianggap membawa beban spiritual. Hingga kini, upacara potong rambut gimbal tidak hanya menjadi tradisi yang dihormati oleh masyarakat Dieng, tapi juga menjadi daya tarik budaya yang dikenal luas sebagai warisan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip rakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, ada angin dari salah satu lagunya Besiam ya, yang baru saja kita nikmati bersama-sama ya. Oke, dari Pak Priyo Sambirejo Pare ya, selamat malam. Salam untuk semua penggemar Kediri yang tercinta, lagunya Ngikut Saja ya. Terima kasih Pak Priyo sudah mampir malam hari ini ya. Oke, di SMS ada yang bergabung. Selamat malam Kalia, mau request siapa ini ya? Requestnya aku satu-satunya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga sudah mampir malam hari ini ya. Di 081234600289.

Baik, ya yang paling terbaru tuh mereka ini nih sering kayak ngejam bareng begitu ya, tapi nggak yang di itu sih, hanya di biasanya live di beberapa aplikasi media sosial. Tapi di 2015 lalu BSJ merayakan 21 tahun berkaryanya BSJ, dan ini tandai dengan munculnya album baru mereka yaitu BSJ Reunion 21 tahun. Di album ini mereka bereuni dengan dua anggota lama mereka yaitu Sigit Wardana dan juga Adnil Faisal. Bambang Susanto atau BS yang merupakan mantan drummer BSJ kali ini hanya berperan sebagai desainer untuk cover dari album ini, dan ini berisikan 12 lagu dengan 2 lagu lama yang telah di arrangement ulang dan 10 lagu lama dari album-album terdahulunya dimasukkan lagi di album ini. Serta ini menjadi kembalinya BSJ setelah 12 tahun tidak meluncurkan album baru sejak album Dua Sisi yang dirilis pada tahun 2004 silam, di mana album ini kembali didistribusikan oleh label nama mereka yakni Musica Studio.

Baik, dan sampai sekarang base-nya masih kompak ya dengan dua personel, ya ini Sigit Wardana dan juga Ardini Citrasari. Maksud kami si Adnil Faisal begitu ya. Dua anggota yang terus berkarya, terus ini apa ya, masih membawa nama Best Jam untuk dikenal oleh masyarakat luas begitu ya, apalagi di generasi-generasi sekarang, generasi-generasi Z atau mungkin generasi-generasi sekarang yang gak tahu, mungkin lagu-lagunya Best Jam di awal di akhir tahun 90 atau di awal 2000-an lalu ya. Kita nikmati lagi lagu-lagunya selanjutnya dari Best Jam, tentunya masih di Musisi Tepi Zaman, hadirkan memori abadikan kenangan.

Tahukah Anda, ternyata bukan hanya manusia yang memiliki sidik jari. Ada satu hewan yang juga mempunyai pola sidik jari yang hampir identik dengan manusia. Hewan tersebut adalah koala yang hidup di wilayah pesisir timur dan selatan Australia. Menariknya, ketika ilmuwan membandingkan koala dengan dua kerabat dekatnya, wombat dan kanguru, hanya koala yang ditemukan memiliki sidik jari. Para peneliti menyebut kemampuan ini merupakan hasil adaptasi yang muncul dalam perjalanan evolusi koala. Penemuan sidik jari koala bahkan sempat membuat penasaran dunia kepolisian. Pada 1996, sidik jari koala ditemukan di sebuah tempat kejadian perkara dan awalnya disangka sebagai sidik jari manusia. Karena bentuknya sangat mirip, koala pun menjadi hewan yang perlu dicurigai. Namun, penelitian berikutnya justru mengungkap fungsi luar biasa dari sidik jari tersebut.

0: besar Wenda ini saya perhatikan kok enggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
1: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
0: Oh gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
1: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
0: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita gak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
1: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
2: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
3: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

Baik, pendengar tak terasa sudah kurang lebih 2 jam sudah saya menemani pendengar semua dengan lagu-lagu BSCM ya. Kita harus akhiri kebersamaan kita di Musisi Tepi Zaman, hadirkan memori abadikan kenangan malam hari ini ya. Kita nanti masih menemani pendengar semuanya dengan lagu-lagu lainnya ya di malam hari ini ya. Tetap bersama kami, kita jumpa lagi nanti di Musisi Tepi Zaman edisi selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo pendengar setia, pernahkah Anda saat melangkah keluar dari pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta merenungkan seberapa besar sejarah dan kisah di balik gerbang utama Nusantara ini? Bandara yang terletak di Cengkareng, Tangerang ini mulai beroperasi secara penuh pada tahun 1985. Kehadirannya saat itu menggantikan Bandara Kemayoran di Jakarta Pusat yang sudah tidak mampu lagi menampung lonjakan arus penerbangan yang semakin padat. Dirancang oleh arsitek kenamaan asal Prancis, Paul Andrew, Bandara Soekarno-Hatta memiliki daya tarik arsitektur yang sangat khas. Beliau memadukan konsep bandara modern berteknologi tinggi dengan nuansa tradisional Indonesia. Terminal-terminal awalnya mengadopsi bentuk arsitektur joglo, rumah adat khas Jawa yang dikelilingi oleh landscape taman tropis yang asri. Desain ini bahkan sempat memenangkan berbagai penghargaan arsitektur internasional karena konsep airport in the garden-nya yang unik. Seiring berjalannya waktu, bandara ini terus bertransformasi. Berawal dari Terminal 1 dan Terminal 2, kini Soekarno-Hatta semakin megah dengan hadirnya Terminal 3 berkapasitas besar, lengkap dengan fasilitas modern seperti skytrain otomatis dan kereta bandara yang menghubungkan langsung ke pusat Jakarta. Lebih dari sekedar tempat naik dan turun pesawat, Soekarno-Hatta adalah saksi bisu pertumbuhan ekonomi, mobilitas jutaan manusia, serta senyum pertama penyambutan bagi wisatawan mancanegara yang menginjakkan kaki di bumi Indonesia. Sebuah kebanggaan yang terus terbang tinggi melintasi zaman.

0: lagi happy? Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok ya sempet-sempet senyum sendiri?
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tonduk? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tonduk.
0: Oh iya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun, keren ya, Pak? Sudah lebih dari 8 dekade, RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital loh, Pak.
1: Anak muda, zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia-Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, berikan selamat malam, selamat beristirahat untuk semuanya ya. Di malam hari ini, edisi Minggu ya 20 September 2024 masih bersama Salia Auli yang menemani Anda. Kita sambil hadirkan kisah inspiratif untuk menutup malam hari Anda ya. Ada sosok bernama Verita begitu ya. Mendengar vonis kanker pada usia yang terbilang produktif tentu menjadi sebuah pukulan berat bagi siapapun. Rasa cemas, takut dan kebingungan mencari langkah medis yang tepat menjadi tantangan awal yang harus dihadapi agar penanganan tidak terlambat. Hal ini dialami oleh Verita, seorang penyintas kanker payudara yang sekaligus anggota komunitas Love Pink Indonesia. Ia harus menelan pil pahit ketika terdiagnosis kanker payudara bertepatan pada hari ulang tahunnya yang ke-40 tahun. Jadi Verita bercerita ya, ia terdiagnosa kanker itu di ulang tahun ke-40. Jadi di bulan yang sama ia merasakan ada benjolan kecil sekali, tapi ia cepat untuk mencari pemeriksaannya kala itu. Dan awalnya benjolan tersebut dikira hanya kelenjar biasa yang tidak berbahaya dengan bentuk yang terlihat aman ya, namun naluri Verita mendorongnya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut agar masalah kesehatan tersebut bisa segera ditangani, bersihkan segala keraguan yang ada di hatinya, ada di pikirannya. Kenyataan justru berkata lain. Meskipun merasa sudah cepat bertindak ya, hasil pemeriksaan akhir menunjukkan bahwa kanker yang bersarang di tubuhnya sudah menyebar jauh. Ia harus dihadapkan pada realita fasilitas kesehatan Indonesia kala itu yang dirasa belum memadai untuk mendiagnosis kondisinya secara cepat. Jadi tahun 2023 pengobatan ini belum semaju sekarang ya. Dia ingin PET scan aja harus antri sebulan begitu, sehingga ia harus terbang ke negara seberang untuk PET scan, dan setelah ia mengetahui bahwa dirinya sudah di stadium 4 kala itu. Nanti kita akan hadirkan kisahnya untuk bisa semangat begitu ya sebagai penyintas kanker payudara di kebersamaan kita malam hari ini.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio karena pada tanggal itu kali pertama Radio Republik Indonesia mengudara. Radio tersebut hasil merebut kantor radio Jepang Hoso Kyoku. Stasiun RRI yang pertama di Jawa ada 8 buah, yakni bekas Hoso Kyoku di Jakarta, Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada masa revolusi tahun 1945 hingga 1949, selain RRI, dikenal juga radio-radio perjuangan. Di antaranya, radio pemberontakan di Surabaya, Malang, dan Solo, di mana Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan. Radio Internasional Indonesia di Kediri, Gelora Pemuda di Madiun, Radio Militer, dan Radio Indonesia Raya di Yogyakarta. Lantas, ada juga Radio Perjuangan di Semarang dan Rimba Raya di Aceh. Sejarah radio di negeri ini sebetulnya dimulai sejak Gubernur Jenderal Dick Ford meresmikan pemancar Radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923. Inilah stasiun radio pertama yang menghubungkan Belanda dan Hindia Belanda. 4 tahun kemudian, Belanda melakukan percobaan siaran radio gelombang pendek melalui pemancar PCG dari Laboratorium Philips di Eindhoven ke Hindia Belanda. Semenjak itu, seiring perkembangannya, siaran radio mulai didengar telinga warga pribumi dan masyarakat internasional.

Henti makan sebelum kenyang. Ternyata prinsip ini telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Okinawa Jepang. Bernama filosofi Harahachibu, yang merupakan kebiasaan makan masyarakat Okinawa Jepang, yang berarti berhenti makan saat merasa sekitar 80% kenyang. Prinsip sederhana ini telah diwariskan turun-temurun dan diyakini menjadi salah satu rahasia umur panjang masyarakat Okinawa yang dikenal memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Selain membatasi porsi makan, Harahachibu juga menekankan pentingnya makan secara perlahan dan penuh kesadaran agar tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang. Kebiasaan tersebut membantu mengurangi konsumsi kalori berlebih, menjaga berat badan tetap ideal, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Meski terlihat sederhana, Harahachibu bukan sekedar aturan tentang porsi makan, melainkan bagian dari gaya hidup sehat yang mengutamakan keseimbangan dan disiplin. Dipadukan dengan konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik, serta hubungan sosial yang baik, filosofi ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Okinawa dikenal tetap sehat dan aktif hingga usia lanjut.

Baik, pendengar, kita masih membahas kisah Verita yang bagi dari vonis kanker payudara stadium 4-nya ya, setelah PET scan ya di 2023 lalu. Di tengah kepanikan dan tangis saat masih berada di luar negeri, kala itu di Malaysia, ya, bergas menjadi dukungan dengan menghubungi komunitas peduli kanker. Di titik inilah ia merasa mendapatkan panduan nyata dari sesama penyintas. Dukungan moral dan informasi dari para anggota membantunya berpikir lebih jernih dalam mengambil keputusan medis selanjutnya. Dan ia dipandu oleh tim Love Pink yang awalnya sangat bersyukur ya mendapat komunitas yang bisa membuka mata sehingga ia tahu langkah apa yang harus dilakukan. Berbekal pandangan objektif dari rekan-rekan di komunitasnya, ia akhirnya mantap untuk memutuskan kembali ke tanah air dan melanjutkan pengobatan di Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Setibanya di Jakarta, kondisi psikisnya sempat menurun drastis saat mengetahui kankernya telah memunculkan lesi di tulang, membuat Verita tersugesti dan merasa tidak mampu berjalan sama sekali. Ia kemudian mencari rumah sakit yang memiliki fasilitas radioterapi stereotaktik ya. Begitu mulai pengobatan, ia ditangani langsung oleh tim yang berisi 5 dokter dari berbagai spesialis medis melalui pendekatan terintegrasi yang dikenal sebagai tumor board. Dan ia memilih spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik Dr. Marta Iskandar sebagai dokter penanggung jawab pelayanan DBJP utamanya. Selama proses pengobatan, kolaborasi tim medis ini memastikan setiap tahapan berjalan aman, termasuk ketika Verita sempat mengalami reaksi alergi berupa sesak napas pada kemoterapi perdananya, dan dokter Marta dengan sigap mengganti regimen obat tersebut. Perjalanan panjang menguras energi dan emosi ini pada akhirnya membuahkan hasil manis. Rangkaian perawatan menyeluruh yang ia terima berhasil mengendalikan penyebaran sel kanker di tubuhnya ya. Selain tindakan medis yang tepat sasaran, ia juga menyoroti aspek perhatian kecil dari para tenaga kesehatan yang sangat berdampak besar ya bagi kelancaran pemulihannya secara psikologis. Setelah menjalani rawat inap, selalu ada tim dari pihak rumah sakit yang menelpon secara khusus untuk menanyakan perasaan dan perkembangannya ya, dan yang akhirnya bisa tertata begitu ya. Sudah kadang ketika pasien kanker ini cenderung suka melo begitu ya. Jadi perhatian kecil ini sangat berarti dan sangat berarti baginya. Dan itu tadi pendengar, kisah Verita bangkit dari vonis kanker payudara stadium 4-nya, walaupun belum sembuh tapi tentunya psikisnya bisa terbantu dengan bantuan dari teman-teman di Love Pink begitu ya, komunitasnya, dan juga para bantuan medis yang selalu sigap begitu ya. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya, pendengar, di kebersamaan kita Kediri Malam.

Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 20 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Ada kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

mendengarkan siaran sepanjang hari ini, Senin 21 September 2006. Dari Jalan Panglima Sudirman, saya juga mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara,

0: Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar semuanya. Selamat sekali, saya Arvonda hadir kembali menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri pagi ini. Ini sih di awal pekan ya, kalender 21 September 2026. Gimana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 10 ya waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya edisi pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat dan berbahagia selalu yang akan memulai aktivitasnya ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun yang akan memani pendengar semua ya dalam rangkaian program Kediri pagi ini, yang pertama kita akan menyimak bersama-sama kajian mutiara pagi yang akan disampaikan oleh Ustazah Dr. Rahma Istiqomah SS MPDI selaku Kaprodi MPI STAI Ma'had Ali Al-Hikam Malang, yang akan mengatakan begitu, tidak semua yang hilang harus dicari kembali. Pendengar semua bisa berinteraksi dengan Ustazah Rahma nantinya ya. Dan di jalan on air nanti 0543 1010 1108, ataupun di jawab pesan singkat WhatsApp juga SMS 0812 3460 0289, atau di 0857 2535 2550. Lalu pada pukul 6 kita bergeser untuk menyimak warta berita sentra akan siarkan langsung dari warta berita daerah pagi ya, yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Lalu kembali lagi di RRI Pro 1 Kediri dalam menjalan Kediri pagi ini, kita ingin informasi mana kita akan mengupdate informasi perakiran cuaca ya edisi hari ini ya, Senin 21 September 2026, bersama dengan perakirawan Statmet ya, BMKG Statmet Doho Kediri ya. Lalu pada pukul 7 kita bergeser untuk menyimak warta berita sentra akan siar langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Kembali lagi di RRI Pro 1 Kediri dalam jalan Kediri menyapa, musik dan informasi sesi yang kedua. Pada pukul 8 kita bergeser untuk menyimak dialog pagi Kediri menyapa bersama dengan narasumber kami seperti biasanya ya. Ada Bapak Haji Insinyur Sukam Parwadi selaku Direktur Paskomnas Indonesia yang akan menutup topik, yaitu El Nino dan ancaman produksi hortikultura Indonesia. Pendengar semua bisa berinteraksi ya, bagaimana peran dari El Nino ya, angin El Nino ini yang mengancam produksi hortikultura ya. Bisa berinteraksi ya bagi para petani biasanya ya, yang ingin mengetahui ya seperti apa ancamannya. Bersama dengan pakar yang handal gitu ya. Melalui jalur on air 0543 1010 1108, ataupun di jawaban singkat WhatsApp juga SMS 0812 3460 0289, atau di 0857 2535 2550. Lalu pada pukul 9 kita akan bergeser untuk menyimak Halo RRI yang akan memberikan informasi seputar Kediri Raya ya, nanti akan disampaikan oleh rekan adik-adik saya ya, magang dari UIN Syekh Wasil Kediri. Sebelum kita menyimak kajian mutiara pagi edisi pagi hari ini, alangkah baiknya kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran. Sama mendengarkan.
2: Untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bangga RRI Kediri mempersembahkan kajian mutiara pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811 354 1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.

Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warsa kita sudah menyimak bersama lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan bagi pendengar semua yang menyimak dan juga mendengarkannya mendapatkan amal yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi ya. Anda masih bersama saya Arfunda ya. Kita sudah tersambung dengan narasumber kami, yaitu ada Ustazah Dr. Rohma Istiqomah SS MPDI selaku Kaprodi MPI STAI Amahat Ali Al-Hikam Malang. Memang topik yaitu tidak semua yang hilang harus dicari kembali. Pendengar semua bisa berinteraksi dengan Ustazah Rohma nantinya ya, melalui jalur on air 0354 3 10 11 08, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon telur pun bisa di 0812 3 46 00289, atau di 0857 253 5255. Di penghujung telepon sudah tersambung dengan Ustazah Rohma. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam Ariel.
1: Siap, gimana kabarnya Ustazah, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Monggo Ustazah silakan untuk ukadimanya di pagi hari ini.
2: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Mutiara Pagi RRI Pro Kediri. Apa kabar pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, hati kita tenang, keluarga kita selalu dalam lindungan Allah, dan segala aktivitas yang kita jalani hari ini diberikan kemudahan serta keberkahan. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk membuka mata, menghirup udara pagi, bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi, dan pastinya alhamdulillah kita masih melanjutkan kehidupan. Mungkin bagi sebagian orang itu pagi ini terasa biasa aja. Tetapi sebenarnya kesempatan untuk menikmati pagi adalah nikmat yang luar biasa. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, pagi ini saya ingin mengajak kita berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu tentang kehilangan. Kalau kita berbicara tentang kehilangan, tentu setiap orang itu mempunyai cerita masing-masing. Ada yang pernah kehilangan seseorang yang sangat dicintai, ada yang pernah kehilangan kerjaan, kehilangan kesempatan, kehilangan persahabatan, kehilangan kepercayaan seseorang, atau ada nih, mungkin ini sangat relate atau berhubungan dengan ibu rumah tangga yang dulu mempunyai impian sebelum menikah, tapi ternyata setelah menikah sebuah impian itu yang sudah lama diperjuangkan ternyata hilang begitu saja dari kehidupannya begitu. Ketika sesuatu yang kita sayangi itu hilang, biasanya ya reaksi pertama kita itu ingin mendapatkan kembali gitu ya. Kita ingin, pokoknya pengen seperti dulu, pengen orang itu kembali, pengen kesempatan itu datang lagi, hubungannya pengen seperti dulu gitu. Kembali pada masa-masa ketika semuanya terasa baik-baik saja. Nah, memang karena manusia itu memiliki kecenderungan untuk mempertahankan apa yang dicintainya. Tetapi pagi ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu kalimat. Tidak semua yang hilang itu harus dicari kembali. Kalimat ini mungkin terdengar sederhana gitu, tetapi sebenarnya tidak mudah. Jadi kalimat tersebut itu tidak mudah dilakukan, sebab ketika sesuatu itu telah pergi dari kehidupan kita, hati kita seringnya itu berkata, ayo cari lagi, kejar lagi, ayo jangan menyerah gitu. Nah, padahal mungkin ada saatnya kita perlu berhenti dan bertanya kepada diri sendiri, apa benar nih memang semua yang hilang itu harus saya dapatkan kembali nih, atau memang ada sesuatu ya yang memang Allah minta saya lepaskan gitu. Jadi Allah memberikan sebuah pelajaran yang sangat indah dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takruhu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Dari ayat tersebut mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Kita sering menilai sesuatu itu berdasarkan apa yang kita lihat sekarang ya. Jadi kita kehilangan seseorang, ya kita akan merasa buruk. Kita gagal mendapatkan sesuatu, tentunya juga kita akan merasa buruk. Begitu juga dengan ketika rencana tidak berjalan, ngerasanya gitu kita Allah kok sedang mengambil kebahagiaan kita ya, kan itu ya kebanyakan manusia itu berpikirnya seperti itu. Padahal Allah mengatakan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, jadi kita hanya melihat satu bagian saja nih dari kehidupan kita. Sementara yang Allah ketahui itu dari seluruh ceritanya, dari seluruh kehidupan kita Allah sudah mengetahui. Jalannya gimana, bagusnya gimana, buruknya gimana gitu. Nah, bayangkan nih, jika seseorang yang sangat ingin mendapatkan pekerjaan tertentu, dia sudah pastinya ya, dia sudah mempersiapkan diri, mengikuti proses seleksi, membayangkan, terus juga pastinya dia sudah membayangkan nih akan bekerja di tempat tersebut nih. Tapi ternyata kok gagal, ya pastinya dia kecewa. Ya, mungkin dia juga akan menangis. Mungkin bisa jadi kalau nggak menangis, pasti dia, apa aku nggak cukup baik ya. Nah, tetapi beberapa bulan kemudian dia mendapatkan pekerjaan lain. Nah, ternyata pekerjaan yang baru itu justru lebih sesuai dengan dirinya, lingkungannya lebih sehat, waktunya lebih baik, dan dia bisa berkembang lebih banyak. Nah, mungkin pada saat itu dia berkata, oh berarti kegagalan yang waktu itu tidak diterima pekerjaan yang awal itu memang bukan akhir dari segalanya, karena kan kita juga pasti akan mencoba lagi dan akan menemukan yang pas untuk kita ini. Nah, begitu juga misalkan dalam urusan hubungan. Misalkan ada orang yang pernah sangat dekat dengan kita, tetapi kemudian hubungannya itu berakhir gitu. Nah, saat itu mungkin kita merasa seolah-olah dunia kita berhenti karena ditinggalkan oleh orang tersebut ya. Kita pastinya akan bertanya, kenapa ya dia pergi? Bukannya saya tuh sudah berusaha mempertahankan hubungan ini. Tetapi waktu itu seringkali memperlihatkan sesuatu yang tidak bisa kita lihat ketika sedang terluka. Bisa jadi hubungan itu berakhir agar kita bisa mengenal diri sendiri. Bisa jadi Allah menjauhkan seseorang karena hubungan itu tidak lagi membawa kebaikan. Bisa jadi juga Allah itu sedang mengajarkan kita bahwa kebahagiaan itu tidak boleh sepenuhnya bergantung pada manusia. Nah, jadi kita gantungkan kebahagiaan kita, harapan kita hanya kepada Allah semata. Pendengar Mutiara Pagi, jadi bukan berarti setiap kehilangan itu harus langsung kita anggap sebagai sesuatu yang baik. Kita juga tetap manusia biasa, kita juga boleh sedih, kita juga boleh menangis, boleh kecewa, bahkan boleh juga gitu membutuhkan waktu untuk menerima. Yang penting adalah jangan sampai kesedihan kita itu kehilangan harapan kepada Allah. Apalagi sampai marah kepada Allah, itu jangan sampai seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyakhti'aka. Ketahuilah sesungguhnya apa yang luput darimu tidak akan pernah sampai kepadamu, dan apa yang sampai kepadamu tidak akan pernah luput darimu. Nah, kalau kita benar-benar memahami hadis tersebut ya, hati kita itu sebenarnya bisa menjadi jauh lebih tenang. Apa yang memang menjadi bagian dari takdir kita itu tidak akan tertukar, dan apa yang memang bukan bagian dari takdir kita itu sekuat apapun kita mengejarnya, pada akhirnya tidak akan menjadi milik kita. Maka tugas kita itu bukan berhenti berusaha. Jadi tugas kita itu berusaha dengan baik, berdoa dengan sungguh-sungguh, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Terkadang gitu kita terlalu lama mengejar sesuatu yang sebenarnya sudah Allah tutup jalannya. Kita terus mengirim pesan kepada orang yang sudah tidak ingin berkomunikasi. Kita masih berharap pada hubungan yang sebenarnya sudah selesai. Kita terus menyalahkan diri karena pekerjaan yang kita yang gagal kita dapatkan. Kita yang sering terjadi itu kita terus membayangkan kehidupan yang seharusnya terjadi padahal kenyataannya sudah berbeda. Nah, akhirnya kita sendiri itu akhirnya kelelahan, bukan karena kehidupan hari ini yang kita jalani, tetapi terus bertengkar dengan masa lalu. Nah, jadi ini ada hubungannya dengan sebuah kata yang mungkin sering kita pikirkan atau sering kita ucapkan, yaitu satu kata, seandainya, atau kalau bukan seandainya, kalau saja gitu. Nah, misalnya nih, duh seandainya waktu itu saya tidak memilih ini, seandainya dulu saya mengambil keputusan yang berbeda, seandainya saya tidak bertemu dengannya, seandainya dan seandainya ya. Kita terus mengulang-ulang kata seandainya. Jadi seolah-olah kata seandainya itu bisa kembali lagi ke masa lalu dengan mengubah semuanya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengingatkan kita dalam hadis riwayat Muslim agar ketika sesuatu menimpa kita jangan mengatakan seandainya aku melakukan demikian tentu akan begini dan begitu. Tetapi nih, daripada mengucapkan seandainya, ucapkanlah qadarullahi wa masya'a fa'ala, yang artinya ini adalah ketetapan Allah dan apa yang Dia kehendaki pasti Dia lakukan. Ini bukan berarti kita tidak boleh melakukan evaluasi. Tentu tentu kita sebagai manusia itu perlu belajar dari kesalahan. Kalau dulu kita salah mengambil keputusan, jadikan itu sebuah pelajaran. Kalau dulu kita kurang berhati-hati, jadikan pengalaman. Tetapi jangan terus menerus gitu menghukum diri sendiri karena sesuatu itu yang sudah berlalu itu. Jadi masa lalu itu tempat kita belajar, bukan tempat kita tinggal. Yang harus kita hadapi adalah masa depan gitu, bukan kita balik lagi ke masa lalu yang sudah kita lewati. Pendengar yang dirahmati Allah, menerima kehilangan juga tidak berarti kita tidak memiliki perasaan. Ada orang yang mengatakan kalau sudah ikhlas berarti tidak boleh menangis gitu. Nah, sebetulnya tidak seperti itu, Ge. Jadi
1: bukan gitu.
2: Manusia menangis itu sebetulnya manusiawi. Jadi menangis itu bukan cuma untuk perempuan saja, laki-laki pun boleh menangis. Jadi kalau dikatakan laki-laki jangan cengeng, cengeng memang tidak boleh, tapi menangis karena sedih itu karena kecewa wajar ya, karena kita manusia biasa ya. Jadi sedih itu manusiawi, rindu juga manusiawi. Yang perlu kita jaga itu jangan sampai kesedihan itu membuat kita jauh dari Allah. Ketika kita kehilangan seseorang itu, ya pasti kita juga boleh menangis. Tetapi setelah menangis, selesai menangisnya, mari kita berdoa gitu. Ketika kehilangan pekerjaan, kita juga boleh kecewa. Tetapi setelah itu, mari kita bangkit dan mencari jalan lain. Ketika kita gagal mendapatkan sesuatu, kita juga boleh merasa sedih. Tetapi jangan berhenti percaya bahwa Allah itu masih memiliki banyak kemungkinan yang belum kita ketahui. Karena bisa jadi apa yang kita anggap sebagai kehilangan sebenarnya adalah cara Allah menyelamatkan kita. Contohnya, ada seseorang yang gagal menikah dengan orang yang sangat dicintainya, misalnya seperti itu. Nah, saat itu pastinya dia itu merasa hidupnya hancur. Tetapi beberapa tahun kemudian dia memahami bahwa keputusan tersebut itu justru menyelamatkannya dari kehidupan yang tidak sehat. Ada contohnya juga, ada seseorang yang kehilangan pekerjaan yang mungkin sangat disukainya. Ternyata setelah itu ia menemukan pekerjaan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kehidupannya. Nah, jadi kehilangan itu dengan kehilangan itu kita tidak pernah tahu keseluruhan cerita jadi dengan kehilangan itu kita akan tahu dari mana kebenaran itu terjadi dan dari mana kesalahan itu terjadi. Jadi dengan kehilangan itu cuma dari sisi dari satu sisi saja kita cuma mengertinya, padahal ya balik lagi yang tahu keseluruhannya itu ya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan terlalu cepat mengatakan gitu, kenapa ya Allah mengambil ini dari saya. Mungkin jangan bertanya seperti itu. Mungkin pertanyaannya bisa bisa diganti yang lebih baik menjadi apa ya yang sedang Allah ajarkan kepada saya melalui kehilangan ini gitu. Jadi mungkin Allah sedang mengajarkan kesabaran, mungkin Allah sedang mengajarkan kemandirian, mungkin Allah juga sedang mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan kebahagiaan kepada manusia. Jadi mungkin Allah juga sedang mengajarkan kita untuk lebih dekat kepadanya. Nah, bukankah ya seringkali ketika hidup kita itu baik-baik saja, doa kita menjadi lebih singkat. Biasanya ketika semua berjalan sesuai rencana, kita jarang menangis dalam sujud. Tetapi ketika sesuatu itu hilang, tiba-tiba lebih sering mengangkat tangan kepada Allah. Kita mulai membuka Al-Quran, kita mulai bangun malam, kita mulai berbicara kepada Allah dengan jujur. Nah, mungkin sesuatu yang kita anggap sebagai kehilangan itu justru membawa kita kembali kepada Allah. Nah, jadi bukannya itu sebuah keuntungan yang sangat besar ya, harusnya seperti itu ya. Dengan kehilangan, mungkin dengan cara kehilangan kita akan lebih dekat kepada Allah dibandingkan ketika kita bahagia yang dimana doanya itu hanya singkat-singkat saja gitu. Pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, Allah juga memberikan harapan kepada kita dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, Allah itu tidak mengatakan bahwa setelah kesulitan baru ada kemudahan, tetapi Allah mengatakan bersama kesulitan ada kemudahan, yang dimana artinya adalah ketika kita sedang berada dalam masa sulit pun Allah juga bisa saja, Allah itu bisa saja sedang menyiapkan jalan keluar. Ketika kita sedang menangis karena sesuatu yang hilang, mungkin Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang belum mampu kita lihat. Maka kalau hari ini ada pendengar yang sedang kehilangan sesuatu, saya ingin mengatakan gak apa-apa untuk bersedih, tetapi jangan berhenti berharap. Jadi jangan karena seseorang itu pergi, kita merasa hidup kita selesai. Jangan karena kesempatan hilang, kita merasa masa depan kita tertutup. Jangan karena satu doa belum dikabulkan, kita menganggap Allah itu tidak mendengar. Padahal Allah itu Maha mendengar. Hanya saja jawaban Allah itu tidak selalu berbentuk apa yang kita inginkan. Kadang gitu Allah memberikan apa yang kita minta, kadang juga Allah menundanya, kadang juga Allah menggantikan dengan sesuatu yang lain, dan terkadang juga Allah mengambil sesuatu dari kita karena Allah itu mengetahui bahwa sesuatu itu tidak baik bagi kita. Maka mungkin hari ini kita perlu belajar satu hal. Ikhlas itu bukan berarti tidak berharap sesuatu kembali. Ikhlas itu berarti menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah. Kalau masih bisa diperbaiki, mari kita perbaiki. Kalau masih bisa diperjuangkan dengan yang baik, mari kita perjuangkan. Tetapi kalau semua usaha sudah dilakukan dan Allah tetap menutup pintunya, mungkin sekarang waktunya kita berhenti mengetuk pintu yang sama. Bukan berarti kita karena kita kalah, tetapi karena kita percaya Allah memiliki pintu lain. Jadi kalau hari ini kita kehilangan sesuatu, semoga Allah menggantinya dengan ketenangan. Amin. Kalau kita kehilangan seseorang, semoga Allah menjaga kita, hati kita, dan menggantinya dengan orang-orang yang baik. Kalau kita kehilangan pekerjaan, semoga Allah membuka pintu rezeki yang lebih luas. Kalau kita kehilangan kesempatan, semoga Allah menghadirkan kesempatan lain yang lebih baik. Dan kalau kita kehilangan sesuatu yang sangat kita cintai, semoga Allah mengajarkan kita bahwa cinta terbesar kita tetap harus diberikan kepadanya. Nggih, sampun Mas Ariel.
1: Baik, terima kasih untuk mukadimahnya Ustazah Rohma ya. Baik pendengar semua yang ingin bergabung ya bersama dengan Ustazah Rohma melalui jalur on air ya 0354311908 ataupun dijawab pesan singkat WhatsApp juga SMS ya di 0812-3460-0289 ya. Baik, nah Ustazah kita break sejenak boleh ya, kita dengarkan dulu ada komposisi lagu yang mau lihat. Baik pendengar ya, sekali lagi kita akan balik, jangan kemana-mana.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus kemudian memang dari Pulau Satu Kediri dengan informasi dan inspirasi ya. Kita masih bersama saya Arfon dan juga ada Ustazah Rohmah. Halo Ustazah.
2: Halo, okay, ya.
1: Oke, baik Ustazah. Menunggu sambil pendengar semua yang ingin bergabung mungkin Ustazah ya. Nah ini kan tidak semua yang hilang harus dicari kembali kan mungkin adalah konsep dari ikhlas ya Ustazah ya. Namun realitanya kan begitu sulit ya untuk diterapkan ya. Bagaimana cara kita untuk melatih hati agar ikhlas ketika kehilangan banyak sekali ya manusia yang merasakan mungkin ada yang kehilangan rezeki, ada yang kehilangan jodoh ataupun kesempatan mungkin dalam bekerja. Monggo silakan Ustazah.
2: Jadi kalau konsep ikhlas itu ikhlas itu memang tidak bisa muncul begitu saja ya, tapi sebetulnya ikhlas itu bisa dilatih. Yang pertama, kita boleh sedih dan kecewa karena itu manusiawi. Nah, tapi setelah itu kita belajar mengatakan kepada diri sendiri nih, saya sudah berusaha, sekarang saya serahkan hasilnya kepada Allah. Nah, jadi kita juga perlu mengingat bahwa apa yang hilang itu belum tentu yang terbaik untuk kita. Jadi ikhlas itu bukan berarti tidak menangis, tetapi setelah menangis itu kita tetap percaya kepada Allah dan memilih untuk melanjutkan hidup. Jadi kalau kehilangan rezeki, jodoh atau kesempatan, tidak apa-apa, kita menangis, monggo, sebagai manusia kita boleh menangis, tapi setelah itu jangan berhenti berharap, selalu berdoa, karena Allah itu tahu keseluruhan cerita dari kehidupan kita.
1: Oke. Ustazah kan biasanya kalau misalkan kita mencontohkan mungkin bagi para anak-anak muda gitu ya, lagi-lagi pacaran, kasmaran gitu kan ya, mau deketin cewek gitu kan, kamu gak usah sedih, kayak laki aja mainnya pakai logika, itu kan laki, aku kan cewek gitu kan, aku kan harus pakai perasaan. Nah itu seperti apa Ustazah?
2: Bagaimana, mohon maaf mas, bagaimana?
1: Kan kalau misalkan kayak tadi yang disampaikan, maksudnya harus boleh bersedih, tapi kan jangan terlalu lama lah ya. Tapi kan kalau misalkan biasanya anak-anak muda tuh lagi deketin PDKT sama cewek gitu Ustazah kan ya, lagi deketin, lagi nasihatin ceweknya gitu kan, kamu gak usah banyak gak usah sedih gitu kan, kehilangan siapa atau sahabatnya gitu kan, kan aku kan cewek gitu kan, aku kan harus pakai perasaan, emangnya laki gitu kan, laki sehari dua hari udah kelar, aku kan butuh berbulan. Nah itu seperti apa Ustazah?
2: Oke. Kalau seperti itu, kalau dalam konteks pacaran sendiri, pacaran itu tidak boleh mas, tidak ada dalam Islam ya. Nah ini perlu dikembalikan dulu bahwa pacaran itu tidak boleh dalam ajaran Islam ya. Kalau mungkin memang dalam proses ta'aruf, saya menyebutnya sebagai ta'aruf, itu bukan berarti ta'aruf artinya pacaran, bukan. Tapi ini sudah melalui orang tua dengan orang tua gitu ya. Dengan apa ya, proses secara Islami gitu. Nah kalau misalkan gagal tidak melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya, itu
1: aku kan udah pakai hati
2: gitu. ya memang perempuan itu memang selalu memakai hati. Tapi memang dalam awal-awal gitu pasti akan bersedih juga. Bersedih mungkin berapa lama kita bersedih, tapi jangan berlarut-larut dong. Jangan berlarut-larut, apalagi sampai menyalahkan Allah gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita boleh memakai perasaan, apalagi sebagai perempuan ya. Saya juga perempuan ya.
1: saya bukan bermaksud loh Ustazah. Saya kan hanya mungkin dari pengalaman-pengalaman perempuan memang seperti itu kan. Kadang-kadang laki yang dimarahin, kamu kan pakai logika, aku kan pakai perasaan, pakai hati.
2: Enggak, betul. Jadi boleh memakai perasaan, tapi juga harus memakai logika. Tapi namanya perempuan itu memang kan kebanyakan pakai perasaan. Nah, jadi itu butuh dukungan dari orang-orang sekitar gitu. Jangan sampai sedang sedih seperti itu malah ditinggalkan gitu, karena nanti kalau misalkan sendirian itu khawatirnya berbuat yang tidak diinginkan, apalagi sekarang ya, fenomena sekarang, anak sekarang, zaman sekarang baru kecewa sedikit sudah apa melakukan hal-hal yang ekstrim seperti itu. Jadi perlu dukungan orang tua, sahabat gitu.
1: Baik. Satu lagi Ustazah, jawab dengan singkat aja karena memang kita waktunya sudah mepet. Jika Allah menghilangkan sesuatu dari kita, apakah itu bentuk hukuman atau bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala?
2: Ya, kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa setiap kehilangan itu adalah hukuman. Bisa jadi itu ujian, bisa jadi itu teguran, dan bisa juga justru bentuk penjagaan Allah. Jadi kita tidak selalu tahu hikmah di balik sebuah kejadian. Karena itu, daripada sibuk bertanya mengapa Allah mengambilnya dari saya, itu lebih baik kita bertanya apa ya yang sedang Allah ajarkan melalui kejadian ini. Jadi kalau dengan seperti itu, kehilangan itu tidak hanya menjadi kesedihan, tetapi menjadi proses untuk mendekatkan diri kepada Allah.
1: Oke, baik. Ustazah, kita berada di pengunjung segmen. Ustazah, monggo silakan, kesimpulan apa Ustazah yang bisa kita bagikan?
2: Iya. Jadi mari kita tutup perjumpaan pagi ini dengan doa. Allahumma inni as'aluka qalban mutmainan wa nafsan radiyan bi qada'ika wa qadarik. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi kita tidak semua yang hilang itu harus dicari kembali. Bisa jadi sesuatu yang hilang itu memang sedang memberi ruang bagi Allah untuk menghadirkan sesuatu yang lebih baik. Tetaplah semangat menjalani hari, tetaplah berbuat baik, tetaplah

0: bersama dengan Ustazah Rohmah ya, Istiqomah SSMPDI selaku Kaprodi dari STAI MPI ya, Ahmad Ali Al-Hikam Malang, maka topik itu tidak semua orang tidak semua yang hilang harus dicari kembali. Mudah-mudahan bisa mempertebal kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya lebih dengar ya, tepat pada pukul 6 kita bergeser dalam penyiaran warta berita daerah pagi yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Pastikan terus jangan kemana mana tapi 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Sari Berita, Pemkot Surabaya mulai memperkuat langkah mitigasi menghadapi potensi gempa setelah pemantauan pergerakan dua jalur patahan sesar aktif yang melintasi wilayah kota Surabaya. Pakar Kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS menyebut terdapat banyak patahan sesar di Jawa Timur yang perlu terus dikaji. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: lengkapnya edisi Senin 21 September 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pemerintah Kota Surabaya mulai memperkuat langkah mitigasi menghadapi potensi gempa setelah pemantauan pergerakan dua jalur patahan atau sesar aktif yang melintasi wilayah Kota Surabaya. Agus Indriani melaporkan.
2: Pemerintah Kota Surabaya mulai memperkuat langkah mitigasi menghadapi potensi gempa. Salah satu yang menjadi perhatian adalah memastikan masyarakat mengetahui prosedur evakuasi jika sewaktu-waktu terjadi gempa di kota lawan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Surabaya tidak hanya memberikan informasi mengenai potensi bencana, tetapi juga membekali warga dengan pengetahuan praktis tentang apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Menurut Wali Kota, kesiapsiagaan masyarakat perlu dibangun sejak awal sebelum bencana terjadi. Jadi, warga harus mengetahui lokasi yang aman untuk melakukan evakuasi sehingga tidak mengambil keputusan secara spontan ketika terjadi guncangan. Eri juga menyebut Surabaya yang dilalui Sesar Surabaya dan Sesar Waru menjadikan kondisi tersebut salah satu alasan Pemkot perlu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap resiko gempa.
3: Di melakukan sosialisasi, naudzubillah min dzalik, kalau ada kejadian, maka evakuasinya seperti apa? Lari di mana? Itu sudah dilakukan kepala BPBD. Karena memang Surabaya dilewati Sesar 2 itu, Sesar Surabaya dan Sesar Waru. Kita sudah koordinasikan ya dengan teman-teman UDS terkait alat sensornya. Belum tahu ya, kita masih koordinasi dulu.
2: Sementara itu, dari DPRD Kota Surabaya juga turut menyampaikan pendapatnya terkait hal itu. Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Muhammad Syaifuddin, menilai sosialisasi BBBD nantinya diharapkan tidak berhenti pada penyampaian informasi mengenai keberadaan sesar, namun masyarakat juga perlu mengetahui tindakan yang tepat ketika gempa terjadi, termasuk prosedur penyelamatan dan evakuasi.
4: Masyarakat khususnya itu ya dengan pemerintah itu harus kerjasama, itu satu. Kerjasama apa? Dalam hal melakukan yang tadi itu, mitigasi dan kesiapan dini potensi risiko seaktif. Masih belum ada teknologi yang bisa memprediksi langsung kapan terjadinya gempa terjadi. Kemudian yang kedua, selain mitigasi pemerintah dan infrastruktur, yaitu pemasangan alat sensor dini. Jadi harus ada alat sensor dini. Yang kemudian yang kedua, validasi data yang resmi. Karena apa? Karena data itu penting dilakukan oleh pemerintah, dan pemerintah juga harus sering-sering berkoordinasi dengan BMKG setempat untuk kemudian tadi itu melakukan mitigasi kesiapsiagaan secara dini. Nah, yang paling utama adalah masyarakat saya menghimbau untuk tidak menerima informasi-informasi yang tidak benar, informasi itu atau hoax, sehingga kalau kemudian terjadi informasi yang tidak relevan, yang tidak valid, maka itu akan menjadi kerisauan terjadi di masyarakat. Maka ini harus diantisipasi.
2: Selain edukasi kepada masyarakat, Pemkot juga tengah mengkoordinasikan rencana pemasangan alat sensor untuk memantau aktivitas gempa. Agustin Erdiani melaporkan.
0: Sementara itu, pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS menyebut terdapat banyak patahan sesar di Jawa Timur yang perlu terus dikaji. Oni Arianto melaporkan.
5: Pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November ITS, Dr. Amin Widodo menyebut terdapat banyak patahan di Jawa Timur yang perlu terus dikaji. Sebagian patahan telah diteliti untuk mengetahui apakah masih aktif atau tidak. Amin Widodo minggu siang mengatakan salah satu indikator aktivitas patahan dapat dilihat dari kejadian gempa di sepanjang jalur sesar. Kajian tersebut telah dilakukan di sejumlah wilayah termasuk Surabaya dan Pulau Madura. Menurutnya, penelitian terhadap sejumlah patahan masih terus dilakukan untuk mengetahui aktivitasnya.
6: Yang kita pelajari itu memang banyak patahan yang ada di Jawa Timur, banyak sekali, bahkan ratusan istilahnya. Terus ada beberapa yang sudah mulai diteliti, ini aktif apa enggak. Salah satu tanda kalau itu aktif itu bahwa di sesar tadi, di patahan tadi, di sepanjang jalur itu, patahan tadi itu ada gempa gitu. Nah, kita sudah meneliti tadi beberapa lokasi termasuk di Surabaya, Madura, seperti itu. Tapi Madura belum selesai, tapi kalau yang di Surabaya sudah. Jadi di Surabaya itu kalau menurut hasil kajian kita bersama Pusat Survei Geologi Kementerian ESDM, yang ada itu ya ada sesar Surabaya itu, bagian dari sesar Kendeng segmen Surabaya dan sesar Kendeng segmen Waru istilahnya.
5: Amin menegaskan patahan dapat memiliki kondisi yang berbeda, termasuk ada yang aktif dan tidak aktif. Sementara itu, warga Surabaya Suprapto mengatakan masyarakat perlu tetap waspada terhadap informasi mengenai potensi kebencanaan. Namun informasi tersebut sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang.
7: Waspada sih harus. Kalau untuk konfirmasi seperti ini kan dari pihak yang terkait kan pasti ada kelanjutannya itu. Ya mau gimana ya? Kalau udah bencana ya, kalau kita sih mintanya itu yang baik-baik aja.
5: Amin Widodo mengingatkan informasi mengenai sesar sebaiknya tidak disikapi dengan kepanikan. Kajian ilmiah dan informasi dari lembaga berwenang diperlukan agar masyarakat memahami kondisi serta potensi kebencanaan secara tepat. Oni Arianto melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancar luaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, realisasi belanja negara di Jawa Timur mencapai 85,41 triliun rupiah hingga 31 Agustus 2026. Angka tersebut turun 7,66% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 92,49 triliun rupiah. Ermina Jane melaporkan.
8: Realisasi belanja negara di Jawa Timur mencapai 85,41 triliun rupiah hingga 31 Agustus 2026. Angka tersebut turun 7,66% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, 92,49 triliun rupiah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, Saiful Islam mengatakan, kontraksi terutama dipengaruhi penurunan alokasi transfer ke daerah pada tahun ini. Dari total realisasi tersebut, belanja pemerintah pusat melalui kementerian lembaga mencapai 36,03 triliun rupiah, sementara realisasi TKD mencapai 49,37 triliun rupiah.
9: Kontraksi karena alokasi tahun 2025 untuk transfer ke daerah itu jumlahnya lebih besar dari alokasi tahun 2026, walaupun untuk nominal yang sudah diserap untuk tahun 2026 jumlahnya lebih besar, tapi pagu alokasinya, basisnya yang mengalami penurunan.
8: Berbeda dengan total belanja negara yang terkontraksi, realisasi belanja kementerian dan lembaga justru tumbuh 24,08% secara tahunan. Realisasi tersebut mencapai 65,59% dari total pagu 54,94 triliun rupiah. Menurut Saiful, peningkatan belanja kementerian lembaga menunjukkan percepatan pelaksanaan anggaran untuk mendukung program prioritas pemerintah sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di Jawa Timur. Ermina Jain melaporkan.
0: 400 pelajar dari keluarga kurang mampu di Kediri mendapatkan dana bantuan pendidikan. Informasinya disampaikan Ana Kusuma.
10: Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, 400 pelajar dari keluarga kurang mampu di Kota Kediri mendapatkan bantuan pendidikan. Bantuan sebesar Rp200.000 untuk setiap pelajar tersebut disalurkan melalui kolaborasi Dinas Pendidikan Kota Kediri dan juga Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Kediri. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Mandung Sulaksono, dalam hal ini menyampaikan bahwa jumlah penerima bantuan mencapai 400 pelajar dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari PAUD hingga SMP. Dengan nilai bantuan sebesar Rp200.000 untuk setiap penerimanya, bantuan tersebut diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan para pelajar, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
11: Nanti TK sekian, SD sekian, SMP sekian, akhirnya ngumpul 400 anak. Dari PAUD, dari TK, dari SD, SMP, ada itu jumlah-jumlah masing-masing. Uang ini juga dana dari teman-teman semua, mulai staf dinas, mulai AS, guru-guru. Itu per anak 200 ribu. Ya, mudah-mudahan bisa membantu.
10: Sementara itu, Koordinator Forum Zakat Kota Kediri, Surahmat Effendi, menilai bahwa dukungan terhadap pendidikan anak yatim dan pelajar dari keluarga kurang mampu juga berkaitan dengan upaya memperluas kesempatan anak untuk berkembang. Pendidikan dinilai menjadi salah satu aspek penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.
12: Bantu pengentasan kemiskinan termasuk juga membantu pendidikan untuk anak-anak. Jadi santunan itu tujuannya pokoknya bisa berikan support untuk anak-anak yatim tetap bisa semangat dalam menghadapi kehidupannya dan menghadapi mungkin juga aktivitasnya, terus termotivasi untuk semangat belajar dan juga terkait biaya pendidikan insya Allah juga bisa dibantu oleh stakeholder yang ada, baik itu pemerintah ataupun juga swasta dari lembaga masyarakat. Harapannya tetap bisa, meskipun kondisi yatim, tapi tetap berusaha untuk bangkit, untuk belajar, dan berusaha mencapai cita-citanya.
10: Penyaluran bantuan pendidikan dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat kepedulian terhadap pelajar yang membutuhkan dukungan sosial. Keterlibatan sekolah dalam penyaluran bantuan juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam memastikan dukungan diterima oleh pelajar yang menjadi sasarannya. Arung Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71, puluhan pengemudi ojek online di Jombang mengikuti lomba safety riding yang digelar di Satlantas Polres Jombang. Chantianov melaporkan.
13: Dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71, puluhan pengemudi ojek online di Jombang mengikuti lomba safety riding yang digelar di Satlantas Polres Jombang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara bagi para pengemudi saat mencari nafkah di jalan raya. Kanit Ragiden Satlantas Polres Jombang, Ibtu Anang Setianto, SPD, menjelaskan bahwa kegiatan ini difokuskan untuk menguji dan mengedukasi para pengemudi mengenai tata cara berkendara yang aman di jalan.
14: Tujuannya kita lombakan supaya teman-teman aman dalam mencari nafkah, aman buat diri sendiri, aman buat penumpang, aman buat keluarga, pulang di rumah yang ditunggu, selamat rekan-rekan. Nah, ini lomba yang kita adakan ini terkait dengan sebentar lagi Polantas akan ulang tahun yang ke-71. Sebagai hadiahnya ada hadiah SIM yang akan kita berikan kepada rekan-rekan, bantuan SIM ini dari donatur juga dalam rangka mendukung Hari Polantas yang ke-71. Semoga dengan adanya SIM ini bisa bermanfaat dengan rekan-rekan, jadi bekerja yang tak was-wasan, takut ditilang.
13: Sementara itu, perwakilan pengemudi ojek online Lukman menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada jajaran Satlantas Polres Jombang atas edukasi dan perhatian yang diberikan melalui acara ini.
15: Kami dari Ojol Jombang sangat berterima kasih kepada Bapak Kasatlantas Polres Jombang dan kepada jajarannya yang telah memberikan kami edukasi tentang safety riding, sehingga kami lebih mengenal lagi, lebih berhati-hati lagi dalam berkendara. Dan terima kasih juga dalam peringatan hari ulang tahun Satlantas Bayangkara ke-71 ini, semoga Polri semakin sukses, jaya, dan berkibar untuk Indonesia.
13: Melalui kegiatan ini, sinergi antara kepolisian dan komunitas pengemudi ojek online di Jombang diharapkan semakin erat. Edukasi berkendara yang aman tidak hanya menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya, tetapi juga menumbuhkan rasa kesadaran kolektif bagi keselamatan adalah kebutuhan utama bagi setiap pekerja jalanan demi keluarga yang menanti di rumah. Chantianov melaporkan.
0: PC PMI Kabupaten Sidoarjo menyatakan menolak Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Penolakan disampaikan melalui surat terbuka setelah PMII melakukan kajian terhadap arah kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah daerah. Yanuar Fahmi melaporkan.
16: Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kabupaten Sidoarjo menyatakan menolak Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Penolakan disampaikan melalui surat terbuka setelah PMII melakukan kajian terhadap arah kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah daerah selama sekitar 5 bulan. Ketua Umum PC PMII Sidoarjo Muhammad Alvin Ananta menyebut 5 persoalan utama menjadi dasar sikap tersebut. Di antaranya penurunan anggaran penanganan kemiskinan dan stunting sebesar Rp26,7 miliar rupiah, serta anggaran infrastruktur perdesaan yang dipangkas sebesar Rp45,5 miliar rupiah.
17: Raperda ini ataupun paripurna ini dilakukan secara tergesa-gesa, sehingga kami sangat menyayangkan andai pun nanti ketika Pak Bupati dan Ketua DPRD ini melakukan penandatangan dengan mengesahkan rapat paripurna ini, kami tidak akan kemudian berhenti.
16: Sementara itu Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menyatakan pembahasan Raperda Perubahan APBD tahun 2026 telah dilakukan melalui mekanisme DPRD bersama pemerintah daerah. Masukan dan kritik dari PMII dinilai menjadi bagian dari aspirasi publik yang dapat menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan anggaran.
18: Saya pikir nanti akan kita pelajari dan terima kasih atas masukan-masukannya. Tapi proses pembahasan kelihatan panjang kan ya. Saat ataupun nggak terburu-buru banget. Ini sudah beberapa bulan dibahas dari mulai RUPANya ya, sampai pengedukan RUPANya, kemudian RPABD-nya sampai pengedukan panjang. Ya, saya pikir teman-teman bangga dan teman-teman BPD sangat jeli untuk terus mengkritisi, melakukan pembahasan-pembahasan terkait dengan kepentingan bersama dan kepentingan bersama-sama kemajuan Sidoarjo.
16: PMII berharap penolakan tersebut menjadi perhatian dalam penetapan kebijakan anggaran, terutama agar alokasi belanja pemerintah tetap selaras dengan target pembangunan dan kebutuhan masyarakat Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini pendengar, kunci utama kemenangan Persela Lamongan atas Persiba Balikpapan adalah kerja keras dan kekompakan di antara seluruh anggota tim. Farin Regi melaporkan.
19: Kemenangan Persela Lamongan atas Persiba Balikpapan dengan skor tipis 0-1 menjadi buah kerja keras dan kekompakan seluruh pemain. Hal tersebut disampaikan pemain Persela, Ahmad Zidan, usai pertandingan di Stadion Surajaya Sabtu malam. Ahmad Zidan bersyukur Persela mampu mengamankan 3 poin dalam pertandingan yang berlangsung sengit tersebut. Menurutnya, kemenangan ini tidak lepas dari kerja keras pemain sejak awal hingga akhir pertandingan. Ia menilai kekompakan menjadi salah satu modal penting Persela dalam menghadapi pertandingan. Para pemain terus memberikan dukungan satu sama lain ketika pertandingan berlangsung ketat dan tim kesulitan mencetak gol.
20: Dan alhamdulillah Persela diberi kemenangan. Ini kerja keras dari tim, kompak dan saling support satu sama lain. Alhamdulillah Persela bisa memenangkan pertandingan.
19: Pemain Persiba Balikpapan, Ahmad Mustafa, mengakui pertandingan menghadapi Persela menjadi laga yang cukup sulit bagi timnya. Menurutnya, seluruh pemain tim Beruang Madu julukan Persiba telah berusaha menjalankan strategi yang diberikan pelatih sepanjang pertandingan. Namun, hasil akhir belum berpihak kepada timnya setelah Persela mampu mencetak gol tunggal pada menit ke-89.
21: Mungkin ini pertandingan yang sulit bagi kita karena kita di sini bertanding home tapi rasa away. Semua pemain sudah bekerja keras hingga malam ini kita sudah menjalankan plan pelatih yang terbaik malam ini. Mungkin memang bukan rezeki kita di malam ini, tapi kita akan terus maju, akan ingin mendapatkan poin-poin berikutnya.
19: Gol tunggal Juninho Cabral memastikan tambahan 3 poin bagi Persela. Dan usai laga ini, Dendi dan kawan-kawan akan kembali berlaga di kandang saat menjamu PSPS Biak pada tanggal 27 September mendatang. Farin Raki melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan KONI Surabaya menggelar kejuaraan Surabaya Racing Championship yang berlangsung September hingga November 2026 mendatang. Berikut laporan Faris Yarbo.
22: Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan Komite Olahraga Nasional KONI Surabaya resmi menggelar kejuaraan Surabaya Racing Championship yang berlangsung September hingga November 2026. Ajang yang melibatkan 33 cabang olahraga ini digagas sebagai wadah pembinaan berkesinambungan sekaligus persiapan awal dalam menyambut Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan kejuaraan tahunan ini sangat penting untuk menjaga ritme kompetisi atlet. Hal ini dilakukan agar kemampuan atlet Kota Pahlawan terus terasa dan tidak mengalami kekosongan.
23: Ini adalah kegiatan yang kita rutin setiap tahun kita lakukan bersama dengan KONI. Jadi jangan sampai atlet Kota Surabaya itu ketika tidak ada Porprov, tidak ada kegiatan yang lainnya, maka tidak ada pertandingan, sehingga akan menurunkan kemampuan mereka. Karena itulah sepakat bahwa setiap tahun akan ada piala KONI dan piala Wali Kota. Kita berkomitmen itu. Dan ini adalah sekaligus persiapan untuk menyambut Porprov di bulan Juni tahun 2027.
22: Sementara itu, Ketua KONI Surabaya Arderio Hukum menyampaikan bahwa Surabaya Racing Championship yang digagas oleh Pemuda Surabaya menjadi ajang miniatur kelayakan Surabaya menghadapi Porprov 2027.
24: Tentunya yang ingin dicapai KONI Surabaya adalah menunjukkan bahwa Surabaya sangat siap menuntaskan Porprov 2027, karena acara Surabaya Racing Champion ini seperti yang disampaikan oleh Mas Wali bahwa ini digagas oleh anak muda Surabaya, jadi mereka menghelat yang sebenarnya piala KONI, tapi ini dihelat dengan nama Surabaya Racing Champion. Ini adalah kita berharap sebagai miniatur, tentu masih ada kekurangan, kita akan segera sempurnakan untuk Porprov 2027.
22: Selain kesiapan atlet dan penyelenggaraan cabor, Pemkot Surabaya bersama KONI terus mematangkan perbaikan fasilitas olahraga serta berkoordinasi dengan KONI Jawa Timur terkait penyiapan lokasi pertandingan khusus bagi cabang olahraga tertentu. Faris Yarbo melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Dan pendengar, sebelum menutup buletin warta pagi, kita akan dengarkan bersama feature turnamen internasional ITF Junior Wijoyo Suyono Cup konsisten menjadi wadah pembinaan petenis muda Indonesia. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto.
2: Komitmen dan konsistensi seorang Wijoyo Suyono ini perlu dicontoh ya bagi masyarakat pemerhati olahraga terutama ya.
3: Yang ikut di Piala Wijoyo tentunya juga apa dari KU-KU yang kecil cukup banyak, cukup antusias.
5: Turnamen Internasional ITF Junior Wijoyo Suyono Cup konsisten menjadi wadah pembinaan petenis muda Indonesia. Ajang yang kini memasuki penyelenggaraan ke-43 itu telah menjadi bagian dari perjalanan panjang pembinaan tenis nasional. Direktur Turnamen Internasional ITF Junior Wijoyo Suyono Cup, Didi Utomo Pribadi, mengatakan turnamen tersebut pertama kali digelar pada 15-17 April 1977. Saat itu pertandingan berlangsung di lapangan Pores Embong Sawu, Surabaya. Turnamen perdana tersebut diikuti 17 petenis putra dan 8 petenis putri. Menurut Didi Utomo Pribadi, penyelenggaraan perdana menjadi bagian dari persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON 9 di Jakarta. Konsistensi turnamen kemudian terus dilanjutkan sebagai bagian dari pembinaan petenis junior. Didi Utomo Pribadi menilai komitmen Jenderal Wijoyo Suyono dalam mengembangkan tenis patut menjadi contoh bagi masyarakat dan pemerhati olahraga. Konsistensi tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan turnamen junior secara berkelanjutan.
2: Komitmen dan konsistensi seorang Wijoyo Suyono ini perlu dicontoh ya bagi masyarakat pemerhati olahraga terutama ya. Dia secara konsisten menyelenggarakan kegiatan junior Wijoyo Suyono karena junior ini adalah pemain yang perlu ditingkatkan prestasinya melalui semakin banyak mereka itu bertanding ya, sehingga apa yang dikomitmenkan oleh Wijoyo Suyono ini sampai sekarang terpenuhi menyelenggarakan kegiatan tenis internasional Wijoyo Suyono yang sekarang sudah yang ke-43.
5: Didi mengatakan pengalaman bertanding menjadi bagian penting untuk meningkatkan prestasi dari petenis junior. Karena itu keberlanjutan turnamen internasional ITF Junior Wijoyo Suyono Cup menjadi bagian dari komitmen pembinaan tersebut. Wijoyo Suyono diketahui pernah berdinas sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia dan menjabat Pangdam 5 Brawijaya. Menurut Didi Utomo Pribadi, perhatian terhadap olahraga tenis kemudian mendorong pengembangan olahraga tersebut melalui berbagai kegiatan. Pengembangan pembinaan tersebut kini turut menghasilkan sejumlah alumni yang mampu menembus peringkat dunia.
2: Memang dulu Pak Wijoyo Suyono ini kan seorang Tentara Nasional Indonesia ya. Dia dinas di mana-mana ya, termasuk di antaranya pernah menjabat sebagai Pangdam 5 Brawijaya, dan dia melihat bahwa tenis ini suatu olahraga yang perlu ditingkatkan prestasinya. Dan ini alhamdulillah alumni ITF Wijoyo Suyono ini sudah bisa memperoleh peringkat dunia, misalnya Jenis Chen ya, dan Aldila Sudiyadi ini kan merupakan alumni daripada Wijoyo Suyono ya. Dan dia seorang TNI, kemudian secara nalurinya ingin mengembangkan kegiatan-kegiatan olahraga khususnya tenis.
5: Sementara itu mantan petenis nasional asal Surabaya Bonit Wiryawan mengatakan banyak peserta turnamen berasal dari kelompok umur atau KU yang masih kecil. Menurutnya para petenis muda tersebut menunjukkan antusiasme dalam mengikuti kompetisi. Ia melihat potensi sejumlah petenis muda yang masih membutuhkan pembinaan secara tepat.
3: Yang ikut di Piala Wijoyo tentunya juga apa dari KU-KU yang kecil cukup banyak, cukup antusias. Sekarang saya melihat beberapa, saya pun juga punya murid yang anak-anak kecil, dan mereka kalau dibina dengan benar ya tentunya akan bisa berkembang lebih baik lagi.
5: Bisa bersaing dengan atlet luar negeri atau nasional lainnya, Mas?
3: Potensi awal ya bisa. Tentu, tapi ya tidak serta-merta bisa seperti itu ya, tentu dengan pertandingan yang cukup, latihan cukup gitu ya. Tidak bisa kita cuma latihan atau mungkin asal pertandingan juga nggak bisa. Semua itu harus dimaksimalkan, diatur dengan benar gitu. Tidak bisa bakat terus bisa gitu enggak?
4: Okay.
3: Karena perjalanan di tenis ini kan cukup panjang.
5: Penyelenggaraan ke-43 menjadi penanda keberlanjutan turnamen internasional ITF Junior Wijoyo Shiono Cup. Ajang tersebut sekaligus memberikan ruang bagi petenis muda untuk memperoleh pengalaman bertanding dan mengembangkan kemampuan menuju jenjang prestasi yang lebih tinggi.
0: Pendengar, dengan berakhirnya paket feature yang disampaikan Oni Arianto, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
6: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Untuk memperluas penyebaran informasi cuaca, iklim, potensi bencana, dan info penting lainnya, kita ikuti Peta Cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri.
2: 100,2 memandang di Pulau 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi mendengar Anda masih bersama saya Arfonda. Kita memasuki penyajian informasi peta cuaca BMKG ya, Statmet Doho Kediri ya, yang mana pendengar semua bisa menyimak nantinya yang akan disampaikan oleh perkirawan dari BMKG Statmet Doho Kediri, itu ada Mas Alfiansyah Pradana. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Mas Alfiansyah.
3: Selamat pagi Mas.
2: Siap. Gimana kabarnya Mas Alfiansyah, sehat ya?
3: Alhamdulillah baik.
2: Siap. Baik sehat. Mas Alfiansyah, bisa diinformasikan mungkin Mas Alfiansyah, bagaimana perakiran cuaca hari ini edisi Senin 21 September 2026? Monggo silakan.
3: Ya, terima kasih Mas sebelumnya. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama saya dengan Alfiansyah Pradana sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Doho Kediri, menyampaikan informasi kondisi dan perakiraan cuaca pada tanggal 21 September 2026. Secara umum untuk wilayah Kediri sendiri, dari pagi hingga malam hari dini hari nanti kondisi cuaca cenderung cerah hingga berawan dengan suhu berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan cukup kering berkisar antara 35 hingga 85%. Kondisi tiupan angin masih berhembus dari arah selatan dengan kecepatan hingga 22,7 km per jam.
2: Oke.
3: Seperti itu Mas.
2: Siap, baik Mas Alfiansyah. Nah, Mas Alfiansyah, bagaimana kualitas udara Mas Alfiansyah dan juga indeks UV mungkin pada hari ini, ataupun apakah ada anjuran bagi masyarakat untuk menggunakan masker ataupun topi Mas?
3: Ya, untuk hari ini kami amati memang diperkirakan kondisi tutupan awan cenderung sedikit. Jadi kondisinya cenderung cerah hingga seperti yang kami jelaskan sebelumnya. Mm-hmm. Jadi memang cenderung indeks UV ini cenderung tinggi. Jadi masyarakat kami himbau ketika melakukan kegiatan luar ruangan, mm-hmm, lebih berhati-hati, mm-hmm, mungkin memakai penutup diri seperti jaket, mm-hmm, atau sunscreen ya, dan lain sebagainya. Mm-hmm. Ya betul seperti, mm-hmm, itu. Terus juga karena memang ini cukup kering, jadi masyarakat kami himbau untuk tetap menghidrasi tubuh agar tidak kekurangan cairan seperti, okay, itu Mas.
2: Baik, Mas Alfiansyah, juga informasi bahwasanya di beberapa berita banyak sekali kebakaran yang terjadi Mas Alfiansyah ya, terutama yang ada di Gunung Wilis nih Mas ya, beberapa hari yang lalu ya. Nah, bagaimana kondisi, yeah, titik hotspot pada hari ini Mas? Mungkin ada bisa diantisipasi mungkin oleh BPBD mungkin nanti jika yang menyimak.
3: Ya, update terakhir kami kemarin sore berarti ya. Update terakhir kami kemarin sore, memang di wilayah Kediri Raya masih terdapat beberapa pusat titik hotspot yang perlu diatensi oleh masyarakat, terutama juga stakeholder-stakeholder instansi terkait. Untuk di wilayah Kabupaten Kediri sendiri ini masih terdapat update kemarin nih Mas ya, 4 titik hotspot yang perlu diwaspadai seperti itu.
2: Di daerah mana saja itu Mas? Bisa diinformasikan?
3: Ini kami lihat ini di wilayah bagian utara Kabupaten Kediri ini, mungkin sekitar di wilayah Tarokan dan sekitarnya seperti itu.
2: Oke,
3: Mas.
2: Tarokan dan juga sekitarnya. Oke. Mas Alfiansyah, juga ini kan apa musim kemarau ya, El Nino ya, yang bagi para petani itu. Mungkin ada informasi mungkin Mas yang berharga untuk bagi para petani mungkin Mas untuk menghadapi musim kemarau ini Mas.
3: Ya, terkait El Nino sendiri ini Mas, El Nino ini memang skala efek atau dampaknya cukup besar, mm-hmm, dengan durasi terjadi juga bisa dibilang nggak sebentar gitu, bukan harian atau bukan zaman, tapi bisa sampai bulanan. Ini dari BMKG sendiri memperkirakan El Nino ini dapat terjadi hingga awal tahun 2027. Ini memang cukup panjang. Okay. Tapi untuk kedepannya bagi para petani, ini memang kalau dilihat dari nilai normalnya atau kondisi normalnya, mulai Oktober ke November ini kita akan memasuki ke musim penghujan seperti itu. Jadi semakin ke depan ini ada potensi kondisi intensitas dan curah hujan akan meningkat seperti itu, karena kita akan memasuki musim hujan. Namun ya, musim hujan ini nanti berinteraksi dengan fenomena El Nino. Ini ada potensi intensitas curah hujan yang timbul atau turun atau jatuh ini tidak setinggi seperti biasanya karena adanya efek El Nino seperti itu. Jadi mungkin para petani atau mungkin pegiat pertanian perlu mempersiapkan itu dari kemarin-kemarin dan juga saat ini.
2: Dari sekarang mungkin ada spare mungkin 10 hari mungkin ya, kan nanti kan di bulan Oktober tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Alfian bahwasanya intensitas hujan akan turun ya pada bulan Oktober nantinya ya Mas ya.
3: Intensitas hujan akan naik Mas karena naik, masuk ke musim hujan bukan turun. Ya naik. Potensinya akan meningkat seperti itu.
2: Siap, baik. Terima kasih Mas Alfiansyah untuk informasinya Mas Alfiansyah, dan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Siap. Izin saya tutup teleponnya Mas Alfiansyah. Assalamualaikum.
3: Siap. Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Baik pendengar ya, dengan begitu sudah bersama kita ya dalam jajan update cuaca dari Stasiun Meteorologi Dohuk Kediri bersama dengan Mas Alfiansyah Pradana selaku perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Dohuk Kediri ya. Saat lagi kita akan menginformasikan info seputar Kediri Raya ya, sampai dengan tim rapat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri karena ini informasi dan inspirasi.
1: Anda baru saja mengikuti peta cuaca kerjasama antara LPP RRI Kediri dan BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
4: Malam semakin larut.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, mendengarnya informasi yang terakhir mungkin mendengar ya. Yang mana sebanyak 14 warga binaan ya pemasyarakatan atau WBP Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 B Tuban resmi dikeluarkan dari tahanan setelah mendapatkan program hak integrasi berupa pembebasan bersyarat atau PB. Pemberian hak integrasi tersebut diproses setelah para narapidana dinilai memenuhi seluruh syarat administratif maupun substantif ya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Lapas Kelas 2B Tuban, David Anderson Setiawan menjelaskan bahwasanya program pembebasan bersyarat merupakan hak bagi setiap warga binaan yang menunjukkan perubahan perilaku positif ya selama menjalani masa pembinaan di dalam lapas. Sebelum dinyatakan layak menghirup udara bebas, usulan pembebasan bersyarat bagi ke-14 warga binaan tersebut pun telah melalui serangkaian proses seleksi yang transparan. Langkah awal dimulai dari sidang tim pengamat pemasyarakatan internal lapas yang dilanjutkan dengan verifikasi berkas secara berjenjang hingga mendapatkan surat SK, surat keputusan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kalapas menegaskan bahwasanya seluruh proses pengurusan hak integrasi tersebut tidak dipungut biaya alias gratis, di mana hal tersebut sebagai bentuk komitmen lembaga dalam memberikan pelayanan yang bersih dan juga akuntabel. Suasana haru dan penuh syukur yang mewarnai proses perluasan ke-14 narapidana tersebut saat mereka bersiap kembali ke pelukan keluarga masing-masing. Meski telah keluar dari lingkungan lapas, mereka belum sepenuhnya lepas dari masa pengawasan. Para narapidana yang menerima pembebasan bersyarat tersebut pun diwajibkan untuk tetap mengikuti program pembinaan lanjutan serta menjalani kewajiban wajib lapor hingga masa pidana mereka benar-benar selesai secara utuh. Sementara itu mendengar salah satu warga binaan yang telah dinyatakan bebas ya bernama Tatik Widya ya mengucapkan terima kasihnya kepada Lapas Tuban atas segala bentuk bimbingan yang telah diberikan. Diketahui mendengarnya program pembebasan tersebut pun juga diharapkan dapat menekan pengeluaran anggaran negara sekaligus membantu mengatasi masalah kelebihan kapasitas atau overcrowding di dalam kamar hunian lapas. Informasi dari Tuban menutup perjumpaan kita dalam jajan Kediri pagi ini, usik tak ini informasi sesi yang pertama. Masih lagi tepat pada pukul 7, kita bergeser dan menjalan Warta Berita Senta akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetapi 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, benar-benar. Siap.
2: Soalnya bakalan di mana-mana itu semuanya pada macet.
1: Betul.
2: Jadi tadi karena banyak yang banyak kendaraan baru-baru.
1: Siap.
2: Jalannya semakin sempit.
1: Uh-uh.
2: Banyak pedagang. Jadinya ruwet.
1: Ya, Budian, terbatas ya, waktunya.
2: Oke, nanti
1: siap. Terima kasih, selamat pagi. Oke.
2: Okay.
1: Ya. Geser dulu ya opini publik, nanti kita lanjutkan. Boleh berpendapat asalkan disampaikan dengan cara-cara yang baik.

0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.

tahun. Terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara.